0: apa? Jadi tampaknya romantis gitu ya. Pakai baju gamis di hari Kamis. Maunya sih romantis, Bopit. Tapi apalah daya. Mata dia sinis. Dulu, sekarang masih. Baik, hanya kenangan, Bu Abang ya. Baiklah, mungkin ada yang terngiang dengan lagu ini, mudah bisa bangkitkan lagi ya. Yang udah-udah agak redup pudar, ayo, yang beku nih cairkanlah, yang udah-udah lah. Baik, yuk kita ke informasi dulu, Bu Abangnya udah tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya pun terus Bu Fit kabarin tuh, Bu Abang, jangan kemana-mana.
1: Pontianak punya berita.

0: Melabang Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI DPD Kalimantan Barat menggelar pelatihan facial dan massage bagi perempuan disabilitas sebagai upaya meningkatkan keterampilan, membuka peluang usaha dan mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Kegiatan berlangsung pada tanggal 11 hingga 13 Mei mendapat dukungan dari PT IPC Terminal Peti Kemas melalui program CSR melibatkan tim dari PT Rembaka La Tulip Kosmetik sebagai pemateri pelatihan kecantikan perawatan wajah. Dari Ketua HWDI DPD Kalbar Linda Fartini mengatakan pelatihan ini menjadi langkah penting untuk membangkitkan kembali semangat perempuan disabilitas agar mampu mandiri berkarya di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini tidak hanya melaksanakan pelatihan keterampilan bagi kawan-kawan disabilitas, tapi memperkenalkan kembali keberadaan HWDI DPD Kalimantan Barat ke masyarakat. Menginginkan bahwa HWDI Kalbar siap menjadi mitra kolaborasi bersama pemerintah, dunia usaha, seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan ramah disabilitas. Pelatihan bukan hanya sekedar kegiatan keterampilan, melainkan simbol kebangkitan perempuan disabilitas di Kalbar memiliki ruang berkembang yang setara. Sementara itu, Regional Promotion Manager PT Lembaga Lalu Tulip Kosmetik Kusumarini menjelaskan bahwa pelatihan selama 3 hari itu dirancang mulai dari pemberian teori hingga praktek langsung facial dan massage. Hari pertama peserta diberikan materi mengenai jenis kulit dan masalah kulit supaya nanti saat melakukan home service facial mereka memahami kondisi kulit pelanggan, tidak salah menggunakan produk. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Bu Abang, tahu nggak kalau tempat tinggal kita yang indah nih memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan dan lahan yang luas. Tapi kebakaran lahan sering terjadi. Kebakaran lahan nih bahaya, Bu Abang. Bisa merusak lingkungan tempat tinggal kita. Bayangkan nih, Bu Abang. Asap dari kebakaran lahan yang mengandung zat bahaya itu bisa menyebabkan penyakit pernafasan, iritasi mata, dan masalah kesehatan lainnya.
4: Oh, no.
3: Selain itu, kebakaran ini bisa menghancurkan habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta mempercepat perubahan iklim. Dan lebih parah lagi nih, Bu Abang, aktivitas kita bisa terganggu gak? Bu Abang, sebenarnya kita ni bisa mencegah kebakaran lahan dengan tindakan yang sederhana, seperti tak bakar sampah sembarangan di tempat tinggal kita, apa lagi di lahan yang kosong. Terus, kalau ada lihat potensi kebakaran, cepat-cepatlah lapor kepada pihak yang berwenang. Bu Abang, yuk kita sama-sama mencegah kebakaran lahan di tempat tinggal kita. Ibarat pepatah ber, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
4: Betul, betul, betul.
5: Pak Guru, iya ke kalau badan kita mau tinggi harus banyak makan?
6: Ya, tapi harus bergizi, bukan sekedar kenyang.
5: Oh, pantaslah setiap pagi mama gorengkan kami 2 butir telur.
6: Mana? 2 butir telur? Itu sih lebih dari cukup.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus
3: panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan berasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ada yang model hampers, parcel, sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu kok?
1: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Dedesi. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama mak nyonya.
0: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
2: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bo Abang. Masih tetap setia bersama Bo Fit nih. Ya, di suasana pagi saat ini selalu Bo Fit infokan waktu. Bukan apa? Takut lupa, ya kan? Banyak yang dikerjakan, banyak pula yang nunggukan. Tahu-tahu lupa. Iya. Jam 7:30 nih ada janji Bo Fit. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Mana ndak, dah dia yang ngomong. Dia pula yang mengabaikan. Rezeki gak waktu tu Mak Abang, ya kan? Hidup ni bukan diatur waktu, melainkan kita lah yang disiplin bagi waktunya, ya kan? Kunci dari sebuah kesuksesan bukan terletak pakai bagaimana kita menghabiskan waktu, melainkan bagaimana kita menginvestasikan waktu dengan baik. Jadi kalau udah kehilangan momen, hilanglah semua dah. Mimpi-mimpi yang Bu Abang dambakan. Adalah so ngomong lah, menyesal tak ada artinya lah. Pasti selalu belakangan. Kok di depan namanya apa namanya Bu Pi? Bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Bolehlah. Karena guru terbaik dalam hidup adalah waktu. Karena waktu tidak akan pernah merasa lelah nengok tingkah laku kita ni. Tapi untuk mencapai masa depan yang gemilang, semangat Bu Abangnya pelan-pelan tapi pasti. Tidak apa, belajar dulu. Mungkin pakai alarm dulu. Nanti terbiasa lah, bisa karena biasa kan. Lama-lama tanpa pakai alat alarm, udah kayaknya malah kita yang cari-cari. Kayaknya hari ini kegiatannya apa nih, harus diatur nih. Dulu kita diatur kan, perlahan-lahan ada perubahan. Sama lah dengan Bu Abang juga, semuanya mau maju. Sama juga teman-teman difabel, disabilitas, ya, tidak mau terpuruk dengan kondisi. Tapi tadi ya, diajak oleh ibu-ibu, pokoknya yang tergabung lah dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, disingkat dengan HWDI DPD Kalimantan Barat. Ini mengajak nih teman-teman disabil, terutama perempuan lah ya. Siapa sih yang mau cantik, ya kan? Bisa diberdayakan mereka untuk mengikuti pelatihan facial, ya, apa, kebersihan wajah, massage, ya untuk manjakan diri lah pokoknya intinya. Jadi keterampilan dia dapat, buka peluang usaha juga, mendorong supaya lebih mandiri, ya, khususnya untuk penyandang disabilitas. Manfaatkan baik-baik tuh teman-teman. Ini berlangsung dari kemarin ya, 11 sampai berakhir nanti 13 Mei. Masih ada waktu. Usyuk-usyuk ikutnya supaya dari pemateri-materi yang handal ini memberikan edukasi, pendidikan kecantikan, perawatan wajah, bukan galeng nih. Siapa tahu dari situ kan bisa ada nih, alhamdulillah, buka usaha sendiri, beranikan diri. Gimana sih gunakan masker, macam mana membersihkan wajah, macam mana menggunakan alat-alat kecantikan. Kan enggak sembarang untuk pakai uap-uap. Salah uap, salah pula hasilnya. Uap untuk pala ada kan, untuk rambut. Uap untuk wajah lain lagi. Untuk ngencangkan wajah lain lagi. Jadi harus tahu kan jenis-jenis alatnya. Itulah namanya belajar. Tidak ada yang sia-sia. Tidak nengok usia juga. Mumpung ada kesempatan ini kan, keterampilan menjadi peluang usaha bagi peserta. Nanti jadi kalau udah selesai-selesai, punya skill yang dibekal, dapat penghasilan, tambahan ilmu. Jadi berdampak semua gitu Bu Abang ya. Iyalah, mudah-mudahan saja pemberdayaan masyarakat khususnya penyandang disabilitas perempuan ini ya, keterampilannya bermanfaat, bisa lebih pede, percaya diri pada perempuan disabilitas untuk lebih aku gitu loh. Aku ini loh mandiri gitu. Nggak mau berpangku tangan walaupun keterbatasan fisik, tapi malah kita yang normal, yang sempurna ini iri gitu kan. Iri yang positif. Kok dia bisa, kita nih yang udah ya alhamdulillah lengkap, malah leye-leye, loyo-loyo, tak berdaya, habiskan waktu yang sia-sia. Justru mereka mengajarkan kita untuk lebih berdaya.
Wah, cuman setuju apa? Semangat ya teman-teman difabel semuanya, ikut pelatihannya bukan penghalang ya, keterbatasan untuk menjadi bermanfaat bagi sesama.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Eh? Janganlah.
0: Apa pula?
1: Aku kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul.
1: Eh, ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Eh, ngapa bak sayur ni tawang lembek?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke area Pontianak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Nap. Oh, nap. Hmm. Kamu tahu enggak sih kalau budaya kita ini kaya?
1: Yakin? Masa sih? Aku pikir budaya itu cuma tentang tari-tarian atau musik saja kan?
0: Jangan salah dong. Budaya itu banyak banget nih, mulai dari cara kita bicara, cara makan, sampai cara kita bergaul.
1: Contoh dong, biar aku paham.
0: Misalnya nih, kalau kita nih lagi makan nih, kita biasanya ke restoran gitu, kita ketemui budaya antri gitu kan. Nah itu yang harus kita jaga, budaya antri itu. Kalau enggak, kalau kita main terobos ya, nanti kayak jadi film drama Korea.
1: Wah. Iya benar juga ya. Jadi budaya antri itu penting ya.
0: Iya dong. Itu bagian dari menghargai orang lain. Terus kalau kita ngobrol nih, jangan cuma ngomongkan diri seorang, harus kita saling dengar gak?
1: Oh, jadi budaya mendengar itu juga bagian dari budaya ya, Dad?
0: Iya dong. Dan yang paling penting, budaya saling menghormati, nggak peduli suku, agama, ataupun daerah. Jadi kita semua nih punya budaya yang sama pentingnya, Nap.
1: Wow, aku baru sadar. Ternyata budaya kita itu gak cuma soal tradisi aja ya, Dad?
0: Pastinya dong. Nah, kalau kita pelihara nih, Nap, budaya kita nih, kita bisa hidup lebih harmonis dong. Kita jaga, lestarikan budaya kita. Budaya nih bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi hari ini. Dan jaga, lestarikan budaya Indonesia. Karena kita semua nih bagian dari keindahannya. Yuklah, Nap, kita cabut loh ya. Bang, masuk kasbonnya.
1: Astaga, jaga sih jaga, Dad. Tapi jangan juga budaya kasbon dilestarikan kali. Ya ampun.

0: Pontianak akan menjadi tuan rumah ajang International AVC Men's Volleyball Champions Liga 2026 berlangsung pada tanggal 13 hingga 17 Mei 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani. Menjelang pelaksanaan kejuaraan bergengsi, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto melakukan pengecekan langsung terhadap berbagai kesiapan panitia dan fasilitas pendukung, terutama Hamin 2 sebelum pembukaan acara. Salah satu rangkaian persiapan yang telah dilakukan adalah gladi opening ceremony pada Minggu di Gor Terpadu Ayani. Gladi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara pembukaan berjalan lancar, tertib, sukses saat hari pelaksanaan nanti. Dalam pengecekan, Pipit meninjau kesiapan mulai dari kedatangan atlet dan ofisial di bandara, sistem pengamanan hingga kesiapan penginapan yang akan ditempati para peserta selama berada di Pontianak. Selain itu, perhatian diberikan pada fasilitas latihan atlet. Panitia telah menyiapkan dua lokasi latihan resmi, yakni di Gor Terpadu Ayani dan Gor Bayangkari. Kedua venue tersebut dipastikan siap digunakan guna mendukung persiapan para atlet sebelum bertanding. Pipit berharap seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan maksimal sehingga pelaksanaan AVC Men's Volleyball Champion Liga 2026 di Pontianak berlangsung aman, lancar, dan sukses, memberikan kesan positif bagi seluruh peserta dan tamu internasional yang akan hadir.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Jaka, ngapa gelap nih?
1: Api padam, Beh Din.
0: Hah? Di mana memangnya kebakaran, Jak?
1: Eh, kau nih, mana ada kebakaran, Din?
0: Hah, apa pula kau bilang tadi api padam apa?
1: Din, kau nih orang apa, Bah?
0: Orang Melayu lah, Jak. Orang apa lagi?
1: Iya, ngaku orang Melayu. Tapi api padam pun tak tahu artinya. Api padam tu artinya mati lampu. Oh. Itu pun tak tahu.
0: Oh, aku kan orang Melayu modern. Mana gak aku tahu dah bahasa zaman tu Adam tu?
1: Iya sih, biarpun kita hidup di zaman modern, tapi bahasa kita tetap wajib dijunjung tinggi, Din. Karena aku tengok sekarang, bahasa kita dah banyak berubah karena terikut bahasa luar.
0: Oh, betul gak kata kau tu, Jak? Aku jadi malu pula nak ngaku orang Melayu ni tak bisa bahasa Melayu. Kalau gitu aku nak belajar lagi bahasa Melayu, biar bahasa Melayu tak hilang.
1: Emang hilang ke mana, Din?
0: Kau ni, Jak, ngolak aku ke?
2: Yuk kita sama-sama melestarikan bahasa kita.

0: Terima kasih banyak Mbak Abang. Balik lagi masih bersama Mbak Ovi di suasana pagi hari ini Mbak Abang ya. Cuaca alhamdulillah enggak agak panas, enggak agak terang, yang sedang-sedang saja. Yang penting Mbak Abang bisa mantau RRI cukup baik, entah menggunakan RRI digital atau radio manual, yang bisa Mbak Abang pantau. Sehat ya Mbak Abang ya. Udah sampai mana dah kerjaan nih? Udah hampir selesai ke? Baru nak mulai. Mana dah? Mau mulai baru gak bangun Mbak Pit? Oh iya kok. Oh, bangun. Bangun tidur ke? Bangun rumah. Bangun rumah tangga. Oh iyalah. Nama gak apa namanya ini ya. Baru bangun pagi, jadi ada ya rencana apa gini gitu Mbak Abang ya. Tapi itulah lama hidup Mbak Abang ya, maunya yang bagus ya kita nih. Maunya hasilnya bagus, tiba-tiba kena yang tak bagus. Wah, apalah ceritanya tu Mbak Abang, walaupun kayak gitu. Nah, kadang kita kan maunya aduh hari ini nih harus dapat nih duit nih, apa rezeki nih. Kita udah bersangka baik dulu gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba yang didapat gak baik. Contohnya kayak gitu. Apalah yang harus Mbak Abang lakukan? Atau Mbak Abang pernah merasakan pengalaman hidup lah? Boleh lah sharing-sharing sama Mbak Abang ini. Karena ketidakmampuan kita nih Mbak Abang ya, sebagai makhluk di muka bumi ini, makhluk kasar ya. Nampak kan. Jadi maunya nanti kalau kami berbuat baik sama teman kami nih Mbok Pit, pasti dia buat baik sama kita. Nggak ngarep sih, ya sih awalnya nggak ngarep ya, tapi adalah sikit-sikit riak-riak sikit tuh muncul. Apalah gitu tuh udah ngasih dia Mbok Pit tidak balas ya. Aduh, jadi ujung-ujungnya jadi apa namanya, berbuat baik gak ikhlas gitu Mbak Abang ya. Hal sederhana, tak karena mungkin baik berupa musibah, takdir yang tidak menyenangkan, sifat buruk dari diri kita sendiri, kondisi hati yang kadang gak nyaman, jadi terbawa gitu Mbak Abang ya. Itulah keterbatasan kita. Nah, bagaimana menyikapinya Mbak Abang? Apakah Mbak Abang pernah mengalaminya? Ketika kita berbuat baik Mbak Pit, ternyata dibalas keburukan. Bukan malah kebaikan. Bagaimanakah sikap Mbak Abang menyikapinya? Ngomong santai lah kita di sini. Ini di pendapat awak. Sila Mbak Abang. 0561-571-571 nya gunakanlah. Mau by phone boleh, atau Mbak Abang mau di via WA juga bisa ya, di 0811-570-0943. Kita tunggu. Yuk pelan-pelan ya Mbak Abang. Pengalaman hidup lah ya, pengalaman hidup. Atau kalau memang ada pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, pengalaman ya lah, pengalaman Mbak Abang pernah tengok punya orang, oh gitu ya. Nah, itu kecewa kan pasti wajar ya, namanya juga manusia. Mbak Pit juga manusia, Mbak Abang juga demikian. Nah, kita udah buat baik bang Mbak Pit, malah kita nih dibalas menyakitkan, mengecewakan gitu kan. Pernah enggak Mbak Abang merasakan seperti itu? Yuk silalah 0561-571-571. Yang mau chat Mbok Fit di via WA silakan di 0811-570-0943 ya. Silakan Mbok Abang. Dah siap? Mana dua nih? Jangan lupa passwordnya. Putus. Janganlah putus. Putus lagi teleponnya. Jangan sampai putus silaturahmi kita Mbok Abang. Tetap dekat di doa, dekat di cinta bagi Mbok Abang yang tengah jauh ya. Mendengarkan tema kita hari ini, santai aja. Coba dulu pendapat awak.
1: Pendapat awak.
0: Assalamualaikum makam. Kaulah panjang umur. Alhamdulillah. Lanjut.
1: Yang lagi siaran.
0: Alhamdulillah.
1: Ini yang kita buat Fit sampaikan.
0: Oh, mantaplah tu.
1: Siap pun mendengarkan.
0: Bukanlah kipas sembaranglah kipas. Kipaslah ini harganya sangat mewah. Makam, apa kabar yang ada di Sungai Rengas? Sungai Rengas ke Pak Reweng? Ingat, ingat Pak Wardi pula kan? Apa tadi tu? Apa ke makam sudah masak yang uah?
1: Kalaulah pagi makan terkerja.
0: Oh iya kan? Oh.
1: Pagilah tadi kita harus menyuci.
0: Oh mantap.
1: Saya makan siap nak berjalan.
0: Oh.
1: Ada yang sakit dan menunggukan.
0: Oh alhamdulillah. Bukanlah cuka sembaranglah cuka. Cuka lah ini di pohon laduku. Saya senang dengar suara makam sangat suka. Karena makam tiap hari cari cuan melulu. Tak ada dengan usia. Yang penting semangat. Ya makam. Makam, dalam kehidupan hari-hari ni, selama makam berurut, entah apa-apa ya kegiatan makam tu, pernah tak udah buat baik malah dibalas disakiti, dikecewakan, bahkan mungkin mohon maaf ndak dibayar atau apalah gitu, apa-apa macam-macam lah. Boleh gak sharing-sharing lah sini?
2: Sekarang begini Pak Bopi, kita ni masalah kita yang terbaik ni kita nolong dulu nak ke
0: niat nolong dulu ya.
2: Jadi kalau orang tu ada rezeki, adalah nak ke yang tuan. Kita nak mesti netapkan Bu Fit.
0: Makam sambil nak pernah netapkan dia. Sukarela.
2: Sukarela. Tapi sudah makam mengalami ke mana-mana jauh-jauh tu. Aduh, tapi Allah yang tahu nak ke. Pernah makam pergi ke Kota Baru dekat Punggol Cyber orang 50 ribu dari jam 4 sampai jam 9 malam. Tapi itu memang rezeki kita sudah segitu kan.
0: Ya ke. Lama gak tu?
2: Jadi ya, dia kata makam dengan dia. Tak nama gak dengan dia. Sama-sama dia buat kita dengan dia ni.
0: Tapi plus ada makanan tak? Dikasih makan minum tak?
2: Alhamdulillah berapa pilih kupi kuih tu dari dulu dah dari malam tu kan buat orang makan. Kena ayam makan, makan tak? Ini kan lele mana kita nak kan tak makan. Kalau lah kawan-kawan tu kan, kalau hujan makam tadi pergi, orang manggilkan, habis maghrib tu pergilah. Tadi malam ada 4 orang, jadi makam pukul 2 ya. Tak mampu dah, tengah 10 balik.
0: Kau dah kek-kek gitu tu, biasa gimana makam? Mohon maaf kok misal ada yang tak semua sama kan? Kok pas yang tahu, yang tahulah, yang tak ada tahu ni, makam merasa merugi nak?
2: Tak ada lah bukti.
0: Tak ada lah. Masya Allah.

0: yang kita ya, yang dekat pula ni jadi musuh.
1: Ya. Ha, jadi anggap keluarga ah, keluarga ni anu ini keluarga yang banyak jahat kau
0: bit. Oh, tapi kalau dah makam terkenal bok dengan ngaku-ngaku, ah ini keluarga saya ni. Makam ni. Oh, ini saya ni.
1: Kami kami kaya punya mobil, punya motor.
0: Ah, bok dengan ngaku-ngaku ni lah.
1: Tinggal hidup aku tu nyaman, hidup ini kok miskin dah di aku ah. Tak mungkin aku orang lain ya. Kita buat lain.
0: Biasa kan dalam diri kita ni makam dan niat ni mudah-mudahan nanti aku buat baik ni dibalas kebaikan juga. Biasa kita berharap gitu kan.
1: Tapi alhamdulillah mesti 40 tahun pengajian dengan kawan-kawan boleh buat pergi tanya dekat mayor tu. Alhamdulillah mesti. Ni minggu depan ni ngaji tempat makam ni hari Sabtu ni.
0: Ramai dah kawan. Pastuan rumah ya.
1: Aku pergi pagi, nanti aku nak nolong masak-masak lah main kawan.
0: Jadi intinya kalau makam apa ni berbuat baik ni intinya apa makam? Niat lah ya, niatnya pokoknya karena lillahi ta'ala lah gitu ya.
1: Sedekah kita tapi jangan di apa tu jangan tidak ikhlas, harus ikhlas. Jadi tak usah dikena-kenang. Tak usah, oh aku sumber SGI ni, aku murid SGI tu. Tak boleh kan? Tapi rezeki tu je. Gua makam janda udah 4 tahun, alhamdulillah pula.
0: Makam tu belajar dari mana dulu tu? Lihai pula punya keterampilan tukang urut ni belajar dari mana?
1: Tak ada, kami tak ada belajar pun. Kena turun dari wah nenek. Tanya terkenal ni Pak Rewing. Nenek kami menurut dari nenek kami tinggal 125. Nenek mak muda. Adik-adik ni kami keturunan. Mak kami tukang rias. Mak muda tukang masak. Lalu mak kami ni dah sebut lalu pengurut. Lalu mak kami kenal mak sini ni. Pengurut.
0: Bisa sendiri ya mak kami ya.
1: Jadi kawan dulu gini ah. Kamu cakap kok mak kau meninggal. Kau ambil lah keturunan mak kau urut. Belajar. Tak ah kata mak kami. Letih urut main dengan mak sebelum perlu urut orang. Kata mak kamu urut dia. Ini mana dapat mimpi buat dia. Dapat mimpi. Datang dia. Datang. Rasa dekat mak-mak kan rasa dekat nenek tu datang. Kita dah buat baca buku tu ini bacaan ini memang ada. Tapi macam tak ada.
0: Masya-Allah. Jadi biasa ada kepuasan sendirilah mak kami ya kok dah nyembuhkan orang tu. Kayak ada alhamdulillah duit apa orang awal sakit jadi sembuh. Senang tak mak kamu?
1: Senang Bukit tapi temukan kita yang menyembuhkan maka kemarinnya ada kena cika tu 4 hari tak terberak Bukit orang terpanjang. Jadi dia nak bersinat Bukit jadi nak bersinat makam tolong makam kami ni dah berobat dah ke doktor ke apa ni ada orang sini kat tak ada makam berkira kami nak kemah makam ni tak bisa tak usah kanan bawa motor nak melangkang-langkang buat motor tak bisa kata dia.
0: Akhir makam jadi, datang ke rumah.
1: Kapan pagi makam pergi kesian enggak ibu pit kita ni tak mendorong duit itu dan pelat panjang tu kan.
0: Jadi tujuan awal mak nolong lah ya nak bantu lah ni.
1: Bopit perut dipegang di sana anu bopit dipegangnya tak bisa bopit. Dah makam perut tu. Makam tawar naik dulu. Dah jampi naik dulu. Dah makam jampi naik. Tak pernah nawar dua kali. Alhamdulillah dia bopit kita agak nyaman makam. Tapi salah kawan tu jadi makam urut langsung urut. Udah apa. Nanti kita kalau jam 3, jam 4 tak terderak makan tangan. Sekali jam 3 bopit dia anak ngebil makam. Oh nek kata dia bapak dah dapat jalan dan dua kita dia bapak dah bersyukur terderak. Alhamdulillah kan. Jadi itu kita bangga rasa nolong orang bopit duit itu panggil bopit. Dia makan jauh-jauh agak anak bopit maaf-maaf biarkan ceritakan anak yang kita murah-murah sikit. RM8,000 yang sampai dekat-dekat sana. Cidik orang buat dekat sini 140. Tapi kita niat nolong orang bopit.
0: Iyalah. Apa doa makam tu cepat pula manjur tu? Adalah. Titik-titik.
1: Dia doa tadi. Cuma kan jam 12 malam ngambil setengah 2 makan balik. Pergi. Sekali makan bubur pagi. Oh ya ni mana makam lah. Suami tu supir buat terak. Dah ambillah makam deh. Dia jualan dah dia tu.
0: Mana lah. Bangga gitu ya. Alhamdulillah. Mana makam tu tak ada sehat. Orang yang sakit-sakit makam sembuh kan. Jadi balik ke diri sendiri gitu makam ya.
1: Makam tak boleh. Boleh ambil orang pergi. Dia tengah tidur nyaman-nyaman tidur. Pergi.
0: Masya Allah.
1: Kita ambil orang pergi. So let's go buat balik. Kita ni orang dulu nak boleh ambil. Jadi masalah kita tu siapa nak ngantuk-ngantuk tapi kena kita niat tolongmu.
0: Masya Allah. Biar jauh berdekang. Mau pula makam ni.
1: Doa kedua. Oh, itu. Jadi, kita ni niat hati kita minta kita.

0: sehat ya.
1: Aku
0: tolong duit agak ya, aku tidak mandang tuang duit banyak, nanti aku sehat baru aku sehat.
1: Bayar seikhlasnya, bertiniat tulus, tidak sabar.
0: Pak Iqbal ada sijik nama umur.
1: Tidak ke sama-sama serumpun Pak Rewe enggak? Dia buka jasa apa enggak Mak Gam?
0: Nak buat kata dia mana dapat tahu saya dan yang kawan dia tu. Pak Iqbal saya nak, Mak Gam nak pergi ambil paket. Mana nanti lah pergi ke rumah ni. Jadi Mak Gam ni ya, yang mana bapak-bapak kalau orang luar tu Mak Gam tak ada lah buat laki-laki.
1: Yang sesama jenis dia ya Mak Gam? Semopit yang sesama jenis ya, perempuan-perempuan yang makam.
0: Aku kita ni janda Mopit, jadi kita aku jaga diri bang.
1: Enak. Berarti dibatasi lah enak pasien-pasien tertentu ya. Enak. Ya Allah tolong.
0: Orang kampung takut macam Mopit ni kalau anak buah makan jenis-jenis tu bukan yang makam. Mandi-mandi kan orang kena cika tu alhamdulillah biar lelaki, tapi kena orang keluarga kita sini. Tapi kalau keluar macam maaf lah, bukan tak mau.
1: Iyalah. Adalah prinsip-prinsip agama, ya nak? Ya, siap-siap.
0: Yalah, yang agak tolong ya lah ibu Pin.
1: Yalah, sehat ya Mak Kam ya. Berkah.
0: Yalah,
1: kita. Alhamdulillah. Yalah, mudah-mudahan Mak Kam. Di sini apa gi? Mau ngurut mana gi?
0: Nak pergi dah ni, nak turun ni.
1: Nak turun dah. Yalah, sampai tujuan. Selamat. Hati-hati. Fokus. Husyuk-husyuk. Ya, sihat selalu Mak Gam. Mudah-mudahan dapat upah yang banyak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Wabarakatuh. Tenang ni nak Mak Gam. Yang penting udah niat tulus buat pit nak bantu orang. Berapa pun finansialnya, kok tengok di dunia ni kayak kurang ya terus ya tak? Tapi dibalas Allah dengan kesihatan. Rezeki tak ada diduga-duga datang. Ya, beli beras pun cukup. Sebenarnya 8,000 tak cukup, tapi sampai di warung cukup lah tu. Bahkan lebih. Malah dikasih bayar nanti ya makan. Utang pun tak apa. Hanya dengan fokus membantu kesembuhan orang lain. Ada lagi silakan Bu Abang. Tema kita di pendapat awak ni, pernah tak buat abang mengalami udah kita niat ni mau berbuat baik, tak disangka buat pit malah dibalas keburukan. Kita buat kan kalau buat baik dibalas kebaikan. Itu biasa dah. Ini luar biasa ni. Kita buat baik buat pit malah dikecewakan. Pernah tak buat abang mengalaminya? Pendapat awak.
2: Pendapat Allah.
1: Sedapnya.
2: Assalamualaikum.
1: Masya Allah, merdunya.
2: Saya ucapkan
1: sedap.
2: Terima kasih.
1: Geser sikit.
2: Kepada si cantik.
1: Tak nyaman hati ni.

0: Waktu bergerak di dalam RI Pro 4.
1: Bukanlah tu.
0: Baik menangis orang dengar berayu.
1: Oh, sedap kata Bu Aja ni. Lama nak dengar Bu Aja bersair. Ini.
0: Nanti lah insyaAllah saya nak. Saya yang dah malam yang sibuk nak ikut bersair di Dianu Radio. Kena kita radio perempatkan.
1: Itulah Bu Aja. Ambil lagi suara Bu Aja. Ini jebolan.
0: Orang dengar suara macam ini ni Mbak Pit. Waktu rindu bareng, tetap tak jadi tidur dia.
1: Oh, bukan lagi. Kelepok-kelepok.
0: Kalau siapa yang mau nombor saya 0561 0561 2 4 4 3 4. Dah catat dia semuanya.
1: Catat semua tu. 1 2 3 4.
0: Catat ya. Kalau mangka parit berarti salah sebut lah dia. Banyak ni banyak yang birah-birah semua nampak bagi kok yang di satu di Sungai Kupang tu birah nah.
1: Kata Bu Pit, mak kamu buka jasa ngurut. Yang
0: paling
1: Bu Aja ni buka jasa apa? Bertangas tak?
0: Saya ni udah bertangas apa? Anak negahkan dan Mbak Pit.
1: Ada lagi ke?
0: Tak ada agik dah. Bukan apa mak letih mak. Mak macam kurang duit nampak. Agik pun bukan nyaman-nyaman buat bedak tu Mbak Pit. Direndam, ditumbuk, dikisar, kita giling-giling macam puteri sandi, puteri anak tak pun macam kicak tu macam dulu. Letih. Ya, kita nak meletakkan kan tak bisa. Jadi orang ni kalau bisa membandingkan ni emang sakit kan buat kalau tak betul bikin tu badan orang pada gatal lah
1: emang pernah ke pengalaman Bu Aja selama ini ni? Dari sejak kapan Bu Aja ni mulai bertangas ni?
0: Dah lama dah Mbak Pi.
1: Sejak gadis.
0: Lah. Saya pengantin ni saya diri bedak seorang. Saya bertangas.
1: Ada
0: saya ke? Sungai Kupah. Kalian Sungai Kupah. Dia tak pakai tangas kawin.
1: Maka lain rasanya. Ya Allah, tolong. Jadi apa cerita Bu Aja?
0: Anak barangnya sama, tapi kan lain-lain.
1: Tak ada uapnya.
0: Betul sama, barangnya sama. Apakah itu?
1: Apakah itu? Kalau Bu Aja ni kan bertangas ada uap-uapnya.
0: Ya.
1: Ada rempah-rempahnya gitu.
0: Lengkap.
1: Harum gitu ya. Pantaslah dari jauh pun Mbak Aja ni beraroma.
0: Maka habis mandi pun habis bertangas diamkan sebentar tak ada pun pagi saya kalau nangas seorang tu habis solat asar atau habis solat isyak.
1: Oh gitu. Emang petuahan begitu ke apa Bu Aja?
0: Jadi kalau mawang solat ibadah itu tak ketinggalan.
1: Selesaikan lo ibadah, ya
0: selesaikan lo.
1: Alhamdulillah.
0: Nanti tak cantik lah pengantin lo tak ada di ibadah. Macam mana rupa gitu, ya. Di harung sandah orang yang mendulu di harung sandah. Kam, kau tak singgah rumah aku ke kam? Singgah lho kam, bentar
1: lah. Dia nak cek duit, sian ni, cek cuan.
0: Sian.
1: Semangat pula dia.
0: Untung pada bermotor, pada murut.
1: Alhamdulillah. Tapi pas
0: anak bagus bang Mbak Pit, dia tak boleh murut perempuan. Bukan apa, tuara tu tegang, aku tak sanggup nanti bang.
1: Lain tenaganya, sian ni. Jadi Bu Aja, jadi apa cerita Bu Aja? Biasa ni kan pengantin ni peranikan ni lain-lain wataknya ni tak? Lain-lain karakternya. Biasalah pengalaman apalah Bu Aja kadang pas datang. Ada tak yang macam-macam gitu?
0: Kalau saya tu sih, kalau orang benda-benda kahwin tu, adalah satu orang zaman dulu, baca-baca selawat, salimah sahadah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau memang ada orang mulakan, saya mulakan doa lain tu. Anaklah, lanjutkan ya. Jadi kalau orang ahli bedak, ahli tangas itu, kalau dia merabos apa barang-barang di dalam periuk zaman dulu, kata orang periuk besi.
1: Pakai besi.
0: Tapi sekarang ni saya hilang periuk besi tu dah.
1: Apa je?
0: Hilang tak ada lagi dah. Tak ada pinjam orang.
1: Oh siapa tak dibalikkan nah.
0: Jadi jadi kalau orang tu masih pakai tutup belangak tu panci, berarti orang bukan ahli.
1: Oh gitu.
0: Jadi yang betul tu ambil daun pisang, dilayukan dulu kan satu-satu lembar, itu tengahnya yang dibuang.
1: Supaya apa mak?
0: Jadi dipatah, supaya dipatah tiga tu, bawa ditutupkan dalam panci atau periuk, baru diikat dengan tali kawar.
1: Biar wangi.
0: Nanti kalau nak masuk ke dalam manok ni, tikar pandan. Jadi tarik manganok ni kayu kecil gitu atau pilih daun kecil tu dicucuk gitu, sikit-sikit ngeluarkan hawanya tu. Baru ditutup atas. Kalau memang orang tu sampai dingin, air bakti jagor nombor satu dia.
1: Berapa lama ngerebus rempah-rempah tu aja?
0: Sampai mendidih, Mbak Pin.
1: Sampai mendidih.
0: Tapi gini, ada pun nak enggak. Nek ngah kata dia, saya rempah-rempah untuk tangga tu beli di pasar. Belilah tahu.
1: Yang udah jadi tu ya.
0: Jadi saya saya tak mau. Saya tak mampu cium bau bau pusing kepala Mbak Pit. Jadi saya bikin kurang daun-daun ini daun nilam yang paling wangi. Kita megang daun aja wangi.
1: Wangi. Mbak Pit. Orang aja wangi. Enak.
0: Bukan
1: lagi bagi dapur luar dalam
0: melekat.
1: Luar dalam wangi. Kau lah harum sepanjang hari.
0: Terus sayur wangi. Tingkat wangi. Daun nilam.
1: Daun pandan, pandan.
0: Sudah. Pandan pakai enggak? Tapi ya. Itu tiga macam. Wangi bapit. Kalau kita masak dari dapurnya, tempat saya ni kan 17 panjang rumah ni kan. Keciuman di sana tu, di depan tu keciuman wanginya.
1: Masya Allah.
0: Begitu tahu dah orang kalau tu. Bikin bedak bapit. Ambil bikin bedak roh ya. Masuk mata kunyit. Cicit ya.
1: Di apa tu? Blender? Itu, ditumbuk?
0: Danok beras ni direndam lo sampai 10 hari. Tiap hari diganti airnya.
1: Tak sembarangan gak ya?
0: Tak sembarangan. Jadi mata kunyit apa nama nenas tu? Nenas tu yang daun yang muda tu. Karena ada daun muda pucuk. Ambil sikit. Pohon langsat satu batangnya sikit. Sikit ya. Untuk serapah-serapah. Jadi calang keluar atau putih kuning langsat. Cantik.
1: Cantiknya.
0: Jadi habis tu nanti karam. Jangan lupa kau mandi selawat. Itu ya saya tak ada lain-lain.
1: Bu aja ngasih tahu ya calon pengantin tu ya.
0: Tapi kalau kau dalam WC mandi itu tak boleh mati. Kalau mang khusus untuk kamar mandi boleh. Ada tu Mbak Pit tapi dah lama dah beberapa tahun yang lalu. Ya kau minta nanti dengan bapak kau baca ayat selawat untuk mandi pengantin. Tak mode tahan saya di telefon subuh. Saya lah mandi-mandi karena ini tetangga ni sebelah ni pindah lama dia kahwin Mbak Pin. Jadi kemauan anda ni jangan berbedak orang lain. Ambil mode mak kata dia.
1: Iyalah jadi satu.
0: Rupa mak tak masih ambil orang lain.
1: Biasalah.
0: Jadi pun saya ngetuk pintu kata dia. Mak Ji, kenapa pula aku masih berjalan subuh? Ya, aku nak bedakan orang situ kata dia. Apa-apa bahana kata dia tak kan? Saya bilang kan Mbak Pit, hati-hati ya, ngabarkan dia. Tak betul kan dia gatal badannya tu. Sekali Mbak Pit memang Allah nak menunjukkan dengan saya memang Mbak Pit. Pasal itu baru rumah ni, pasal baru rumah. Dia kan hari Jumat, Sabtu. Saya datang tu hari Sabtu, empat dia. Ngabarkan dia, kenapa badan kau ni gatal bibir kau pakai pengkak? Allah mokde, saya badan segatal mokde. Dari tambah malam, kenapa kau tak nak ngapun mokde? Ngabarkan dia kan? Sekalinya jenis, kali datang orang tu ke bedak. Nak apa pula kau tak Rina? Nama Rina, apa pula kau Rina? Kata dia. Berbedak lagi, Allah makcik kata dia badan saya bengkak makcik. Bibir yang betul-betul mang.
1: Tak sembarangan mak. Kata
0: saya, kau mandi lho. Kau mandi lho. Udah kau mandi, kau baca salawat apa situ. Nanti mode balik, aku ambilkan bedak. Jadi pas pula saya tengah bedak dia orang tu, dia datang itu kebedakkan dia tu.
1: Tengoklah
0: dia. Dia macam sirih, macam sirih sekapor. Benar-benar.
1: Masya-Allah. Ha, Bu Ajah, biasa kok dah layanan panggilan ke rumah tu nentukan harga ke apa orang tu tahu sendiri?
0: Tak ada. Suka rela bab pit kuasa.
1: Suka rela ya. Oh.
0: Tapi disesuaikan lah. Ada yang suami isteri ngasih anak ni sepasang itu. Masa tak sesuai dengan bedak 3 hari?
1: Jadi pernah tak sesuai tu? Tak sesuai dengan yang Bu Aja siapkan tu? Oi. Pernah tak? Gerutuk dah mati ni? Pernah tak?
0: Oh, bukan nama. Tapi lepas itu, alhamdulillah Mbak Pit. Ada sebelah tangan dengan berasanya kedudukan. Selepas itu, pernah saya Mbak Pit 1 juta beri orang. Alhamdulillah. Saya nak mapit sampai Ngabang, Sintang,
1: pergi jauh-jauh lah.
0: Tanjung Mulu, Siantan. Jadi anak saya tu apa kata orang belajar tu munyak tu setahun mak ni. Malah buang duit sangat nampak kata dia kan. Marah dia mapit anak tu tiga-tiga tu dah bangkit semua.
1: Tapi itulah lain ramuan, lain tangan kan, lain. Sekarang kan yang terkini tu pakai spa-spa Bu Aja, ya kan?
0: Ya.
1: Tapi kan yang
0: jadi ceritanya panjang aja ni. Jadi saya berangkat haji. Ponaan saya yang di anggota dewan tu. Oh, mode tanya. Ngapa? Kalau ada ilmu tu buang mode. Ngapa? Mode berangkat haji tak ada ilmu mak mode ni, tak ada ngabarkan dia kata ada. Tapi alhamdulillah saya banyak kena bantu orang-orang Arab lah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok masjidnya, kok solat masjid tak pernah ke belakang, pasti tang mimbar air mata saya keluar Mbak Pin.
1: Banyak orang baik enak.
0: Jadi kawan saya tu dak ke mana kau tengok dia, malah kau ke depan terus kata dia. Itulah ngabarana RW dua suami isteri dia. Ku tengok kau depan mimbar terus. Jadi kalau pergi ke makam Rasulullah, Juhur, subuh tak balik, Juhur tak balik, asal tak balik. Anak ni sampai Isak tak balik, nak nunggu pergi makan Rasul. Alhamdulillah. Amin. Sampai 7 kilo oleh jauh
1: panjang.
0: Yang wangi, dia lah nyeret saya tu Mbak Pit. Pas ke makam Rasul, wangi Mbak Pit.
1: Masya Allah.
0: Itulah, kalau orang pergi haji, jangan nak suka-suka. Kalau merah masih, belajarlah tobat haji. Kalau tobat ibadah tu, ibadah kita ni apa nama? Tobat bertobat tu biasa ya kita solat itu ya. Itu ya, ini pun nama tobat haji. Masya Allah
1: banyak ilmu hari ni.
0: Oke, kam aturkan sebelum kam yang dengan suara aku kam.
1: Soal Bu Aja ni yang merdu ni, banyak ilmunya. Makasih banyaklah Bu Aja. Mudah-mudahan bagi yang dengar manfaat.
0: Semuanya lah di operator di RI4.
1: Makasih.
0: Biasa nak masuk ini Mbak Pit, nak acara perundang tu. Ya Allah susahnya. Masa kita gini jahit. Saya tu berjahit tu tak ada gini mana orang. Tak negah, tapi saya ni ada pula kicit. Nak bawa tulang rumah bikin kan bantang.
1: Alhamdulillah.
0: Cicit 3, cucuk 11.
1: Alhamdulillah. Masih jadi nenek lincah. Mantap. Yalah, sehat ya, Bu Aja ya.
0: Kenyang, bukan nenek kenyang.
1: Bukan. Nyang.
0: Yang lain nak masuk. Yang mana dengan 47 kota dan sitanya, dia beri kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Banyak duit kau kesehatan pun dimakan.
1: Ya betul.
0: Buat Mbak Pit juga, Mbak Pit
1: selalu. Terima kasih banyak doanya.
0: Amin.
1: Bu Aja.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aja banyak ilmunya, manfaat buat yang dapat ilmu dari Bu Aja nih. Wabil khusus jasa betangas pengantin tradisional. Ritual mandi uap rempah gitu Bu Abang ya. Enggak semua orang bisa, termasuk inilah lihai lah Bu Aja nih. Alhamdulillah. Bu Pit belum tentu harum tubuh nih. Karena yang ada itu kan biasa ada yang pandai tapi tidak hilang bau keringat nih, berkeringat. Intinya kan katanya untuk membugarkan pengantin sebelum hari pernikahan ya, nak perlu juga layanan seperti ini nih nak jasa tangas pengantin. Kalau ini jasa apa kak ni? Kita sambung lagi ni. Assalamualaikum. Pendapat awak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat awak. Awak.
2: Pendapat saya itu begini, yang disebutkan janda itu 40 ataupun 45.
1: Kriteria yang dipilih. Janda.
2: Kalau dah sampai 50, 60, bukan. Itu bukan janda.
1: Apa cak?
2: Mak wek namanya.
1: Aduh,
2: itu pendapat saya.
1: Baik bang.
2: Jadi kata orang, aku tu gila dengan janda itu. Berarti dia tu masih muda. Baik bang. Kalau dah tua ni bukan janda lagi dah, mak wek.
1: Ya. Apa cerita Pak Ibal? Biasa hari-hari tu, hari-hari Pak Ibal pernah tak dikecewakan orang? Pernah tak?
2: Apa dia?
1: Pernah dikecewakan orang tak? dalam hal apa gitu? Dalam hal bercinta ke? Dalam hal kerjaan ke? Itu Pak Ibal nyikapinya bagaimana? Biasa kita udah tulus buat baik, malah dibalas keburukan. Pernah tak nyikapi dalam kehidupan Pak Ibal tu pernah? Coba jelaskan ke Mbok Pit ni, bagaimana menyikapinya?
2: Tidak, kalau saya tu, saya kata orang tu hanya biasa-biasa ya.
1: Biasa je ya? Tak diambil hati?
2: Yang penting, kita jangan menyakitkan seseorang. InsyaAllah. Kalau kita tidak menyakitkan seseorang, apakan lagi kita ringan tangan, apakan lagi kita mau bersedekah. InsyaAllah. Itu ya saya tu. Lain tu saya tak ada.
1: Baiklah hati Pak Iqbal ni.
2: Sebab saya ni bukan apa, jiwa tu banyak jiwa kesian.
1: Ni Pak Iqbal ni ya?
2: Saya jiwa kesian, tidak peduli siapa, tidak peduli siapa. Kalau orang nak minjam duit, misalnya 50, enggak duit saya enggak cuma 100. Udahlah ambil lah kau dah 5 ni, aku beri kau.
1: 75 tu Pak Iqbal.
2: Jangan disadakkan.
1: Belajar dari mana Pak Iqbal ni? Baik pula hati Pak Iqbal ni.
2: Enggak, memang orang tua saya dulu memang begitu ngajar.
1: Suka ngajarkan itu ya, buat baik. Jadi terbawa lah anak ni. Alhamdulillah.
2: Itu juga kadang-kadang ya orang anak ni dulu saya tu orang rumah tu saya suruh jangan merasa rugi. Tidak akan rugi kita memberi orang. Tidak akan pok kita memberi orang. Sampai bangkrut apa? Tidak mungkin.
1: Alhamdulillah. Emang apa yang udah buktinya Pak Iqbal dapatkan ni? Karena berbuat baik, walaupun sebenarnya Pak Iqbal susah gak sebenarnya ya?
2: Alhamdulillah udah begini, kata orang umur udah begini. Alhamdulillah saya, badan saya.
1: Badan sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, umur panjang. Berapa umur Pak Iqbal ngomong-ngomong nih?
2: Ya?
1: Kepala 5 ada, kepala 6.
2: Saya nih. Saya ni kepala 7 dah.
1: Oh subhanallah. Apa amalan jalur langit ini?
2: itu dah kata saya tadi.
1: Suka buat baik.
2: Saya tu.
1: Biar orang jahat
2: Allah tu baik. Apa nama, terutama sehat yang diberinya.
1: Alhamdulillah.
2: Rezeki.
1: Rezeki lancar.
2: Rezeki tu tidak saya minta, cuma saya minta keberkahan ya.
1: Minta berkah.
2: Berkah tu mahal.
1: Mahal.
2: Alhamdulillah. Kalau rezeki besar kecil kita dapat. Tapi kalau keberkahan sulit untuk mendapat.
1: Berkahnya tu yang mahal ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah Pak Iqbal sehat ya. Makasihlah udah bagi ilmu Pak Iqbal. Panjang umur. Ya, kita bagi sama yang lain.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada buktinya. Pak Iqbal contohnya. Tengok umur nih, bukan umur sepanjang umur nih. Tahu Mbok Pi waktu ketemu tu. Apa bujang mana nih? Kaulah iyalah, apa nama tu, bukanlah ikan sebarang ikan, ikan-ikan bawal ni nak. Bawa pergi tengok seperti Sahrul kan, dari depan, dari jauh. Iyalah, seperti ikan bawal. Ikan bawal asin. Janganlah marah Pak Iqbal, gurau. Iyalah, monitor setia. Baik, masih ada waktu, silakan Bu Abang. Masih Bok Pit undang. Nah, satu lagi lah, boleh lah. Ada tak tu? Okey. Yuk, 0561 571 571-nya. Atau di apa namanya, WA. Ini banyak yang chat-chat Mbok Pit. Nah, tunggu Mbok Pit bacakan dulu. Oh, ada yang gabung. Sila-sila. Eh, putus ya. Sila dicoba lagi. Pendapat awak. Awak. Iya, belum. Assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Saya bacakan dulu nih. Kita kadang tak mampu sebagai manusia ni Mbok Pit nerima keburukan dalam takdir yang tak menyenangkan. Saya belajar dari orang tua saya. Biasalah keluh kesah tu Mbok Pit ya. Udahlah kita ni susah. Tapi saya tak ada mau buat orang susah. Saya biasa ada ucapan waktu itu dalam hidup saya Mbok Pit, dari suara anak. Saya kerja bengkel Mbok Pit. Tapi nak tahulah rusak sepeda dia tu. Saya betulkannya. Tapi dia bilang, berapa bayarnya, kata anak itu tu Mbok Pit. Tapi saya bilang udahlah, malah saya kasih dia duit Mbok Pit. Terus anak itu doakan, makasih ya Om, mudah-mudahan Om sehat, rezekinya lancar. Dari situ Mbok Pit, besoknya makin banyak ramai yang datang ke bengkel saya. Jadi hal kecil saya tak mau sia-siakan Mbok Pit. Lewat ucapan anak tadi, sekarang, dari sekarang saya tak mau sia-siakan ucapan anak-anak Mbok Pit. Ada maknanya, manfaat dalam kehidupan. Wah, Masya Allah ya, tak disangka-sangka ya nak.

0: satu lagi silakan Mbak Abang. Pengalaman hidup yang mungkin masing-masing beda ya Mbak Abang ya. Tapi itu kayak ada kelegahan sendiri. Ya, yuk sila. Pendapat tawa. Halo. Udah sekian banyak didengar Bang Wardi. Kalau Bang Wardi secara pribadi lah ya. Ada pengalaman hidup apa nih Bang Wardi? Pernah enggak kita udah buat baik dibalas yang kayaknya di luar dugaan kita, Mbak? Itu ya.
1: Di luar dugaan.
0: Atau yang karena misalnya buat baiknya 1.000 jadi di luar dugaan 10 juta. Di luar dugaan.
1: Pengen kok ada tuh.
0: Atau hal lain lah ya. Sila-sila.
1: Hal lain.
0: Apa Bang Wardi?
1: Apa ya? Oh, yang ibarat ya susu di masa ketubah kita mau pit ya.
0: Boleh, boleh.
1: Ada ya, tak ada sebenarnya.
0: Tak apa, sharing kan Bang Wardi ya. Kalau mau cerita silakan.
1: Sharing. Sharing. Apa ya mau pit ya? Cuman tapi hampir sama dengan tadi tuh ada bukan tak ada. Belum mengalami.
0: Belum mengalami. Tapi ada lah kayaknya kecil-kecil gitu ya hal-hal yang
1: kecil-kecil.
0: Yang kecil tapi kayaknya kita kadang baru teringat kalau udah dapat gitu Bang Wardi kan.
1: Apa Mufid?
0: Kita baru ngeh gitu. Oh iya ya. Apa sih kita bisa sehat kayak gini? Kenapa kayaknya dimudahkan, orang lain sulit lewat, misalnya kita kok kayaknya mudah lewat gitu. Hal-hal yang kayaknya di luar dugaan gitu Bang Wardi. Pernah enggak?
1: Di luar dugaan. Apa ya Mufid? Ada tapi udah lama
0: ya. Kasih tahu nggak ya?
1: Udah kasih tahu Mufid kemarin deh Mufid
0: iya, yang ini. Yang apa sih maklum lah yang kemarin.
1: Takutan
0: mungkin pendengar kita ada yang hari ini pas dengar. Terasa ringan tapi kayaknya gitulah istilahnya Bang Wardi ya. Kayaknya ringan lah Mufid tapi berdampak. Ada kehidupan Bang Wardi apa tuh?
1: Kehidupan saya tak ada sih. Cuman saya sudah melupakan kejadian itu sih Mufid sebenarnya.
0: Iya kak. Keburukan
1: Udah saya lupakan sebenarnya tuh.
0: Jadi menyikapinya gimana Bang Wardi?
1: Menyikapinya ya semoga saya diganti sama yang kuasa.
0: Bang Wardi lawan gak dia tuh?
1: Saya lawan gak ya?
0: Waktu itu.
1: Lawan pun dia kabur, nah Mufid ke Jakarta,
0: Bang. Itu lupa ya, kasus apa ya Bang Wardi? Nipu ke minjam utang kemarin?
1: Utang yang
0: katanya utang sama tuh. Sama
1: singkat kan? Yang itu tuh Mufid. Itu kan
0: sampai sekarang enggak ada kabar orang itu?
1: Sampai sekarang tak ada, katanya sih udah berhasil.
0: Iyalah. Tapi enggak apa-apa, itu duit dari Bang Wardi kan? Itu kan duit Bang Wardi istilahnya dipakai duit. Dia.
1: Duit dari.
0: Tapi imbasnya tuh imbasnya ya kesehatan Bang Wardi paling tidak kan?
1: Kesehatan.
0: Ambil positifnya aja enggak?
1: Positifnya saya biasa ambil positifnya. Semoga saya diganti yang lebih besar lagi istilahnya.
0: Ambil hikmahnya betul enggak?
1: Ambil hikmahnya. Saya sendiri dengar dari kawan beliau tuh katanya udah berhasil kata dia.
0: Belum terketuk hatinya.
1: Belum terketuk. Mungkin masih ingat kan cerita saya kemarin kan?
0: Itulah ingat-ingat samar-samar lah ya.
1: Samar-samar dia betul samar-samar. Iya.
0: Asal dia enggak sombong ya kan?
1: Enggak sombong ya Mufid.
0: Ingat mungkin dia lagi ngumpulkan kali Bang Wardi lagi nabung.
1: Kita husnuzon saja.
0: Iya betul husnuzon saja. Maklumlah. Kok udah cinta dunia nih.
1: Kok cinta dunia berat Mufid.
0: Nafsu yang ada kan.
1: Nafsu yang ada.
0: Tapi kok dia
1: cerita saya pun yang kemarin alhamdulillah mati saya tidak perlu.
0: Tapi yang lain belum tahu.
1: Yang lain belum tahu, masa yang lain belum tahu sih Mufid.
0: Jadi intinya kesimpulannya Bang Wardi sekarang sikapnya sabar.
1: Sikapnya sabar.
0: Tapi belum ikhlas.
1: tahu ya. Tapi saya bilang lupakan saja lah.
0: Ya, ganti yang lain.
1: Ingat pun buang-buang energi juga sih Mbok Fit.
0: Betul-betul.
1: Dan apa saya kurus, makin kurus lah sekarang ini.
0: Iya, kita ingat dia, dia belum tentu ingat kita kan.
1: Mbok Fit bagus, saya bilang gitu. Mbok Fit sudah sempat lah isi yang mantap.
0: Masya Allah. Tapi apa Allah tak tidur Bang Warti?
1: Tahu. Saya selalu berdoa semoga betul, kan? Dia dapat hidayah. Beliau dapat hidayah gitu loh Bu Fit.
0: Iya, amin.
1: Ingat sama saya, keluarga saya juga.
0: Berapa rupiah sih Bang Warti?
1: Kemarin? Juta juga sih, 20 juta.
0: Oh, puluhan juta?
1: Puluhan kemarin.
0: Iyalah, mudah-mudahan lah yang dizolimi tentunya akan dikabulkan cepat ya Bang Wardi. Sabar ya Bang Wardi ya.
1: Sabar.
0: Semangat. Mudah-mudahan terhapus dosa-dosa.
1: Terhapus dosa-dosa.
0: Diganti kok bisa. Iya, diganti. Kita enggak tahu kan.
1: Rezeki kan enggak tahu kita.
0: Betul. Kata kita baik, kata Allah buruk kan? Kita enggak tahu.
1: Tapi selalu berdoa sih Mbok Fit, semoga rezeki kan yang hilang tuh diganti lebih baik lagi, kan? Lebih besar lagi.
0: Ya, pokoknya sandarkan terus kepada Sang Pencipta ya, Bang Wardi ya. Biar kuat gitu. Namanya kalau kita di dunia ini kayaknya enggak terima kan? Enggak bisa nih, itu duit aku. Kerja keras, ya kan? Pagi, siang, sore, malam, banting tulang, tulang dibanting-banting, enggak bisa. Udahlah tulang di presto. Tulang ayamnya di presto sekarang udah jadi lembut.
1: Pertama-tama idul korban jadi tulang nih laku
0: nih. Lembut hatinya. Semangat ya Bang Wardi. Jadi Bang Wardi jadi KO lah nih. Apa enggak mau berbuat baik lagi lah ya karena ada kasus tuh.
1: Masih mau berbuat juga masih tapi pilih-pilih dulu sih.
0: Iya. Jadi waspada sih. Nah, jadi pelajaran, jadi lebih berhati-hati. Betul. Iya, karena ya gitulah kehidupan, ada kebaikan, ada keburukan, ada kemudahan, ada kesulitan, gitu Bang Wardi.
1: Ada surut, Mopi.
0: Betul. Ambil hikmahnya saja. Ada yang mancung, ada yang tidak mancung.
1: Ada malam, Mopi ya.
0: Benarlah tuh, pintar Bang Wardi. Semangat ya Bang Wardi.
1: Ya Mbok Fit juga.
0: Oke, makasih lah ya udah sharing sama Mbok Fit. Sehat selalu.
1: Makasih Mbok Fit ya.
0: Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap. Baik Mbok Abang, banyak sekali ya hikmah yang didapat. Tujuannya udah berbuat baik, enggak apalah. Dari bangun tidur kita nih maunya buat baik terus. Walaupun disakiti, dikecewakan, dihina, dipuji alhamdulillah. Tapi kadang pujian juga tak benar tanpa ada ya. Jangan enggak kita ni ke langit amat. Naik daun benar. Iya kok pujian tu tulus depan kita enggak, di belakang kita. Semangat ya Pak Abang ya. Ayolah, pokoknya insyaallah jangan membalas dengan kejahatan. Dengan kejahatan akan buat kita malah sama dengan mereka kan. Tidak ada beda berarti kita. Jadi jika membalas dengan kebaikan terasa nyeringan gitu. Kalau tidak bisa udah diam, sabar, jaga jarak saja dari orang tersebut. Kita udah tahu nih tabiat dia begini. Jadi ladang amal. Pandanglah orang yang berbuat buruk tadi sebagai ladang amal untuk melatih. Ya kok dia tidak ada pun kita tidak sabar nih. Alhamdulillah pula nih berkat dia nih kita jadi sabar, jadi ikhlas gitu ya. Meskipun tadi dikhianati, tanda kekuatan hati kita ya. Baiklah, mudahan dulu Mbak Abang, Mbak Fit ke informasi terkini dulu tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Pontianak punya berita.

0: Buabang peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang berujung maut terjadi di Dusun Jaya Cemerlang, Desa Kandung Sulik, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kaposulu. Seorang pria berinisial U, 42 tahun, diduga menyerang pasangan lanjut usia menggunakan sajam jenis parang. Akibat kejadian, korban berinisial K, 78 tahun, meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Puskesmas Jongkong. Mengalami luka serius pada tangan kanan hingga beberapa jari dilaporkan putus. Kasih Humas Polres Kaposulu Ibtu Jamali menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat pelaku diduga datang ke rumah korban sambil membawa senjata tajam. Saat itu korban perempuan sedang berada di ruang tamu menonton televisi, sementara korban laki-laki berada di dapur. Pelaku diduga langsung menyerang korban perempuan. Mendengar teriakan, korban laki-laki datang ke ruang tamu namun turut menjadi sasaran serangan hingga mengalami luka serius pada bagian leher. Warga yang mengetahui kejadian memberikan pertolongan membawa kedua korban ke fasilitas kesehatan. Namun korban laki-laki dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Kini terduga pelaku telah diamankan di Polres Kaposulu bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan saat kejadian. Terkait motif kejadian, polisi masih melakukan pendalaman. Informasi dari masyarakat yang menyebut pelaku mengalami gangguan kejiwaan masih akan diverifikasi melalui proses pemeriksaan.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Ya, tambahlah duit dapur ni tak cukup.
1: Yang benar gak kau ni, Mak? Segitu tak cukup?
0: Barang-barang ni dah naik semua.
1: Aduh, hai. Mana gajian lo naik, Agik? Bulan depan jak ya?
0: Ya, nanti jangan nak ngomel ya kalau ini itu kurang.
2: Oh, no.
1: Hancur, eh.
3: Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Maaf lah dole. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dole ya. Maaf dole, hancur eh.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
2: Yah, tambah lagi jajan ni. Tak cukup.
3: Biasanya segitu dah cukup.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
1: Bayar enggak, Bu?
0: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Akhirnya saya nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

0: Mbok Abang, pernah enggak mendengarkan nenek atau datuk kita dulu bercerita dalam bahasa daerah kita? Kata-kata indah yang penuh makna. Ada ungkapan-ungkapan bijak yang syarat akan nilai-nilai luhur. Itulah keindahan bahasa ibu kita. Bahasa ibu identitas kita, warisan leluhur yang harus kita jaga. Bayangkan jika suatu hari nanti anak cucu kita tak pandai lagi ngomong dalam bahasa daerah kita, betapa kehilangan kita akan budaya seorang. Saat ini, banyak bahasa daerah yang terancam punah. Bahasa asing dan bahasa gaul semakin mendominasi kehidupan kita. Jika kita tak ada bertindak, bahasa ibu kita akan tergerus oleh zaman. Ayo, Mbok Abang, kita bersama-sama melestarikan bahasa ibu. Ajak keluarga dan teman-teman, sahabat kita untuk ngomong dalam bahasa daerah. Ajarkan bahasa ibu kepada anak-anak kita dan gunakan bahasa daerah dalam berbagai kesempatan.
1: Bahasa ibu harta kita. Lestarikan selalu sampai kita tua.
2: Betul.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Thanks.
1: Yah, yah, apa tu jamu?
2: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun, dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya?
1: Iya, yah.
2: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak agak mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Iya, Mbak Abang, balik lagi masih bersama Mbak Ovi. Terima kasih atas kebersamaannya. Ada beberapa kegiatan yang berlangsung di Pontianak Convention Center PCC saat ini ya, Mbak Abang. Dari hari kemarin tuh sampai hari ini banyak sekali kegiatan dari Dinas Pendidikan ya Kota Pontianak. Kalau tidak salah hari ini ada kegiatan lomba menggambar mewarnai yang diadakan. Bagi Mbak Abang yang mungkin ingin melihat, menyaksikan secara langsung, begitu antusiasnya ramainya kegiatan ya tahun ini yang mewadahi kreativitas anak ya, berpartisipasi dari masing-masing sekolah nih mewakili ya, ada yang apa namanya berekspresi seni, meningkatkan kreativitas, memperkenalkan ikon kota, ada yang berdongeng. Waduh, mantap nih. Semuanya lebih spesifik kegiatan lomba di Pontianak Convention Center gedung PCC. Nanti Mbak Ovi lengkapi informasinya. Namun tepat sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat, Mbak Ovi kemana kan lebih dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pontianak punya berita.
6: Wabang Polsek Terentang Polres Kuburaya, Polda Kalimantan Barat, resmi dinobatkan sebagai yang terbaik dalam ajang lomba Satuan Keamanan Lingkungan SIS Saskamling tingkat jajaran Polres Kuburaya. Prestasi ini menjadi bukti nyata solidnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan di tingkat akar rumput. Mewakili Kapolres Kuburaya AKBP KD Ari Mahardika, Wakapolres Kompol Andri Syahroni menyerahkan penghargaan tersebut dalam apel penghargaan lomba Saskamling tingkat Polres Kuburaya di Mapolres Kuburaya. Keberadaan Saskamling adalah wujud nyata pengamanan swakarsa diatur dalam peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2020. Berdasarkan penilaian ketat tim Polres, berikut adalah para jawara yang dinilai paling aktif membina sistem keamanan lingkungan. Juara 1 Polsek Terentang diwakili Aibda Joko Julianto, Bamingkam Tipmas Desa Radaktua. Juara 2 Polsek Sungai Raya diwakili Aibda Sudarno, Bamingkam Tipmas Desa Aranglimbung. Juara 3 Polsek Kubu diwakili Bribka Anjas Bahtiar, Bamingkam Tipmas Desa Jangkang 1. Peran krusial Bamingkam Tipmas adalah garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat Kamtipmas melalui Satkamling. Keberhasilan Polsek Terentang dan pemenang lain diharapkan menjadi pelecut semangat bagi personil lain. Kompol Andri Saroni menegaskan pesan Kapolres Kuburaya untuk menekankan bahwa kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tapi membantu dan membangun kepercayaan rasa tenang bagi warga. Pesan Kapolres Kuburaya jangan pernah lelah menjadi jembatan kebaikan. Bekerjalah dengan hati, maka masyarakat akan menjaga kita sebagai kita menjaga masyarakat. Teruslah mengabdi, prestasi sejati adalah kehadiran kita memberikan rasa aman dan ketenangan bagi sesama. Sekian Pontianak punya berita.
5: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain saprah dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.
1: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Ya, berjajak nih atau teras UMKM ya Mbak Abang ya. Nah, mengenai jahit menjahit nih Mbak Abang bersama Kak Tia ya. Nah, Mbak Abang memang menjahit ini memang bukan sekedar keterampilan jahat, tapi juga jadi jalan untuk cari penghasilan dan juga bisa bantu kehidupan kita sehari-hari. Jadi sejak tamat sekolah menjahit ya, Tia ini punya kemampuan yang dimiliki dan terus ngasah. Jadi meski awalnya memang merasa tidak punya bakat khusus Mbak Abang di bidang jahit menjahit, tapi pilihan masuk sekolah SMKK itu bukan tanpa alasan, melainkan karena ingin menempuh pendidikan yang bisa langsung menghasilkan dan juga jadi bekal untuk masa depan. Nah, Mbak Abang dari proses belajar inilah ya, keterampilan menjahit ini perlahan jadi peluang usaha yang terus dijalani sampailah sekarang.
1: Alasan Kak Tia menjahit itu apa alasannya?
2: Usaha, cari duit.
1: Cari duit nanti.
2: Cari duit dah.
1: Cari duit.
2: Oh.
1: Sejak kapan Kak Tia jahit?
2: Tamat sekolah.
1: Apa ke memang karena bakat ke memang tadi cari duit jatuh alasannya?
2: Iyalah, bakat sih tak ada waktu dulu. Sekali disuruh ke cari mana kerja apa suruh sekolah SMKK sekolah. Cari sekolah yang bisa menghasilkan. Benar kan? Ke sekolah SMKK bisa menghasilkan kita.
1: Masuk kerja.

0: Bu Abang, dalam dunia usaha dan pelayanan pelanggan nih, kejujuran jadi salah satu hal yang paling penting untuk jaga kepercayaan. Nah, begitu pula dalam melayani pelanggan. Jadi tidak semua keinginan tuh harus langsung dibenarkan tanpa pertimbangan. Nah, Bu Abang, jika model pakaian ya, atau fashion ataupun pilihan pakaian dirasa nih kurang cocok dan hasilnya tidak terlihat bagus bagi pelanggan tersebut, maka perlu disampaikan dengan jujur agar pelanggan tuh dapatkan hasil terbaik. Nah, sebaliknya kalau memang sesuai dan terlihat bagus, tentu akan disampaikan apa adanya. Jadi sikap terbuka dan jujur inilah yang membuat pelanggan tuh merasa lebih nyaman dan percaya, Bu Abang.
1: Nah, pelanggan yang minyak maunya, kita itulah usahakan dibilangkan bahwa ini tak sesuai dengan dia. Kalau jelek, jelek bilang jelek. Kalau memang merasa bagus, bagus bilang bagus. Itu
2: tipsnya.
1: Iya. Jelek, janganlah kita bilang bagus. Mungkin lah, kan?
2: Kecewa.
1: Jelek, cantik. Cantik itu.
2: Oh, sip.
0: Nah, Bu Abang, barusan kita dengarkan pernyataan dari Tia, merupakan owner penjahit Tia yang menawarkan jasa jahit dan juga permak pakaian untuk semua kalangan. Jadi memang berbekal keahlian konsisten gak dan keyakinan, Tia ini mampu mengantarkan usahanya bertahan di tengah persaingan produk pabrikan maupun pengusaha besar lainnya yang berjualan online. Nah, Bu Abang, tadi udah kita simak juga program Teras UMKM siang ini, dan dapat kita simpulkan bahwa perjalanan untuk menekuni dunia jahit-menjahit ini menunjukkan bahwa keterampilan yang dipelajari itu secara tekun bisa jadi sumber penghasilan dan peluang usaha yang menjanjikan. Meski awalnya memang terasa tidak punya bakat, semangat untuk belajar di sekolah yang bisa menghasilkan membuat kemampuan penjahit itu terus berkembang. Jadi di tengah maraknya penjualan baju online, peluang baru pun muncul melalui jasa permak pakaian. Ditambah dengan sikap jujur dan melayani pelanggan, kepercayaan dan kepuasan pelanggan itu tetap terjaga. Jadi dari pengalaman tersebut bisa disimpulkan bahwa kerja keras, kemampuan beradaptasi, dan kejujuran ini jadi kunci penting dalam mempertahankan usaha dan meraih rezeki. Baiklah, Mbak Abang, kita tutup pembahasan mengenai percikan rezeki penjahit rumahan dari konsumen penjualan baju online siang hari ini, acara Teras UMKM, dan tentunya hadir setiap Selasa dan Kamis jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Mbak Abang, dan selamat siang, dan tentunya jangan lewatkan acara kita selepas ini.

Baiklah Mbak Abang, satu lagu dari koleksinya Ayu Age Dolo Mbak Abang harus kami tuntaskan ya Mbak Abang di kesempatan siang hari ini, karena tepat pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Bok Abang, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya ini menyediakan sembako murah untuk masyarakat. Nah, program ini menghadirkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Nah, Bok Abang, Kepala Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Muhyiddin ini mengatakan bahwa harga bahan pokok yang dijual itu mengacu pada harga eceran tertinggi dari pemerintah melalui Bulog. Namun pihak koperasi memberikan keringanan harga bagi masyarakat khususnya anggota. Nah, untuk beras SPHP, harga eceran tertinggi itu ditetapkan Rp65.000 per karung, tapi dijual Rp62.000 kepada masyarakat umum dan Rp61.000 bagi anggota koperasi. Nah, sementara itu, minyak goreng dijual sesuai harga eceran tertinggi itu sebesar Rp15.700 per liter. Dan kebijakan tersebut juga menjadi upaya koperasi untuk mendorong masyarakat bergabung sebagai anggota agar mendapatkan manfaat lebih, termasuk akses harga subsidi dari pemerintah. Dan hingga saat ini jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 46 orang, meningkat dari awal pembentukan yang hanya 28 orang.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Memang Bang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang, siang ini biasanya apalah nak kita buat nih Mbak Abang? Nah, karena Kota Pontianak nih panas terik ya Mbak Abang ya. Ini masih gak jam 12 nih, belum nanti jam 1 ya, jam 1 setengah 2. Nah itu dia, jaga-jaga tuh Mbak Abang, terik rasa kulit. Yalah buat Mbak Abang yang kerjanya di luar ya atau outdoor, ini memang terasa panasnya ya. Tapi kalau yang kerjanya di dalam ruangan tuh masih aman-aman ya lah ya, masih betah-betah gitu Mbak Abang ya. Tapi kalau yang udah di luar, ini udah mulai dah cari tempat teduh ya, untuk berteduh. Baiklah Mbak Abang, siang hari ini juga yang lagi jalan, yang mobile di jalan, yang lagi dengarkan radio ya, radio.

Di mobilnya ya, Pro 4 di 94.3 MHz. Bu Abang, jangan lupa ya, bisa gak di handphonenya ya, bukalah RRI Digital, di situ juga bisa disimak siaran kita, bisa juga nih Bu Abang streaming kami di rri.co.id. Nah Bu Abang, kami nak nyampaikan info ya Bu Abang ya, ini dari rri.co.id nih Bu Abang. Nah ini dari anak-anak hukum nih Bu Abang, dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Nah ini melalui Justisia Club ini menggelar Seminar Nasional Tanjung Pura Law Festival 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Jadi tema yang diusung tuh adalah The Law of Creation Without Creator. Jadi seminar ini bahas tentang hukum di era kecerdasan artifisial atau AI, nah khususnya terkait hak cipta dan kekayaan intelektual. Nah Bu Abang, kegiatan ini menjadi puncak ke rangkaian Tanjung Pura Law Festival 2026 yang dihadiri berbagai unsur akademisi, pemerintah, praktisi hukum, media partner, serta mahasiswa. Jadi ada juga hadir ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Joni Pesta Simamora, kemudian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum UNTAN, Hamdani, Asisten 1 Pemerintahan, dan juga Kesra Seda Kalbar, Antonius Rawing, yang mewakili Gubernur Kalimantan Barat, serta para narasumber seperti Kepala Divisi Pelayanan Hukum ya, kemudian juga aktris Nuryanti, kemudian juga ada Rizal Hamka dan Wibi Maulana Putra, dan juga moderatornya nih Bu Abang, Raden Valia Paradiani. Nah jadi Mbak Abang, ini dalam laporannya tuh ya menyampaikan bahwa seminar nasional ini merupakan rangkaian kedua sekaligus acara puncak dari Tanjung Pura Law Festival 2026 yang setelah sebelumnya itu sukses menggerak lomba legal opinion tingkat nasional pada 8 Mei 2026 lalu.

0: Oh, Bu Abang, ada sebuah benda sederhana sering menjadi simbol petuah bijak yang biasa hari-hari Bu Abang makan. Apa? Telok namanya. Meski tampak sepele, telok ini ternyata nyimpan kisah bersejarah.
1: Pasti jarang diketahui, terutama ketika dikaitkan dengan fenomena alam. Di sini Pontianak nih ada namanya, fenomena titik kulminasi. Mau tahu enggak? Pada momen khusus ini, telok tuh bisa tegak berdiri tanpa penyangga, seolah-olah menantang logika kita sehari-hari. Fenomena ini sering terjadi saat matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa, di mana bayangannya hampir lenyap dan gaya gravitasinya bekerja paling seimbang. Nah, saat itulah telok yang rapuh tadi justru menampilkan keajaiban keseimbangan di hadapan kita. Bagi masyarakat di beberapa daerah, Mbak Abang, ini bukan sekedar sains ilmu pengetahuan, melainkan petuah kehidupan. Apa maknanya? Telok yang mampu berdiri mengingatkan bahwa ada waktu, ada kesempatan terbaik untuk setiap usaha manusia. Kesabaran, ketepatan membaca momentum adalah kunci agar sesuatu yang rapuh bisa berdiri kokoh. Secara historis, tradisi menegakkan telok di titik kulminasi itu menjadi simbol kebijaksanaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Orang tua kita dulu tuh sering gunakannya untuk nasihati anak-anak bahwa hidup tuh perlu keseimbangan, seperti meletakkan telok dengan hati-hati ya, agar tidak jatuh. Nah, fenomena telok tegak ini mengajarkan kita untuk lebih peka pada alam. Dari sebuah telok, kita belajar makna keseimbangan, kesabaran, dan juga kebijaksanaan yang abadi. Meski ia sangat sederhana, sering luput dari perhatian kita. Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya.

datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

Baiklah Mbak Abang, sebelum nanti kita ikuti suara budaya Nusantara, nanti Mbak Abang ya, siang nanti jam 1, satu informasi dulu nak saya sampaikan. Nah Mbak Abang, Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau bersama warga mempercepat pembukaan lahan sawah di Desa Semayang. Dan kegiatan pembukaan lahan sawah ini berlangsung di Desa Semayang, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau sebagai bagian mendukung program ketahanan pangan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, personel Satgas TMMD ini bersama warga melakukan pembajakan lahan menggunakan traktor untuk mempercepat proses pengolahan sawah sebelum memasuki masa tanam. Nah, jadi penggunaan alat pertanian modern ini dinilai mampu membuat proses pengolahan lahan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, Mbak Abang, warga Desa Semayang ini menyambut baik bantuan Satgas TMMD, terutama menggunakan traktor yang membantu mempercepat pembukaan dan pengolahan lahan pertanian. Nah, selain pembangunan infrastruktur, program TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau ini juga difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan warga desa. Jadi melalui kegiatan tersebut, Satgas TMMD ini berharap hasil pertanian masyarakat ini semakin meningkat dan mampu memperkuat ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Baiklah Mbak Abang, nanti habis ini Mbak Abang, jangan lupa ya Mbak Abang ya, ikuti kita bersama-sama mengikuti suara budaya Nusantara bersama RRI Sungai Liat dan juga RRI Jakarta dengan tema Masa Depan Budaya Daerah di Tengah Globalisasi. Nanti juga ada narasumbernya Mbak Abang, Dr. Andes Ahmad Elvian, DPMC ECH, yang merupakan sejarawan budayawan Bangka Belitung. Ada host dari RRI Sungai Liat, ada Wanda Sona, dan juga host dari RRI Jakarta bersama Joe Aditya.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: 13.
1: Abang Pok, kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu, hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Abang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Abang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Arenet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih Abang Po, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap Bang. Hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
3: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya negara, arus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Walah, kenapa itu? Double suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan.
2: Ya? Sudah. Bang, punten, mohon maaf nih. Izin. Ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
3: Gimana nih, kawan?
2: Ya. Udah aman nih, siap. Itulah ya, tapi gak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan sudah ada narasumbernya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan, ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Oh, oke. Okay. Ya, assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Iya, ya, suaranya jauh okay. Ya, Bapak jauh ya. Suara ya. Masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
3: coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, ini itu kita ada kedengeran.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, siap. Selamat siang. Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siap dah. Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo, silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Datuk?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ini dari Pangkal Pinang, Pinang ke ya. Sungai Liat.
4: Sungai Liat
3: ya, ya. Kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
4: Ya.
3: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Datuk ya.
4: Betul.
3: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datuk.
4: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya. Kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
3: Jebakan.
4: Ya, jebakan-jebakan.
3: Jadinya terjebak.
4: Ya, ya? Terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
3: AI, ya.
4: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
3: Stagnan.
4: Ya, stagnan. Mm-hmm. Tidak tumbuh dan berkembang dengan baik.
3: Mm-hmm.
4: Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi. Dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
4: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka ya mereka
3: serap
4: gitu ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
3: ya,
4: ke media-media sosial. Nah kadang-kadang materinya keliru, salah.
3: Okay.
4: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan ya, mempersiapkan diri dengan baik.
3: Yeah.
4: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru. Kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan atau kebudayaan lokal itu
3: salah juga gitu.
4: Menjadi salah, menjadi keliru.
3: Nah, iya iya.
4: Iya, jadi itu yang pertama.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Budaya.
4: Nah, okay. Nah itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
3: Yeah.
4: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
3: Okay.
4: Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya. terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
3: Okay.
4: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
3: mencemari dengan, lah.
4: Iya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information gluts itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
3: Oke. Datuk, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datuk sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca
4: lumpuh
3: dan lumpuh menulis.
4: Iya.
3: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
4: Ya.
3: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datuk sampaikan tadi?
4: Iya,
3: sehingga muncul kata-kata ini.
4: Iya, iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
3: Ya.
4: Ya, saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
3: Ya.
4: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya. Sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
3: Wow, itu dalam banget tuh. Iya, Datuk, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datuk, menurut Datuk?
4: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
3: Berkembang. Oke.
4: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa? Social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
3: Okay.
4: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita,
3: asal,
4: budaya kita itu harus kuat.
3: Yang menjadi dasar.
4: Yang menjadi dasar ya, untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan.
3: Yeah, yeah,
4: malah yeah. Terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
3: Okay.
4: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
3: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
4: Iya, nah, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
3: Iya.
4: Nah, masuk budaya dari luar. Mm-hmm. Nah, terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya. Rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Hmm. Apa saja masuk diserap ya. Begitu kan. Nah, kalau ya. Kita punya apa? Punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan ya. Semuanya kita serap.
3: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya. Kesiapan kita ya, nih. Iya,
4: kesiapan kita yang
3: ya, boleh dibilang masih ini ya.
4: Belum siap.
3: Belum siap.
4: Belum gitu siap. Ya, belum siap. Belum siap. Makanya
3: waduh, ini banyak
4: PR. Saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
3: Jebakan
4: ya, tadi. Jebakan-jebakan ya. Budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya okay. kita ke depan.
3: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya membentengi ini? Karena kan sekarang ini Datuk ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, hmm. yang praktis seperti itu. Nah, ini bagaimana Datuk?
4: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
3: Oke. Okay.
4: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat.
3: Hmm.
4: Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu.
3: Hmm.
4: Karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif okay. dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
3: Kementerian
4: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh.

0: aktif ya, untuk mengurus ya, mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Di daerah, setiap daerah pun setiap daerah masing-masing berbeda itu.
0: Jadi sekarang kan, kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan. Ya, betul. Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
0: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu, dengan dibentuknya kementerian itu, seolah-olah apa ya, seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
1: Okay.
0: Menjadi top down. Seharusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi apa? Menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
1: Di daerah
0: kita
1: dan di daerah. Disesuaikan dengan daerah sendiri,
0: lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara

Ya, baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang ngomong-ngomong tentang fashion ya, bergaya nih Bu Abang. Kita nak bergaya, harus rapi, harus cantik, harus wow. Dan juga kita harus pede Bu Abang. Pede terutama menggunakan baju adat ataupun dari pakaian adat daerah kita. Nah, bisa kita gunakan biar lebih estetik gitu Bu Abang. Kalau trend fashion yang menonjolkan perpaduan estetik dengan modern kan. Nah, biar kita bisa nyaman iya gak kalau kita menggunakan pakaian tuh. Bisa maksud

yang berkelanjutan gak gitu. Jadi kain yang digunakan atau bahan fashion atau baju yang kita gunakan tuh biasanya dikreasikan ke dalam gaya, kemudian juga potongan busana ya Mbak Abang ya. Nah biasanya tuh bisa kita gunakan mau dalam bentuk yang formal ke ya sehari-harian kita. Nah bisa kita pakai kain tradisional Mbak Abang. Nah kain tradisional kita kan corak insang ya Mbak Abang ya. Kemudian juga ada Dayak juga ya, kain Dayak juga bisa kita padupadankan dengan misalnya kita bikin blus ke ya, kemudian kita padupadankan di bawahnya rok gitu. Nah kemudian juga corak insang, nah kain corak insang pun bisa kita gunakan. Nah itu kain Pontianak tuh Mbak Abang corak insang ya. Nah, jadi bisa kita buat apa gitu ya, buat roke gitu kan, kemudian juga dipadupadankan dengan polos gitu, nanti selang-seling lagi kan, corak insang polos gitu. Bisa juga kita pakai untuk acara-acara kita, ke ada seminar-seminar ya, untuk baju kantor kan ada tuh, kalau kita dinas atau kita kerja gunakan pakaian-pakaian, gunakan baju adat. Nah biasa kan kita kan batik ya kan, biasa kan kita gunakan. Nah kemudian kalau kita gunakan untuk di Pontianak sendiri nih, saat kita bertugas ya, bisa gak kita gunakan tadi bahan corak insang, motif corak insang as kita. Kemudian juga bisa kita gunakan juga motif Dayak pun bisa. Kita pakai untuk atasnya blus ataupun kita pakai pakaian kemeja pun bisa Mbak Abang, tergantung dari kita ya, kita maunya model apa, kita desain kasihkan sama penjahit, jadi tinggal nanti mereka yang mengeksekusi bahan tersebut gitu. Jadi memang baju-baju menggunakan tradisional tuh unik Mbak Abang, dan itu tidak di pakai untuk ibaratnya tuh pakaian yang 1001 lah gitu ya, bukan 1000 bukan apa namanya ya, harganya 1000 gitu bukan, tapi dari sekian banyak kita lihat orang-orang yang menggunakan busana tuh, yang menggunakan baju apa, bahan-bahan adat atau tradisi kita tuh sikit gitu Mbak Abang, gak terlalu banyak, jadi kita tuh berada di antara orang-orang yang unik gitu pakaiannya ya. Jadi tidak ada yang sama. Biasa kan orang kan kok ada nemukan orang yang gunakan baju yang sama tuh udah mula kan, mula dia mojok gitu atau menjauh gitu, takut dekat tuh tidak pede gitu. Misalnya ada kawan kita pakai baju garis-garis, di seberang sana pun sama gak pakai baju garis-garis kan, timbul gak rasa malu karena baju yang sama bahannya modelnya gitu Mbak Abang. Tapi kalau kita menggunakan kain-kain tradisional, nah itu biasanya ada perbedaan, apalagi kita yang desain sendiri itu Mbak Abang, jadi tidak ada yang sama gitu pakaiannya ya. Jadi memang untuk fashion kalau kita gunakan baju adat tuh tidak lekang dimakan waktu gitu Mbak Abang. Jadi tidak apa sih namanya, biasanya kan orang kan udah oh zaman dulu tuh, nah tapi kalau pakai pakaian kayak tenun gitu, nah itu tak hilang dimakan zaman gitu ya, tetap apa update terus gitulah. Kemudian juga kalau gaya potongan dan desain nih Mbak Abang, nah ini blazer ya atau outer nih, biasanya kita bisa gunakan material wastra Nusantara, bisa padukan dengan aksen lipit-lipit ataupun bahu yang lebih tegas tuh Mbak Abang. Kemudian juga ada yang baju yang simple ya kan, tadi kemeja tenun atau outer songket, itu pakai potongan yang longgar, bisa kita pakai untuk, bisa dipakai untuk siapa saja. Kemudian tuh itu pun tetap jadi tren gitu Mbak Abang, ibaratnya tuh up to date terus lah ya gitu ya, kita pakai baju tuh tidak ada ini zaman dulu nih, zaman sekarang tidak ada, tetap ibaratnya kita tuh pakai baju tuh mau kapan pun kita pakai, nanti berapa yang akan datang pun, berapa tahun yang akan datang pun itu masih jadi tren tuh Mbak Abang. Kemudian juga busana modest timeless ya, nah ini bisa pakai kain tenun ya atau lurik ya, atau baju muslim bisa dimodifikasi gitu ya, dengan layer lah, kalau kita bilang ditumpuk-tumpuk jahit gitu Mbak Abang, atau bisa jadi juga yang bergelombang, tergantung selera nih Mbak Abang, sehingga bisa fleksibel kita kemana pun ya, bisa untuk acara casual pun bisa.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: kabar? Tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lombok Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir, Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Oh, Menyadi. Ada pantun sikit tuh. Kota Sintang bersaka tiga. Bukit Kelam tempat wisata. Marilah kawan, kita berdoa. Semoga Sintang aman sentosa.

0: Kemegahan tampak dari kejauhan kala melihat Masjid Al-Hikmah yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Pontianak. Dinding bangunan masjid ini berwarna kuning keemasan, dibalut warna hijau di sisi balok maupun tiangnya. Masjid ini telah lama berdiri dan pada tahun 2011 silam dibangun kembali hingga menjadi seperti saat ini. Ketua Pengurus Masjid Al-Hikmah Pontianak, Gusti Hardiansyah, menjelaskan masjid ini dibangun kembali pada tahun 2011, yang mulanya berdiri berupa masjid berbahan kayu satu lantai. Pembangunan menelan biaya 5 miliar rupiah dan selesai pada tahun 2015 dengan total lama pembangunannya 4 tahun. Pembangunan kembali dilakukan seiring kebutuhan akan jamaah yang semakin ramai dan terletak di kawasan padat penduduk. Gusti Hardiansyah mengatakan konsep pembangunan atau sebuah nama Masjid Al-Hikmah ini ialah masjid batu karena hampir seluruh dinding luar masjid dilapisi batu berwarna kuning keemasan yang didatangkan dari Pulau Jawa. Masjid ini pun berdiri dengan 3 lantai dan mampu menampung 2.000 lebih jamaah.
1: Nah, oleh pengurus yayasan dan juga kebutuhan ya, terutama masyarakat sekitar karena perkembangan penduduk, padatnya perumahan berkembang ya, jalannya juga berkembang, memang merindukan masjid yang lebih luas. Nah, dengan swakelola dan gotong royong ya, masyarakat sekitar bahkan donatur dari luar, alhamdulillah dalam waktu 4 tahun itu kurang lebih biayanya hampir 5 miliar kita bisa membangun masjid yang sebagaimana Bapak Ibu lihat sampai dengan hari ini.

0: Masjid kian semakin menawan dengan hadirnya sebuah kubah dan menara di atas bangunan, sama seperti konsep masjid lainnya yang diantaranya memiliki kubah dan menara sebagai ciri khas sebuah masjid. Tak hanya itu, Masjid Al-Hikmah juga melakukan tausiah subuh dengan menghadirkan ustadz maupun penceramah yang ahli di bidang agama Islam. Masjid Al-Hikmah juga melakukan penerimaan zakat, infak, dan sedekah di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam beberapa tahun silam, jumlah zakat yang diterima paling terbanyak dari masjid yang ada di seluruh kota Pontianak.
1: Belam Babang, pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Kini tiba saatnya kan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbo Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Mbo Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki jeki jeki kita berjalan.

0: Baik, Mama Bang, kita sekarang udah masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, Mbak Abang ya. Kalau kita tak bagi-bagi ni, Mbak Abang, telefon yang gabung ni, banyaklah pula yang penelpon yang tak masuk, tak bisa gabung ya kan? Baik itu di WhatsApp maupun fixed line. Karena semua pun pengen nak bergabung ya, Mbak Abang ya. Okey, kita terima dulu penelpon pertama. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Win.
0: Iya. Dengan siapa ke di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan daerah orang mana ni? Oh, trio. Trio Pak Reweng. Wah. Siapa trio Pak Reweng ni?
1: Kami di Pak Reweng ni cuma dua buah Haji Harbiah ya.
0: Kawan kita satu tu. Tak dimasukkan. Berarti ya, yang satu tak dimasukkan tu bukan kawan kita ke?
1: Bukan.
0: Pak Iqbal kan orang Pak Rebeng?
1: Yelah, tapi kita dia tu pindah-pindah. Nak tahu bukit mana tak ketetapannya dia tu. Kita dia kemarin pindah kota baru. Berawal di dia pindang Abdul Rasi. Kita dia pindah-pindah dia.
0: Jadi kita tu tak nak. Bukan bestie. Oh, bukan bestie. Saya kira bestie.
1: Bukan bestie lah. Oh. Masa cowok nak bestie pula. Aduh.
0: Iyalah. Jadi bestie dengan Bu Hajar Piah ada.
1: Lagu apa, Bu Bin?
0: Lagunya apa ni? Mau lagu apa? Banyak ni lanjut ni. Mau lagu Abang Roma? Abang Romi?
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Oh, Rita Sugiarto. Rita. Sejuta luka luka. Apa tadi tu? Sejuta luka. Mana ni?
1: Cerita luka Rita Sugiarto.
0: Cerita luka. Cerita luka. Mana belum masuk ni? Cerita luka. Yang pernah diputar ke ni? Anak makam pernah diputar.
1: Pernah diputar.
0: Apa tadi nama judul lah?
1: Sejuta
0: oh,
1: luka.
0: Oh, sejuta luka. Ah, Bang Jack ngasih tahu. Sejuta luka.
1: Terpaksa aku pergi jauh darimu.
0: Cuit.
1: Tak tahan rasanya terus begini.
0: Wes, mantaplah Bang Jack ni, cihui kata Bang Jack. Oh, enok makan spesial buat siapa ni lagu ni nampak buat Bang Jack.
1: Spesial Tok Mbok Win lah, Tok Mbok Win lo yang utama.
0: Bang Jack
1: dah sihat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin.
0: Bang Jack ndak ke?
1: Ndak ke? Semua sekeluarga. Salam dia berkawan-kawan kita ni. Yang kita ni tak boleh, besti kita ni tak boleh lupa ni.
0: Besti.
1: Besti kita yang musik kita yang tayang ni.
0: Dengar Bang Jack. Awak tak masuk besti.
1: Bang Jack tak masuk dia.
0: Lain geng. Lain geng.
1: Untuk lomak kita ni Manjang Siti, dia ulat-ulat kubur. Ingil Mama Nurul, Bapak Nurul. Siapa sebab last yang dirasa Amoy dia Siantan, Anissa Diuka, Bang Sukur, Tina di Silpa, Bang Junai, Emma Silpa, Kak Julia Hadi Pancabakti, Ida Pancabakti, Cik Nor di Bakau, Ismail Singgit di Jungkat, Bang Awi di Kobar, Aura Pak Mo, Anin Sanjaya dengan Ayang, Eli Chan, Bang Bino di Pas 9, Wak Melik, Wak Jenah. Siapa? Daripada lupa dah ni. Bang Imran Ahmad di Ambawang, Bang Jakan Suara, Mama Ririn, Pok Subuh Sri di Sambas, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko. Lupa lagi. Bang Dedi. Pelupanya. Bang Fahfiar, Bang Indriopan, Pak Alung Jafar kita dengan Nila, Ustaz Rosi di Imbon, dengan Nurjana. Buat semua lah ya.
0: Gampang enggak sekali makam dia masuk? Ramai orang yang ngechat ni ha. Ramai orang masuk di WA ni ha. Banyak komen-komen. Banyak komen. Ni ada Putra Tanhu lah apa ni ha. Kata
1: Putra
0: nak
1: Putra Tanhu di tempat dia kalau ketinggalan dia
0: itu. Itulah.
1: Dari dengan seri. Rupa tu mak ada komen-komen terus tu. Jadi yang komen ni tak macam orang tua yang ada komen. Orang yang muda-muda yang ada komen ni, Mbak Win?
0: Tak, katanya anak dara mana yang tadi tu yang nyanyi, katanya.
1: Yelah, macam mana belajar luk lah, Mbak Win?
0: Cantik, suara sedap.
1: Umur dah 60 lebih tu, kok dah pala 6 tu dah tua, Mbak Win. Mana pula nak cantik suara?
0: Tak, bolehlah nanti kok ada pesta ya, pesta entah Bang Jack. Nak ulang tahun pernikahan perak, pernikahan emas kan? Bolehlah manggil makam ni, suruh nyanyi Ben, panggil Ben.
1: Ya, sebab orang nikah tu tetap nyanyi Mbak Win, kawan-kawan tu manggil kan.
0: Boleh.
1: Kenal, biasanya nyumbang makam. Ni tak di kota aku tak ada kawan makam daftar nyanyi buat karaoke itu apa. Di kota aku kemarin apa tu, ingat dia ulang tahun apa tu ya.
0: Dengan Bang Jack.
1: Meradang.
0: Nanti duit dengan Bu Ajah Piah berdua.
1: Bu Ajah tu kesian dia. Buat anak tangga kita tu boleh tak taik tak pisah tu. Tu lah tu. Yang dibawa kena anak tu.
0: Itulah.
1: CS buat tu. Jadi kok lelaki tu berdua-dua dapat laki.
0: Allah.
1: Tapi umur ya yang bawa Win. Tak kena ada lah.
0: Yelah, bugu ragu kau ya kita. Tapi kalau ada yang mau, kalau ada yang mau boleh lah.
1: Tak ada Bok Win. Eh Bok Win, orang yang muda banyak. Yang di 60 ni dah dah kadal luasa lah.
0: Oh, orang dah kadal luasa Bang Jack. Dengar Bang Jack dah kadal luasa. Iyalah. Iyalah Mak Kam, ada lagunya Sejuta Luka ni ada.
1: Ada.
0: Iyalah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua ni semangat. Apa lagi Bang Jack tu paling suka. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, lembutnya suara nih. Waduh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Aduh, senang bisa dengar suara Mbok Wini.
0: Allah, aku malah kita mancek.
2: Oke, lagunya Mbok Win.
0: Iya, apa tuh?
2: Lagunya Ayah Maharani.
0: Alamak. Oh Kak Ani, ya Allah mirip.
2: Iya.
0: Oh iya, yang lembut tuh kan Kak Ani suaranya. Sama mirip-mirip. Aduh, kurang lebih.

0: bisa gak double ya, like bisa Firda.
1: Oke, salam-salam dulu ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Win, keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mak Anjang, tadi tuh ada sedap, suara tuh lemak benar lah tuh ya.
2: Nah, itulah.
1: Buat Bunda Arbia yang ada di Pak Reweng juga.
2: Mm-hmm.
1: Buat Pak Sadi. Pak
2: ya,
1: Sadi
2: kata
1: itu
2: Pak
1: nak
2: Sadi.
1: Minta senggol tapi tak mau nak bergabung.
2: Malu.
1: Orang bergabung, Pak Sadi.
2: Orang malu, cemana?
1: Tunjukkan suara indahmu.
2: Malu lah Bang Pak Sadi itu.
1: Itulah buat Kak Ana Tandrai, Kak Ana rindu lama tak pernah dengan Kak Ana Tandrai ini ya. Sehat selalu mudah-mudahan buat Mama Nurul, Papa Nurul, Pak Mo Aura, Wardi sama mamanya sehat selalu keluarga.
2: Amin.
1: Buatnya Babang Awi yang tampan.
2: Tampan.
1: Waduh, sedap.
2: Tampan.
1: Buat abang kita juga lah yang ada
2: siapa
1: selai kupah yang tampan.
2: Aduh, lemah saya dah. Eh, Kak Ani ni. Janganlah Kak Ani, muji-muji bahaya Kak Ani. Tutup ya telefon ni.
1: Lalu lama lambung, Pak bisa jatuh ya dia.
2: Dah tutup ya lah ni telefon ni dah. Lemah dah saya dah. Memanglah Kak Ani ni. Suka itu, memberikan orang harapan palsu.
1: PHP biasalah. Jambu Mbak Win, jambu. Janjimu busuk.
2: Aduh, kau lah.
1: Oke, juga buat Bang Sukar sama Tina, buat Emma Selva Junaidi, buat Bang Rosi sama Kak Nur Janahnya, buat Kak Nila sama Bang Jafar. buat Kak Nur yang ada di Mempawa, buat Bang Dedi yang ada di Sungai Kunyit sana ya. Buat kawan-kawan kita yang semuanya ada di Sambas, Kalimantan Barat ya. Ada Ella juga yang di Sambas, ada Bang Halimin, ada Pak Subusri, ada semua-semuanya lah ya. Untuk siapa lagi ya? Pokoknya untuk semua-semuanya, ada enggak lagunya Mbak Win?
2: Apa tadi itu?
1: Impian Kalbu.
2: Impian Kalbu, nah itu dia tuh dicari-cari belum ada nih Impian Kalbu nih.
1: Tak ada ya?
2: Impian. Impian Kalbu.
1: Terus ada Desri Kobar, Betty, sehat selalu. Juga
2: amin.
1: Buat Mas Sugeng. Buat siapa lagi ya? Lupa Mbak Win. Oh, buat Pak Muda yang ada di Wajo ya, ada Bang Yahya.
2: Oh, Pak Mudanya tuh?
1: Pak Muda.
2: Oh, Pak Muda.
1: Cuman belum nikah deh dengan Mak Muda kami ini Mas.
2: Oh, iya. tunggulah nanti waktunya, habis Bang Najil lah nih.
1: Itulah mungkin tidak banyak dia motong-motong sapi tuh Mbak Win.
2: Setengah ekor ya?
1: Setengah ekor ya.
2: Aduh. Apa? Hari ini nih.
1: Buat Bang Herman sama Mak Ianya.
2: Apa ke hari ini nih?
1: Pokoknya pendengar setia di apa di perempat lah ya yang agak dengar khususnya. Yang di TikTok, yang di Facebook, yang di Instagram, Telegram, pokoknya semuanya bisa lah ya.
2: Lengkap menyebutnya. Luar biasa, mantap Kak Ani.
1: Mantap lah. Yang di grup-grup Pro 4 pun silakan yang bisa mendengar suara celoteh Bawel Judas Jutek nih, aduh.
2: Oh, kata itu Bu Ana bilang Kak Ani Maharani itu adik angkat saya katanya.
1: Iya, memang Kak, kalau kita ada acara Tumbok Win, ada dia. Pokoknya alhamdulillah.
2: Bang Jack pun ngaku-ngaku enggak tuh adik saya itu.
1: Iya ke Bang Jack? Iya ke? Ya Allah, luar biasa. Ada ya nanti dia bawakan kelapa kok kita bikin acara tuh ya. Iya.
2: Orang tuh bawa anaknya lain dah, bawa umbutnya lah. Bawa umbutnya enggak lah sekalian.
1: Tempurung.
2: Lagu apa nih Kak nih? Ngomong-ngomong.
1: Ada ke?
2: Belum ada nih lagu yang lain pun boleh.
1: Terima kasih ya lah dari Maggie Z.
2: Terima kasih Abang Maggie ya, ada.
1: Iya, okay itu lah. Abang itu bekas Abang angkat kami itu bekas.
2: Iyalah.
1: Oke. Okay. Aduh, lah nanti siaran orang nih. Oke lah Mbak Win semuanya ya. Buat Mbak Win sehat selalu, tetap semangat siarannya. Dadah Didu. Assalamualaikum.
2: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Aduh, Wak Sangka masuk, Wak Sangka. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita,
0: Akhirnya
1: Caca, apa
0: bisa gak?
1: kabar Mbok Win?
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa masuk gak Wak Sangka ya? Biasa pakai rekam suara.
1: Alhamdulillah Mbok Win.
0: Saya tangkap langsung telepon Wak Sangka
1: saya
0: nih.
1: Saya doakan untuk Mbok Win ya, semoga-mudahan panjang umur, dimakmurkan rezeki, beri keselamatan, berkat Allah SWT.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan saya selalu lah, sekeluarga mudah-mudahan cepat dapat jodoh, kata kowe.
0: Amin, makasih Wak Sangka doanya, mantap doa Wak Sangka nih. Oh, Wak Sangka, mana Wak Sangka nih?
1: Ada.
0: Oh, lagu apa kita nih Wak Sangka?
1: Lagunya Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang, mantap.
1: Assalamualaikum dari Pak El dari Jongkat ya. Untuk Kak Inak saya dari Pungkas tuh. Bang Jack, Pak Syadi, Bang Awi, Bang Rosi, Bunda Rama. Untuk Putra Kapal. Siapa dan Putra Kapal?
0: Bapak Bahtiar.
1: Bapak Bahtiar kita. Untuk Mama Ririn, Mama Rurul, KL Nican, Jaka Suara, Mak El dari Jongkat, dua tiga kali dari Mak El nih.
0: Bestinya kali.
1: Mak El, Bunda Rama udah belum ya?
0: Boleh lah dua tiga kali boleh.
1: Yang tadi itu siapa tuh?
0: Siapa tuh? Oh Kak Ani.
1: Oh untuk Kak Ani ya. Ya. Siapa tadi dia bergabung nih?
0: Ya, Bang Wak Sangka lah nih.
1: Oh iya ke. Untuk semua lah ya yang belum nak senggol. Maaf ya nih.
0: Tadi ada makam pertama.
1: Untuk makam. Untuk siapa pergi? Wadah yang pedilah. Untuk semua lah ya. Belum yang nak kena senggol, maaf ya nih.
0: Bang Jack belum senggol?
1: Belum je Bang Jack lek guru saya lupa saya Bang Jack tu guru besar tu.
0: Iyalah. Makasih Wak Sangka.
1: Nanti maaf lah deh Bang Jack tak ada senggol malam lah. Untuk Bang Wardi ya. Untuk Jaka Suara dua Jaka Suara dua kali dah nanti. Untuk siapa gini lupa-lupa ni banyak dah lupa daripada ingat ni tak ada masuk ni.
0: Buat semua-semua lah ya.
1: Untuk semua lah Mbok Win ya. Okey Mbok Win, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan Bu Abang yang nak bergabung ya. WhatsApp bisa, fix line pun bisa. Oke, silakan nak bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Lah kita.
0: Mantap, Dangdut adalah kita. Oke, sila-sila Pak Bahtiar.
1: Assalamualaikum, Bu Win.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya Duda Ketemu Janda ya, Bu Win.
0: Oke.
1: Baru Mas Ocidik kalau enggak salah.
0: Ada, Betul. Kirim buat siapa lagunya?
1: Kirimnya untuk itulah ya, Wak Sangka gitu tadi tuh ya. Mak Kasela ada sapaannya. Untuk Bu Win juga sekeluarga. Untuk siapa lagi nih, Makam juga, untuk Naya juga, untuk Bang Imran juga, untuk Deng Padilla, Bang Jack, Bang Awi juga, Bang Yahya di Wajo, Bang Dino juga, Ismail di Jungkat juga, untuk siapa lagi nih, Anatan Raya juga, Elni Chan-nya juga, Wali juga di Kumpai, Aura dengan Pak Amoknya juga, Ibu Joleha juga dengan Hamdan Nananya. Untuk siapa lagi nih, Mak Anjang Siti dengan siapa lagi nih, untuk dengan anaknya lah ya, untuk semua-semua lah Mbok Win ya. Mohon maaf lah yang tak dapat disapa. Untuk Mbok Win, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bahtiar. Baik, silakan. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
2: Romai Rama udah belum?
0: Romai Rama belum. Apa tuh?
2: Kiamat, ya?
0: Kiamat. Alamak, seram ya?
2: Seram-seram sikit.
0: Betul, seram-seram sikit indah. Biar aja insap.
2: Salam kenal lah ya untuk Bang Bahtiar ya. Bang, Bang Kapal tadi ya, dari Jaka Suara nih Bang. Juga buat ada Makam sama ayangnya ya di Mempawa, juga buat Bang Hendra di Mempawa sama ayangnya Makam juga, juga Manjang Siti, Malung Ana, Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Japar, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga ada Mbak Ora sama Pak Amo, Bang Wardi Rengas Kapuas, juga Bang Awi di Kobar, Ani Maharani, Bang Herman sama Mak Ye, juga Bang Hamdan Hananya sama Mbak Julaiha, juga ada Mbak Kakung Direto, Mbak Lasiam Dirasau, email di Kuala 2. Semuanya lah Bang, Bu In, tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Benar.
3: Apa kabar Mbak Win?
0: Alhamdulillah.
3: Dari Pak Usio Busri di Sambas.
0: Iya.
3: Lah, boleh lagu Mbak Win?
0: Lagu apa?
3: Kunang-kunang.
0: Kunang-kunang dari siapa tuh?
3: Ya, carilah dari siapa kan ini. Nak tercantum nah
0: namanya
3: orangnya.
0: Oh, cucu. Iyalah. Kirim-kirim salam buat siapa?
3: Ya, salamnya buat kawan-kawannya dah gabung celik je. Salam kenal semuanya lah. Jarang gabung ni nak. Lupa-lupa nama kawan.
0: Auk be, dan apa-apa.
3: Apa-apa. Bang Jaafar dan Kak Nilam dan hantar selalu Mak Tam, Mak Anjang Siti. Bang siapa lagi ya? Kak Ani Maharani. Atika Sukalanting, Kak Anis Dali Uka, Kak Lita Karisma. Bang Wardi, siapa lagi? Mak Nur Dibakau, Amoy Disyantan. Terima kasih, Moy, olehnya, dolok ye. Mudah-mudahan Kak Amoy kita sehat selalu.
0: Amin.
3: Siapa lagi? Yang lain dirangkul je lah, semuanya. Lupa dengan kawan tu kalau jalan gabung Mbak Win.
0: Iyalah maklum.
3: Ya, jalan-jalan di Pasar Siantan Mbak Win. Singgah di kedai minum air kelapa. Kalau Mbak Win tidak keberatan, apakah boleh kita berjumpa?
0: Eh, boleh. Sekarang ke?
3: Dulu kan nak jumpa kita kan?
0: Sekarang ke mau jumpanya? Sekarang ke? Kalau sekarang boleh.
3: Jauh juga oi pojok dengan sama
0: sih. Oh iya sih.
3: Gurau win.
0: Dan ape-ape biasa.
3: Udah aja mau panjang umur bisa datang lagi ke hari Pontianak.
0: Ye.
3: Yeah. Ya babe.
0: Yuk.
3: Siang. Perodang dulu adalah kita.
0: Oke. Okay.

Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: Baiklah Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa?
1: Kita adalah Bang Jack, si Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Ah, ini saya suka nih. Gimana Mas Bang? Gimana? Antos. Gimana? Gimana Bang Jack? Mau pesan apa nih?
1: Ah, saya mesen.
0: Pakai apa? Pakai apa?
1: Pakai cobi. Ya.
0: Pakai cobi. Kayak bungkus ya? Pakai tangan.
1: Bungkus belacan banyak kan?
0: Pakai tangan jalan ya. Aduh.
1: Ah, saya nak mesen lagu apa ya?
0: Apa tuh?
1: Ah, lagu MPR ada enggak?
0: MPR carikan lah ya, dangdut kan?
1: Dangdut Caca Handika.
0: Oh, Caca Handika, ntar MPR.
1: MPR Caca. Malam Penuh Rindu.
0: Ya Allah he. Emang lah. Malam penuh ada, Malam Penuh Rindu. Kirim buat siapa lagu ni?
1: Saya tu kan cari jarang mau tak ada.
0: Agak lain mang. Peskit.
1: Assalamualaikum lah dulu.
0: Kenapa? Bukan apa Bang Ibing tak sabar nih nak gantikan saya siaran.
1: Ya ke?
0: Tawa.
1: Ah, salam-salam lo, terutama buat guru besar saja yang ada di Kakap tadi tu. Walangka tu guru besar saya.
0: Gampang tak saya didoakannya tadi tu.
1: Lain doa dia tu memang lain.
0: Itulah, saya sampai didoakannya apalah.
1: Senang belum tahu melakukan dasasi.
0: Dapat jodoh.
1: Dapat jodoh. Doa kan dapat jodoh pula. Apa pula kerja? Tak ke?
0: Supaya cepat dapat jodoh. Aduh, sakit.
1: Untuk makam. Makam tak boleh tak singgol movie deh.
0: Apa pula?
1: Itu orang pembalap, nanti kita kalau kita tanya nyapa dia, kita dibalap.
0: Bukan
1: untuk
0: saya.
1: Bang Joko, si guru besar dengan Kak Tina. Untuk Bang Junai dengan Kak siapa? Kak Emma.
0: Kak Junai dengan Kak Emma.
1: Untuk Ani Maharani yang ada di Jalan 28 Oktober ya. Untuk mak muda saya yang di Pak Wing tu. Ibu Aja Arbia. Tapi sayang ya, dia belum nikah dengan Pak Ibal. Kenapa Ibal Pak muda saya?
0: Allah. Tengoklah tu. Aduh.
1: Untuk Abang ya. Kapal. Untuk Bang Rosi dengan Kak Naujana. Untuk Wardi yang ada Sungai Rengas. Bang Amin juga ya. Untuk El Nichan. Untuk siapa Pak Mok yang ada di Simbar, kata dia. Kata dia lah Simbar.
0: Sungai Rengas.
1: Untuk salam kenal buat siapa ya, Bang Hendra yang ada di Mempawah. Untuk Mael 2 singgit. Tapi sekarang ni dia tak ada kita jual 2 singgit dah.
0: Cuma apa ya? Dolar dah main mana?
1: Dia main dolar-dolar. Ketupat dia dah habis lah.
0: Oh, iya. Tengoklah tu. Aduh.
1: Untuk Bapak Dila. Untuk siapa ke? Untuk semua-semualah ya.
0: Dah puas dah. Salam.
1: Dah malam lagi. Tahu untuk malam lagi. Untuk Mbak Wilson keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Anda panjangkan umur, dia murahkan. Tak usah murah rezeki, tak boleh.
0: Apa je? Kayakan rezeki.
1: Nanti banyakkan rezeki.
0: Oh, doa gitu. Benar kak?
1: Gitu. Tak boleh murah rezeki. Apa yang kita dapat, misalkan kita nak jual ikan, apa kau murah harga? Apa enggak? Semoga banyak rezeki kita.
0: Amin. Sama lah Bang Jack pun gitu ya.
1: Gitu ya lah. Amin ya saya ni. Nak encelan-celok peryok lho ni.
0: Ya Allah, lapar rupa.
1: Lapar ke pokok ni.
0: Ya ni. Oh, Kak Tini.
1: Itulah orang tadak kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang degil Bang Jack ni anda. Bang Mael sih. Mana Bang Mael tadi tak muncul-muncul. Bersampuk nampaknya ni telefonnya ni. Nah kan Mak Nor, Bang Mael juga pesampo nih ha. Ah, belum lagi ano Pak Sadi ya. Oke, halo. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Siapa ini?
2: Kita ada Mbah Kakung.
0: Mbah Kakung. Mbah Kakung. Kangen yeah. Kangen loh.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan penyiarnya, pendengarnya semuanya sehat.
0: Amin, Mbah Kakung.
2: Lagu nih, coba lagu apa, Mbah?
0: Lagu apa, Mbah Kakung? Lagu dangdut nih, Mbah.
2: Dangdut iya dari Manis Manja, Mbah.
0: Manis Manja, waduh.
2: Judulnya Jodoh, Mbah.
0: Wah, Jodoh. Mudah-mudahan jodohnya panjang. Panjang jodoh.
2: Dunia sampai ke akhirat.
0: Amin. Iya.
2: Salam dulu ya.
0: Boleh Mbak, silakan.
2: Pertama salam kenal untuk Bang Jack dan Putra Antos ya. Dan
0: iya.
2: Salam juga untuk Bang Burhan yang ada di Kupah ya. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Iya. Salam juga untuk Bang Mael, untuk Bang Yaya, untuk Cek Nur juga di Bakong. Juga untuk Bang Bahtiar, untuk siapa lagi ya? Untuk Mama Nur, Bapak Nur juga, untuk Pak Ima Surpa Sukarga, untuk Pak Mok Suwarga juga. Untuk Pak Abu Suhada Sukarga, untuk Mbak Latium Manjang Siti. Untuk Bang Jaka Suwa dan lainnya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Amin.
2: Ada lagunya, Pak?
0: Ada.
2: Oke ya. Untuk Mbak selamat bertugas, mudah-mudahan selalu dan selalu sehat.
0: Amin, makasih.
2: Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Ja. Cek Nur, cek ceri ceria sepanjang hari.
0: Ah, mantap. Mak Nur. Waduh, Mak Nur tiba-tiba putus. Padahal barusan Gana masuk. Aduh, kenapa Mak Nur putus? Walah. Waduh. Oke, okay, ada Mak. Cuma ada cerita nih. Siapa nih Mak Nur? Macam mana Mak Nur? Ini tiba-tiba lada tu. Udahlah. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya betul.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
4: Dengan Bang Hendra Mempawa Mbak Win.
0: Oke, sila Bang Hendra. Mau request lagu apa nih?
4: Saya minta lagu Aku Semut Merah lah.
0: Semut Merah dari siapa tuh?
4: Dari Maggie Jet Mbak Win.
0: Ah Maggie Jet tadi dah diputar dah abang.
4: Alhamdulillah. Saya minta lagu ini lah, Rindu Membara lah.
0: Rindu Membara dari siapa ke tuh?
4: Rita Sugiarto.
0: Ah, Rita pun udah.
4: Oh, udah.
0: Uh-uh.
4: Minta lagunya ini lah.
0: Siapa tuh?
4: Eri Susan.
0: Eri Susan, apa tuh?
4: Mimpi.
0: Mimpi, mimpi ada. Kirim buat siapa lagu ini?
4: Makasih, Mbak Winnya. Kita kirim lah untuk Cek Nur tadi ya.
0: Putus pula, Mak Nur.
4: Buat makam tadi. Buat Mak Anjang Siti, dia olah-olah hubung sama email. Buat jaga suara juga tadi itu. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Bang Yahya, Bang Jafar, Bang Awi, buat Bang Jack tadi, Bang Matiar, itu semua lah Mbak Win ya.
0: Iya.
4: Buat Mbak Win, saya ucapkan banyak makasih.
0: Sama-sama, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut, lanjut lagi Mak Nur.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ngapa putus Cek itu? Ngapa putus Mak Nur?
3: Entah tahu. Tak siapa yang gula.
0: Berarti
3: lagu Oma dah naik lom.
0: Udah.
3: Oh iya ke dalam kalau gitu Mansur S.
0: Mansur S. Oke.
3: Okay. Di balik tirai tradisi.
0: Oh, balik tirai tradisi. ada tak ni ya?
3: Ada nak tu, telek-telek lo. Sambil nelek-nelek saya nak.
0: Salam.
3: Anu apalah ni mesan-mesan salam lo.
0: Ada lagunya. Kirim sila.
3: Ayolah buat terutama tadi buat Hena lah. Buat Mak Kak Ani Gang Korma. Ada juga Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Umiknya, Mak Kam, Bu Haji Arfia. Ada juga Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andri Opan, Yang dah bergabung tadi, saya tak tahu ke atas siapa-siapa bawa balik lewat jalan. Ha. Lanjut. Ada Mak Anjang Siti, Emel, Awi, Bang Putera Kapal, Koko Ali, Koko Budi, Koko Bandi, Bang Jack, Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, yang lainnya mua-mua lah. Dah, siapa dia? Wajuk Kanda Yahya.
0: Ada yang ingatkan.
3: Ada Kak Long ni dekatnya. Kak Long. Jadi dari Bang Amin Sanjaya, Abang Rosi Nurjana. Dari Bang Amin Sanjaya sampai yang Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua. Tak empat terkecuali siapaannya.

0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Mak Nor.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum. Siapa anak mua-mua lo dibungkus habis?
1: Iya. Yeah.
2: Makasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Masih di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan masih di Pro Dangdut ya. Ini menit terakhir kita nih di Pro Dangdut ya, Mbak Abang ya. Karena sudah kita sudahi Pro Dangdut, terima-terima telepon ya Mbak Abang. Karena kita akan satu terima ini ya, yang pesan teks atau voice note nih di Pro 4 nih. Mohon maaf nih Mbak Abang ya, karena waktu kita sudah di penghujung ya. Nah, besok lagi kita ketemu di Pro Dangdut Mbak Abang. Makasih yang udah bergabung ya. Oke, saya bacakan dulu nih atau saya dengarkan ya. Pesan teks dari siapa tuh tadi tuh? Dari Pak Baco Wak Dolah nih Mbak Abang.
1: Assalamualaikum Bu Win. Dari Pak Masuk nih, salam-salam lah ya. Buat Doa Sangka, buat Bang Mail, Bunda Rama, buat Jaka Suara, Bang Awi, Bang Wardi, ya buat semua-semuanya lah ya, dari A sampai Z. Minta lagunya Aku di Barat dan Kau di Timur ya. Oke, saya tak dapat masuk nih, telepon-telepon tak bisa-bisa masuk. Oke, dari saya, Waco Wak Dolah.
0: Baiklah Mbak Abang, tadi Waco, Pak Waco Wak Dolah ya. Makasih lah buat semua Mbak Abang yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi kita di Pro Dangdut berikutnya. Makasih, saya pamit undur ya Mbak Abang. Selepas ini akan ada Bang Ibe yang akan lanjutkan nanti sampai tengah malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Edisut, jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja, abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya, abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Mbok Abang. Saat ini jam 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Dari siang tadi udah Mbok Win tercogok sini ya, ngawankan Mbok Abang. Dan saya Beng sampai tengah malam nanti akan melanjutkan. Dan setelah ini Mbok Abang ada saja lagu-lagu religi, lagu-lagu islami, dan kita informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat hari ini azan maghrib itu berkemandang pada jam 17.46 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Makasih untuk Mbak Abang yang bersama Perempat di FM 94,3 MHz ataupun Mbak Abang yang bersama kita di audio streaming rri.co.id, terus di aplikasi smartphone di RRI Digital. Yang belum ada silakan downloadnya Mbak Abang gratis di Google Play Store ataupun di App Store. Jadi bisa dengarkan kita dimanapun Mbak Abang berada dengan kualitas audio yang jauh lebih baik.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tiada pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kalau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang para petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris ke Sambas itu dia membangun sebuah tempat namakan Kota Bangun. Di situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama kan tempatnya di Desa Ratus Pudak namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan Kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Seguriding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan lah apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anum Kusuma Yuda, tetapi Ratu Anum Kusuma Yuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anum Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, Selakau itu sendiri. Sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan Ratu Anum Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anum Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini kan ada 9 sultan yang di depan itu Pak ya. Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas. Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bolkiah kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan-rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendok gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus boh, ame lupa.

0: terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat Aon, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluh lantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun dengan kesigapan kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

Tahu Kembo Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbo Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.

Wah bang, soalnya kita akan kumandangkan azan Isya saat ini jam 18.57 menit waktu Indonesia Barat, termasuk waktu sebagian Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
4: Bambang, kita lanjut di tombol kami malam Bambang dengan informasi dan juga ada lagu-lagu daerah Nusantara sudah kita siapkan, dan saat ini kita awali dengan satu informasi dulu nih Bu Abang dari laman kita rri.co.id, ya, di mana Jubaidah Bu Abang. Nah, ini suka senang hatinya ketika Sylvia Nanda Gibran ke Bumi Melaka, istri wakil Presiden Republik Indonesia, singgah ke rumahnya Bu Abang. Nah, ini cuman tak senang istri wakil presiden, ya tak? Di mana rumahnya itu di Kampung Caping, gitu, Kelurahan Bansai Laut, Pontianak Tenggara, pada Selasa semalam. Nah, Bu Abang, di mana dia itu sibuk dengan daun mengkuang, tali dan rotan, ya. Ya, di mana itu merupakan kegiatannya di rumahnya. Nah, di mana istri wakil presiden ini itu membawa rombongan seluruh kabinet merah putih solidaritas perempuan untuk Indonesia yang didampingi Ketua Dekan Nasda Kalimantan Barat Erlina dan Ketua Dekan Nasda Kota Pontianak yang Tarbiyah Stuti, dan mereka ini membawa semangat dan sejumlah barang untuk membantu Jubaidah terus berkarya. Nah, di mana Jubaidah bercerita bahwa abang dia menjadi pengrajin caping itu dari duduk di bangku kelas 6 sekolah, bahwa abang sekolah dasar, dan pekerjaan ini merupakan pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun sebagai penduduk di tepian kapal. Dan sayangnya Bu Abang saat ini itu kurang lebih tinggal belasan rumah yang rutin memproduksi. Nah, kemudian saat ini dalam satu hari Zubaidah ini dan suaminya itu udah hanya bisa membuat paling banyak 5 caping. Dan ya, karena udah enggak secekatan dulu katanya, tetapi hasil dari caping itulah yang menghidupi keluarganya. Biasanya Bu Abang menjual caping-caping itu dijual ke pengepul di pasar Kapuas Besar, dan di sana caping polos tuh dengan harga 10.000, sedangkan yang udah cantik dengan warna-warni itu 15.000. Dan dia pun menjual caping-caping itu setelah jumlahnya mencapai beberapa kodi, dan sebulan dia mampu membuat 2 kodi ya, atau 20 buah caping. Dan untuk satu kodinya dia itu keluar modal daun mengkuang itu 35.000, dan sebelum masuk termasuk rotan, tali, rapia serta keperluan lain, ya. Dan di mana bantuan dari Sylvia Nanda Gibran Rakebumi Ngeraka ini Bu Abang itu di patut disyukuri, termasuklah upaya dari Pemkot Pontianak menebar promosi dan menjadikan Kampung Caping salah satu destinasi. Dan selain mengunjungi Jubaida, istri Wapres ini pun ikut berinteraksi dengan pelaku UMKM, pengrajin hilir dari Caping, anak-anak dan masyarakat di rumah budaya Kampung Caping, dan dia pun memberikan sejumlah bantuan dan meninjau pelatihan kurator penggiat UMKM serta pelatihan pengembangan talenta industri kreatif di kantor perwakilan PI Kalbar yang diselenggarakan oleh Dekra Seda Pontianak bersama sejumlah mitra. Mau bang, kita lanjut ke lagu daerah.

0: apa jak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang. Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Hakim Babang, jam 19.28 menit waktu Indonesia Barat. Hakim Babang, tadi ada cinta karuhei. Itu karungut, salah satu tradisi yang ada di Kalimantan Tengah. Dan karungut ini sebenarnya, Babang, itu juga ada di Kalimantan Barat ya, di masyarakat Dayak yang ada di sekitaran Kabupaten Skadau, kalau salah kita ya. Ah, itu dia karungut. Kalau aslinya tuh dia menggunakan semacam kacapi, ya, musik petik ya. Nah, beda kalau yang kita dengar tadi itu tuh udah pakai udah musik modern. Ya, tapi gitulah iramanya kira-kira. Mbak Abang, satu informasi ya gini dari laman kita rri.co.id. Nah, pemerintah Kota Pontianak, Bu Abang, menilai kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, dan industri kreatif ini jadi salah satu penopang penting ekonomi masa depan dan perkembangan teknologi digital saat ini, Bu Abang, itu bergerak sangat cepat sehingga membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kemudian perubahan itu bukan hanya di teknologinya ya, tetapi bagaimana berpikir, cara bekerja, serta berkomunikasi dan masyarakat membangun masa depan. Nah, kemudian Bu Abang, AI ini bukan cuma ndak lagi jadi teknologi masa depan yang jauh dari kehidupan masyarakat, dan itu udah bagian dari aktivitas sehari-hari, mulailah dari pendidikan, bisnis, industri kreatif, hingga lah ekosistem ekonomi digital. Nah, kemudian Wali Kota menegaskan penguatan kapasitas sumber daya manusia ini menjadi hal yang sangat strategis, dan Pemkot itu tidak cuma fokus membangun infrastruktur fisik, tapi mendorong bagaimana lahirannya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, adaptif, serta mampu untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Nah, kemudian Bu Abang berharap peserta yang ikut workshop tersebut bisa baik pada sesi AI ataupun voice over, kegiatan itu diharapkan jadi salah satu dorongan bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Pontianak dan Kalimantan Barat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, Ba. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Ah, kan lagi kau ni.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Lanjut Bang, masih dengan informasi dari laman kita rri.co.id. Nambo Abang, sekarang nih kan mungkin pekerjaan katanya susah cari kerjaan nih katanya, ya enggak? Nah tetapi Mbo Abang ada aja ya, akal ataupun kreativitas anak muda sekarang tuh untuk bisa menghasilkan cuan, ya enggak? Misalnya yang dilakukan oleh Founder Suruh Aja Pontianak, Mau Abang. Nah ini bahkan ini merupakan jasa apa ja? Jadi dia tu bisa kita minta bantuan apa ja? Suruh bersihkan ini ke, ngemaskan rumah ke, lipat baju ke, pokok apa je lah hal-hal yang mungkin Mau Abang kerjakan yang perlu bantuan. Nah itu mereka tu siap untuk membantu. Nah di mana ada, bahkan ada juga yang minta kawankan curhat apa Mau Abang ya. Nah ini layanan jasa serba bisa Suruh Aja Pontianak, Mbak Abang namanya itu ya. Itu di salah satu usaha kreatif yang berkembang sekarang nih. Nah di mana itu digagas oleh tiga anak muda yang ada di Kota Pontianak, ada Aldi, kemudian Rian Syah atau Imam. Dan selain itu juga itu di mana mereka nih Mbak Abang resmi berjalan tuh sejak Januari 2026. Dia tuh bergerak di bidang jasa dan yang ditawarkan tuh cukup beragam, mulailah dari bersih-bersih rumah, belanja keperluan harian, cuci oto, ngawankan pelanggan curhat, menjaga pasien di rumah sakit, sampailah jasa yang unik tuh seperti membangunkan tidur ya. Kemudian ngangkat jemuran ya. Jadi Bu Abang, kok kira-kira nak berjalan ke mana? Takut hari hujan basah bau nanti, kalau hari sekarang ini kan musim hujan ya enggak. Kira-kira biar tenang, biar hati, biar berjalan tuh enggak terpikir-pikir. Allah mak jemuran dedayan masih bergantung. Boleh siap telepon jasa anak tadi itu, jasa serba apa namanya itu, jatuh suruh aja Pontianak. Jadi serba apa je boleh disuruh, sampai dengan kejemuran pun boleh. Asalkan tidak ada jemuran-jemuran yang jemuran yang aneh-aneh ya, ya tak. Okey Mbak Abang, kita saat ini di menuju ke jam 20, bentar lagi nanti kita akan lanjut ke legenda, kemudian ada Bijak Bebanton, kembali kita sambung silaturahmi kita di line telepon ataupun melalui WhatsApp nanti di Bijak Berpantun. Untuk saat ini masih ada lagu berikutnya akan kita hadirkan, mengawankan Bawa Bang, dan tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
2: Suara azan maghrib berkumandang. Seorang emak tua bernama Mak Ramlah duduk termenung di serambi masjid. Matanya memandangi kotak amal di pojok ruangan. Entah apa yang dipikirkannya ya. Ya Allah, anakku ini belum makan sejak pagi. Aku harus bagaimana ya? Aduh. Mak, Mak, aku lapar, Mak. Perutku udah sakit dari tadi, Mak. Mak. Sebentar ya, Nak. Mak pasti belikan kau makan. Sabar ya, sabar. Abaikku main jak dulu di luar sana ya. Ampuni aku ya Allah. Aku ni tak sanggup lihat anakku begini. Maaf, maafkan aku. Aku ni nekat melakukan ini. Hanya sedikit saja, ya Allah. Hanya sedikit saja untuk beli nasi, ya Allah. Nanti aku ganti kalau udah ada rezeki.
3: Mamlah, lagi apa di situ tu?
2: Saya cuma lihat-lihat je, Pak.
3: Benar ke Mak Ramlah ni lihat-lihat ya?
2: Benar, Pak. Benar.
3: Mak, saya emang tak lihat. Tapi Allah yang mengetahui. Apalagi ini rumah Allah.
2: Pak, maafkan saya, Pak.
3: Mak, dah jangan nangis. Nanti orang akan salah sangka dengan kita. Dah yuk kita duduk sini.
2: Ya, Pak. Pak, tapi Pak, jangan laporkan saya ke polisi ya, Pak ya.
3: Ya, saya tak akan melaporkan Mak. Tapi saya nak nanya, kenapa Mak mau melakukan perbuatan dosa ni, curi kotak amal masjid?
2: Manalah Pak, bingung. Bingung dah saya, Pak.
3: Mak, kalau Mak butuh bantuan, bilang ya, kotak amal ni bukan untuk dicuri, Mak.
2: Anak saya, Pak, lapar dia, Pak. Saya dah bingung dah harus apa. Saya cuma pengen sikit ya, Pak, untuk beli makan anak saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Astagfirullah, Mak. Apa lagi untuk beri makan anak? Kenapa Mak aku curi?
2: Saya ni tak tahu lagi, Pak. Saya tak tahu lagi, Pak. Harus dapat duit dari mana? Dari pagi tadi, Pak, belum dapat ngumpulkan barang bekas satu pun. Saya sudah berusaha, Pak. Saya sudah coba gak nawarkan jasa nyuci piring di warung-warung. Tidak ada punya mau. Jadi saya kasihan anak saya, Pak. Dari tadi dia bilang, lapar, Mak, lapar, Mak. Maka belum saya kasih dia, Pak.
3: Sabar, Mak. Saya tahu kesulitan Mak. Tapi saya tak bisa membenarkan Mak mencuri ini. Hanya, Mak. Saya ada sedikit duit. Mak belilah dulu makan untuk anak Mak tu.
2: Benar nih, Pak. makasihlah Pak. Baiklah, alhamdulillah. Saya nak belikan dulu Pak ya. Kasihan dia dari tadi udah kelaparan Pak. Nanti saya kesini lagi. Saya titip dulu Pak ya, anak saya Pak ya. Iya Pak.
3: Ya, hati-hati ya, nyumbang jalan tuh.
2: Iya Pak.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, berkat Bapak anak saya udah makan, Pak.
1: Alhamdulillah, Mak. Mak, Mak kan setiap hari ngumpulkan bahan bekas.
0: Betul, Pak.
1: Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Itu, Pak, saya turun tuh dari jam 6 pagi sampai jam 3, Pak.
1: Kalau gitu, kalau Mak mau, kebetulan saya ini punya usaha jahit. Mak bisa bantu masang kancing enggak?
0: Alhamdulillah. Bisa, Pak. Mau, Pak. Saya mau.
1: Silakan Mak Ramla datang setelah selesai mulung ya.
0: Baik, Pak. Saya akan datang, Pak. Saya bisa ikut belajar jahit kan, Pak ya?
1: Kalau Mak Ramla mau, silakan ke sini. Saya punya beberapa karyawan. Nanti saya minta mereka untuk ajarkan.
0: Alhamdulillah. Sungguh mulianya hati Pak Hasan ni. Makasih banyaklah, Pak.

0: lama kamu lah. Dah berapa baju yang jadi, Mak?
1: Alhamdulillah, Pak. Udah 3 baju yang jadi. Dan tadi udah ada yang ngambil sama yang pesan, Pak.
0: Syukurlah. Dengan adanya Mak Kamla ni, orderan kita semakin banyak.
1: Alhamdulillah. Saya banyak gak terima kasih sama bapak ni, Pak. Berkat bapak saya punya keterampilan, saya punya penghasilan. Anak saya pun tak ada kelaparan lagi, Pak, macam yang dulu.
0: Alhamdulillah, itu sebenarnya rezeki dari Allah buat Mak Kamla sama anak Mak Kamla ni.
1: Ya, Pak.
0: Allah tu sayang dengan orang yang baik.
1: Iya ya, Pak ya. Alhamdulillah, Allah sudah menghindarkan saya dari perbuatan dosa ini, Pak. Untuk juri kotak amal. Saya nyesal, Pak, nyesal. Dan sekali lagi saya terima kasih sama Bapak Hasan ini, Pak.
0: Ah, dalam maklumlah. Semua dah terjadi. Kita ambil imannya saja, ya.
1: Ya, Pak. Kalau waktu itu tak ada, ada Bapak, pasti saya sudah ambil uang di kotak amal itu, Pak. Astagfirullah. Tapi benar, Pak. Itu karena saya nak tega nengok anak saya kelaparan, Pak.
0: Adalah-adalah, Mak. Allah tu Maha tahu. Mak orang baik. Maka Allah ganti uang kotak amal yang Mak mau curi itu dengan rezeki yang lebih baik.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Pak Hasan.
0: Ya, sama-sama, Mak Kamlah.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila?
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.

Buatlah kamu di atas batu, batunya cantik. Tersusun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bija Bepanton Pro 4. Apa kabar Mbak Bang? Dalam malam hari ini yang masih bersama kita, yang setia selalu ngawankan saya Ibeng ya. Di pesawat radionya, di ataupun yang bersama kita di audio streaming serta di aplikasi smartphone RRI Digital ya. Nah, yang mana Bu Abang bisa bergabung dengan kita kembali untuk saling menyapa, saling berjual beli pantun. Dan telepon kita 0561571571, kemudian di WhatsApp 0811570009 43. Tema kita bebas ya malam ini, bawang pantunnya pantun bebas, jadi ya selama pantunnya tuh dengan santun. Nah gitulah kira-kira ya, nak Bu Abang, silalah mereka pantun Bro 4 untuk kita sambung satu kami kita malam hari ini sampai dengan jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: Okey, baik abang, saya cuba buka dulu untuk penelpon pertama. Siapa? Di line telepon nampaknya sudah mulai berderang-dering telepon kita ni. Di okey, ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Siapa di mana?
1: Jaka Suara.
0: Jaka Suara. Okey.
1: Buah asam dibikin manisan. Kita makan sambil berjalan.
0: Terus.
1: Assalamualaikum Jaka Suara ucapkan. Bang Eben yang sedang siaran.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pantun pembuka dari Bang Jaka Suara. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa lagi?

0: Makasih untuk Bung Jaka Suara. Kita beralih ke telepon WhatsApp di 0811570943. Sila, Bu Abang yang nak bersama kita di telepon WhatsApp, ada siapa kita terima dulu penelpon pertama. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo.
1: Pantun dengan santun.
0: Siapa di mana?
1: Ani Maharani, Bang Ibe.
0: Kak Ani Maharani, apa kabar Kak Ani Maharani?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ah, mantap ya. Oke.
1: Oke, pantun satu ya Bang Ibeng.
0: Satu
1: ya.
0: Oh, satu ya. Ayolah, apa bunyi pantun kita tuh?
1: Membawa kain sudah terlipat.
0: Mm-mm.
1: Makan pepaya di atas meja.
0: Lalu?
1: Kalau ingin mencari sahabat,
0: mm-mm,
1: jangan sampai memandang rupa.
0: Iya betul, tak boleh.
1: Iya betul. Mm-mm. Jangan pura-pura manis di depan tuh, tapi lain di belakang, gitu kan?
0: Itu yang tak betul. Depan orang begini begitu dia.
1: Kali. Aduh, mantap jiwa kalau di depan orang, tapi kok di belakang kita luar biasa.
0: Itu yang tak cantuh kan?
1: Oke lah, untuk Bang Ibeng nanti masuk lagi mudah-mudahan ya.
0: Siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Ani Maharani ya. Lanjut abis ke Ani Maharani, silakan. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Saya
0: siapa?
2: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan
2: Bang
0: santun.
2: Bang Panji Kombet di Baghdad.
0: Bang Panji Kombet di Baghdad, oke. Sila Bang Panji.
2: Satu tiga pantun nih Bang Ibeng.
0: Satu aja. Bolehlah, tak apa.
2: Nanti kalau ada waktu masuk lagi.
0: Sila.
2: Kalau langgar lah di sana tu.
0: Gas.
2: Itu dia. Ini nampaknya nasihat pantun saya ni.
0: Oh, pantun nasihat boleh.
2: Untuk semua lah ni.
0: Untuk semuanya ya.
2: Semua para pendengar.
0: Apa tu?
2: Gini bunyi.
0: Macam mana bunyinya?
2: Anak naga memakan ikan, ikan lundu masang meriam.
0: Terus?
2: Jangan suka nak ngebut di jalan, takut terudu, setum yang sedang diam.
0: Kamu wudu setem. Wudu setem dia seorang, tapi kamu wudu orang-orang ikut kena. Ayolah. Itu jatuh.
2: Makasih.
0: Siap. Makasih kembali. Makasih juga yang di TikTok buat yang tap-tap layar kita. Ada Bulan Separuh, ada Bang Panji Kombet yang udah share juga. Ada Magelang hadir, Yeriko Riko. Oke, makasih untuk Bang Yeriko Riko. Lanjut, kita ada siapa? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
3: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
3: Nah, putra ganteng, Bang Ibe.
0: Putra ganteng.
3: Ada sila. Satu ya, Bang Ibe.
0: Satu
3: ya. Bebas, kan?
0: Malam ini kita temanya bebas ya, nih, boleh. Boleh pantun ngurat. Pantun.
3: Ini dengar ya.
0: Macam
3: ini
0: mana itu?
3: Ini hari Selasa, malam Rabu, kan?
0: Iya, yeah, betul.
3: Batuk-batuk, Bang Ibe.
0: Alah, sian, nih.
3: Mudah-mudah Bang Jack dengar dia kasihkan apa dia punya obat dan sebola yang.
0: Apa tu?
3: Desa Adira. Obat sebola yang.
0: Apa pantunnya ni?
3: Hari Selasa malam Rabu.

0: Ali yang ada di Kumpai atau Putra Ganteng. Ada siapa nih di TikTok nih? Ada Os. Selamat malam Pak Edi Jenggot. Yes, wis ini kalau tidak salah saya juga sering bersama kita di Prompat nih. Ada Mas Edi Jenggot ya dari Paguyuban Jawa di Kalimantan Barat. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
1: Halo, Bijak Berpantun. Apa kabar Bang Ibeng?
0: Kabarnya baik. Dengan siapa di mana?
1: Dan kanal ke?
0: Oh, dengan siapa itu?
1: Dengan Pak Usu Busri.
0: Ya, bayar Pak Usu Busri. Rasa ang. Kabar baik. Alhamdulillah. Syukur,
1: alhamdulillah. Hmm. Weh, kepayahan nak gabung.
0: Eh, ngapil dia.
1: Maklum lah, rebut-rebut kali.
0: Oh. Nah, itu dah alhamdulillah dah bergabung. Nah, kincah lah pantun.
1: Cobalah pantun. Oh. Salah betul kan
0: aja. Yeah. Mana ada mun Pak Usu eh rajin pantun.
1: Apa ya, dari Surabaya pergi ke Mempawah.
0: Mm-hmm.
1: Dari Sirikin nak pergi ke Jakarta.
0: Ya, jauhnya nung.
1: Kalau orang kaya hidupnya mewah.
0: Mm-mm, amin.
1: Kalau orang miskin hidupnya menderita.
0: Alamak, sian. Nah di HP kalah.
1: Api lagi. Di waktu sore.
0: Mm.
1: Bermain poli.
0: Mm-mm.
1: Jangan lupa pakai sepatu.
0: Oh, kalak luka.
1: Kepala pusing. Apa itu?
0: Mm.
1: Kepala pusing setiap hari.
0: Uh-uh.
1: Karena sibuk memikirkanmu.
0: Yo, tengah malam memasang lampu. Sambil pula menaik rakit. Pening kepala memikirkanmu. Lebih pening enggak ambil duit.
1: Dadah, kelak cari pantun lagi.
0: Oke, siap, makasih.
1: Yo, selamat malam Bang
0: Ibe. Yo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Usu Busri Nun di Sambas ya. Oke, makasih juga yang di TikTok nih ya. Oke, yang di TikTok boleh silakan komen-komen atau buat pantun di TikTok ya, di mana macam Bang Panji Kombet. Boleh enggak saya pantun lagi Bang? Boleh. Sila gas ya asal bisa masuk. Bang Hadi Nasrun, salam. Assalamualaikum Bang Ibe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada siapa tuh? Bentar, kita intip-intip di TikTok tadi ini. Oke, ada Pak Ngauga, makasih like-like ini. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Mm-mm.
2: Dengan Putra Antos di Sungai Kupa.
0: Putra Antos di Sungai Kupa. Oke, yeah. Ada pantun apa kita malam ini?
2: Tadi saya dengar ada orang nak cari sahabat. Jadi saya sarankan gini, cari sahabat ya.
0: Macam mana sarannya tu?
2: Dengar orang yang nak cari sahabat tadi.
0: Ya, yeah, apa tu?
2: Pokokku ini buahnya lebat.
0: Mm-mm. Siapa punya?
2: Dia jatuh di tepi tebing.
0: Asal jangan banyak-banyak dia. Terus?
2: Jaga-jaga banyak. Kalau Kak Ani Maharani pingin nak cari sahabat. Carilah orangnya seperti Bang Ibing.
0: Kenapa buat macam saya pula?
2: Tak.
0: Ini.
2: Pokok itulah dia tepat dah tu dah.
0: Siapa ni saya?
2: Macam Bang Ibing lah. Macam Pak Usu Busri pun boleh kan?
0: Boleh semua. Macam Bang Jack boleh.
2: Boleh semua lah. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack ya. Oke, lanjut kita habis Bang Jack ke siapa? Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
0: Mm-hmm.
3: Dalam baskon ikan betutu. Dalam belanga si sayur tempe.
0: Terus?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Fadila, orang SMP.
0: Orang apa?
3: Orang SMP.
0: SMP? SMP ini apa nih? Apa singkatan?
3: SMP kan belum naik SMA, baru udah SD.
0: SMP itu?

0: kambing memakan tape.
1: Hmm.
0: Anak ayam makannya dalam jauhan.
1: Hmm.
0: Minum ya. Lomba nggak tahu namanya SMP. Segedong masuk ngeruang.
1: Segedong masuk
0: ngeruang.
1: Mana pak? Mana pak nyambung pula SMP segedong masuk ngeruang pula. Aduh, hai.
0: Segedong masuk paket. Tidak, SMP itu segedong pun dia nak membawa.
1: Oh, itu SPM. Segedong pun dia nak membawa.
0: Yalah, ya segedong membawa pun dia nak.
1: Terbalik pula.
0: Yalah. Siapa nak cari tumbal dari itu?
1: Wali.
0: Ye-ye.
1: Macam ye-ye.
0: Dalam kuali masalah sambal.
1: Mm-mm.
0: Tentulah enak dipakai ulam.
1: Betul.
0: Wah Ali tu ye ye dan cik sat tumbal. Bye bye Wah Ali kena ulam.
1: Dia yang kena ulam ya nak.
0: Dia yang kena tungam. Bukan ulam kena tungam.
1: Kena ulam ya kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat ponaan saya Ripki yang istrinya lagi hamil Bang Ibeng. Siap untuk Bang Panji Kombet. Lanjut, ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun. Sama Febriantini Bang Ibeng.
1: Febriantini di mana tuh?
2: Karya Bakti 2.
1: Karya Bakti 2.
2: Hari ini pantun apa Bang Ibeng? Kami baru monitor.
1: Pantunnya bebas ya nih kak. Bo.
2: Oh iya kak. Kami mau coba dulu lagi ya.
1: Cobalah.
2: Bakar dupa bau kemenyan.
1: Wangilah tuh.
2: Daun diikat bisa berubah ulat.
1: Terus.
2: Pendengar semua selalulah senang. Pantun penyakit tidak kalah hebat. Karimata dulunya jalan berkerikil. Belajar jinjit kaki bergegar.
1: Terus.
2: Karena ada gurunya yang terampil. Mengajar murid menjadi pintar.
1: Mantap, siapa guru itu?
2: Itu yang Sungai Kupah tuh guru.
1: Oh, Sungai Kupah.
2: Guru besar dia Bang Ibeng.
1: Oh, guru besar tuh. Mana lagi?
2: Satu lagi Bang Ibeng.
1: Boleh.
2: Gulung tembaga jadi panjang melilitnya. Beli bedak mengirit bayarannya.
1: Lalu?
2: Untung saja kami bukan muridnya. Jadi enggak ngikuti pelajarannya.
1: Siapa nih? Orang Sungai Kupah tuh?
2: Iyalah Bang Ibeng.
1: Kira-kira
2: ya Bang Ibeng ya.
1: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Tini ya. Pak Edi Jenggot, salam buat semua pendengar setia Bang Ibeng. Jangan lupa ngopi Bang Asia. Mas Edi Jenggot. Ya. Ini kapan nih lagi ke Studio Pro 4 nih? Udah lama kita enggak bercerita di Pro 4 nih. Halo. Siapa di mana? Bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
1: Ada pantun satu
3: lagi, Bang. Satu
1: lagi. Boleh.
3: Boleh kakap di dalam kolam. Beli kain halus dan mulus.
1: Terus.
3: Boleh saja kita berkawan.
1: Boleh.
3: Tapi harus tulus.
1: Betul. Camannya tadi itu pantunnya? Camannya tadi itu?
3: Apa tadi itu ya?
1: Awalnya.
3: Dah lupa dah kami Bang.
1: Tinggi-tinggi. Kalau minum gunakan cawan.
3: Apa? boleh saja kakap di dalam kolam. Beli kain halus dan mulus.
1: Terus?
3: Boleh saja kita akrab berkawan.
1: Asal mau pinjamkan 100.
3: Itu bagus memang tuang.
1: Oke. Okay.
3: Itu SMP tuh bang. Mm-mm. Singkatan mencari pacar.
1: Oh, gitu rupanya. Jadi Wak Ladung itu gitu tuh, mencari pacar maksudnya.
3: Oh, pura-pura deh tuh nganuk kan ke lain tuh, hawa dia malu tadi tuh kan.
1: Oh, dia pandai suka mampu pura-pura tuh.
3: Emang enggak iya, dia tuh bukan cuman SMP ya tuh bang, dia tuh bang. Apa udah ya? SMA dari tuh bang.
1: Oh, SMA begitu.
3: Singkatan sekolah membuat anak.
1: Oh, itu lain lagi. Ayolah, Adiki.
3: Itu ya lah ya bang.
1: Oke, siap.
3: Nanti lagi bang. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Ani Maharani. Ada siapa lagi? Ada Kak Ica. Bang Ibing, do you? Bang Panji Combat, lanjut jalan-jalan ke rumah baru. Jalan-jalan ke rumah baru, jangan lupa beli buku. Nitip salam buat temanku yang lagi dengar lagu. Siapa kawan Bang Panji Combat nih? Halo Bijak Berpantun, siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun untuk Kak Ani Maharani.
1: Untuk Kak Ani Maharani, apa tuh?
4: Dari Jaka Suara nih. Buah pinang kulitnya merah. Gugur sebiji yang sudah menua.
1: Terus?
4: Ani Maharani yang Jaka Suara jumpa. Manis orang nah. Manis orangnya dan cantik pula rupa.
1: Oh gitu.
4: Balas Kak Ani.
1: Balas Kak Ani.
4: Kak Ani Maharani dan Jaka Suara. Nanti masuk lagi kalau dapat waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jaka Suara. Oh Bang Ibing gitu dia. You. Putra Tano, Putra Tanhul ya. Masuklah bang, berpantun ya. Jangan malu-malu ya. Lanjut kita ada siapa berikutnya? 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-0943. Halo Bijak Berpantun, siapa di mana?
5: Bang Wardi bang, Angga Sepuan.
1: Oh Bang Wardi, oke, sila Bang Wardi.
5: Pantun pertama buat Bang Ibing lho ni ya.
1: Untuk saya apa tu?
5: Membeli buah lakum dengan Kevin.
1: Cantik.
5: Membelinya di toko bunga.
1: Lalu?
5: Assalamualaikum lah buat Bang Ibing.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kalau berpantun sejuk di telinga.
1: Alamai. Si Ani aku.
5: Si Ani aku ada pula.
1: Alah.
5: Sementara
1: pendekami
5: cuma satu
1: loh
5: ni,
1: katanya ada dua tadi tu.
5: Dua je. Dua buat Bang Amin lah ni ya.
1: Nah, betul.
5: Buat Bang Amin tadi ni. Kepasan Mawar di hari Senin.
1: Cantik.
5: Habis itu beli kelapa. Ucapkan apa kabar lah buat Bang Amin. Sudah lama kita tidak berjumpa.
1: Anak raya duduk betapa. Sambil duduk memakan labu. Jangan tanya Bang Amin lagi apa. Saya rasa sekarang dia lagi berkumbu.
5: Betul.
1: Okey.
5: Okey, saya kali panggil.
1: Siap.
5: Makasih Bang.
1: Yo sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Lanjut ada siapa? Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana? Nah, tu yang telefon di WhatsApp, ngapa mic-nya ditutup tu? Jadi tak keluar suaranya. Halo, yang nelpon di WhatsApp, mic-nya jangan ditutup. Sebab suaranya tidak keluar. Ah, coba tengok lo tuh. Ah. Halo, siapa di mana?
6: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
6: Dari Manis Manila.
1: Kak Manis Manila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa tema pantun kita, Bang?
1: Tema kita bebas ya malam ini.
6: Itu dulu apa?
1: Apa
6: umpan
1: tuh?
6: Kita udah masuk ke bang?
1: Hah?
6: Umpan kita udah masuk ke?
1: Umpan apa semua udah ada nih? Nah.
6: Apa tadi? Aduh lupa.
1: Nah udah. Tinggi-tinggi pokok kelapa. Kelapa jatuh menimpa tenda. Pantun tak boleh lupa. Kalau lupa kena denda.
6: Pergi mengojek. Memberi tempar.
1: Terus?
6: Banyak penyengat di dalam belek. Di bulan Sapar kesadani yang.
1: Lalu?
6: Kalau saya teringat kepada Bang Jek, perut lapar menjadi kenyang.
1: Ini merugas ini. Dengar ini.
6: Pergi Bang Jek kan mau minjam gigi kemarin sama saya kan. Nah, pergi mengojek lewat sejigi. Tengah malam meminum kopi.
1: Terus?
6: Kalau Bang Jek nak minjam gigi, cepatlah pergi ke kandang sapi.
1: Tak lagi lebar haji kan.
6: Pergi ya satu lagi pantang.
1: Satu lagi
6: Pergi mengojek membeli panci. Membeli tebu lewat belakang.
1: Terus?
6: Sian Bang Jek mau dibantu panci. Sayang mau dilebuk dari belakang.
1: Itu sih bukan bantu.
6: Tanya ya Om Wendy COVID dah dulu ya Bang ya.
1: Iya.
6: Satu lagi untuk Bang Ibing nih.
1: Untuk saya apa tuh?
6: Banyak tanah liat di atas tebing. Menekur di pinggir kali.
1: Terus?
6: Coba lihat seperti Bang Ibing. Selalu bersyukur kalau dipuji.
1: Allahu Akbar. Makasih.
6: Ya Om Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu tak mampu kok nak puji ya. Rasa nak mengguling-guling rasa. Ngantuknya ke mata ni kata Bang Jack. Takkan boleh dia ngantuk. Tetap yang merugas tu. Dengar tu ya. Okey, kita lanjut lagi. Ini ngapa WA ni susah anaknya ni ya. Nyangkut-nyangkut nampak WA kita ni. Kau yang lagi susah telepon di WhatsApp, telepon tu kau sampai bisa ya. Assalamualaikum Bang Ibing. Pantun untuk Wardik ni Bang Ibing. Mana pantun dah? Bang Amin Sanjaya. Terus ada Bang Padilla. Buah ku ini tinggal satu. Buah jatuh ni empat jerami. Kak Ani Maharani jangan berkata begitu. Nanti mulut ni dicabik Indomie kata dia. Mana lagi? Sila buat abang yang nak berpantun. 0561-57-1571 WhatsApp 0811-570-00943. Malam-malam santai di beranda kayu. Angin sepoi di teman ini cahaya lampu. Hilang separuh nampaknya ni. Bisa request lagu ke Babe Farm? Kalau pas acara pantun tak bisa bangi. Kau nak request lagu nanti boleh. Di jam 2-3 kita ada acara Rindu Kampung. Itu boleh request lagu daerah. Halo, bijak berpantun.
7: Berpantun dengan santun. Suka benaga animahan itu.
1: Betul.
7: Nanti kena cabik Indomie mulut tu.
1: Itulah.
7: Yalah, sihat terlalu ya. Untuk Kak Ani dengan Bang Arjan tu.
1: Macam mana mantun kan dia tu?
7: Ada satu mantun tadi tu. Ini untuk orang yang nengok Bang Ibing tu terasa kenyang.
1: Bukan nengok saya, nengok Bang Jack.
7: Bang Jack ke?
1: Bang Jack bukan saya.
7: Bukan ente.
1: Sudah.
7: Bawa langsat pakai lang ojek. Asimbal empah. Kak manis Manila. Perutnya kenyang bila nengok Bang Jack. Itu gak beras tu tak laku-laku di pasar.
1: Gara-gara itu. Patutlah.
7: Tak perlu asal lapar nengok Bang Jack.
1: Lapar nengok Bang Jack. Tak ada mengada orang beli beras kita. Beli Bang Jack.
7: Boleh kita belajar dengan dia itu.
1: Itu tu yang kita tak mampu tu. Apa hasil? Apa yang dipakainya tu? Apa
7: pula saja dan cerita.
1: Ada lagi?
7: Banyak rumput. Anak belut. Pakai lang ojek. Sebelah ya.
1: Lanjut.
7: Belutnya lari di ikat kita.
1: Terus
7: apa pun saya kau tengok Bang Jack. Rasa-rasa emak muntah.
1: Soalan gitu kawan kita
7: ya,
1: tu.
7: Rasa-rasa ya be.
1: Allah mak ya tidur saya kata dia. Sian ni Bang Jack. Sabar ya, ya Bang Jack.
7: Tak belajar dengan manis-manis ni. Tengok Bang Jack kenyang.
1: Ada lagi?
7: Dah itu ya.
1: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fadilah di Segedong. Lanjut kita berikutnya ada siapa 0561575711 dan WhatsApp 0815700943. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Ah. Halo. Besar ah, radio bunyi kita, bunyi radio kita tu.
8: Ah. Halo.
1: Halo, siapa di mana?
8: Halo.
1: Ya, saya. Halo, dengan siapa di mana?
8: Punggur.
1: Hah? Amal je. Oh, Kak Mala. Si sangka anak dara mana tadi tu Kak Mala rupa. Ajalah oh, sila.
8: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun. Apa pantun kita malam ini ni Kak Mala?
8: Saya cuba luk ya.
1: Cuba. Macam mana bunyinya?
8: Orang, ada orang yang cari tumbal kan?
1: Hah? Tumbal apa? Ah, oh, ah, tadi orang kumpai tadi tu.
8: Ah, dengar dia.
1: Ah, macam mana?
8: Ganti oli, ban ditampal.
1: Hmm.
8: Terus? Di seberang, kayu sampan.
1: Lalu?
8: Wak Ali jangan cuba-cuba cari tumbal.
1: Ah, apa pula?
8: Nanti diri seorang jadi umpan.
1: Ya ke emang. Dia jangkakan diri yang seorang.
8: Satu gini bang.
1: Oh, satu lagi apa tu?
8: Ada teronton lewat Seruni. Ke Sungai Raya membeli batik.
1: Terus?
8: Cukup sekian pantun malam ini. Kalau ada tumbal, saya masuk lagi.
1: Okey, kita tunggu dia nanti masuk ya.
8: Ya, ya bang, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Nurmala ya di Punggol. Saya bacakan pantun di WhatsApp dulu nih ya. Ada Pak Odok di Jambi. Moga kabar Bang Ibeng selalu dalam keadaan baik. Assalamualaikum. Yuk berpantun dengan santun. Burung nuli terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon bidara. Sahabat bukan sekedar kawan, tapi saudara yang enggak sedara katanya. Terima kasih Bang Ibeng dari Paodo di Jambi. Makasih. Selamat malam Jambi. Dari Jambi kita beralih ke berikutnya. Ada siapa? Kita masih di pesan WhatsApp nih Bu Abang. Saya bacakan dulu ya yang ada di pesan WhatsApp. Aha, Sungai Kapuas takkan lurus. Sungai Kapuas tentu takkan lurus. Bila ketayan ada jembatan Pak Kasih. Para pemantun sangatlah bagus. Semoga sastra Melayu takkan terkikis. Adenan Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Terima kasih untuk Bang Adenan ya, Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Ada siapa lagi berikutnya nih? Indahnya si kursi-kursi jati sangat indah dipajang di rumah. Salam buat Wardi, kalau ada waktu pasti saya ke rumahnya. Oke. Panjangnya seutas tali dibeli di daerah Merauke. Kalau saya ke rumah Wardi, ke tempat Wardi, saya bernyanyi berkaraoke, kata Bang Amin Sanjaya. Oke, makasih Bang Amin. Dari Saragah, mantap Bang. Bang, bisa salam tak? Bisa. Kalau bisa masuk sini telpon. Salam buat om saya yang ada di Lampung. Oke. Lanjut kita, siapa berikutnya? 0561571571, WhatsApp 0815700943. Kincah muda ya. Masih ada waktu nih. Halo, siapa di mana? Bijak berpantun. Halo.
9: Apa kabar Bang Ibeng?
1: Kabarnya baik. Oh Pak U, nah Pak U subuh seri lagi.
9: Ah, cobalah.
1: Ah, cobalah kincah Pak Su.
9: Pohon pinang tinggi menjulang.
1: Heeh. Hau.
9: Buahnya lebat bertandan-tandan.
1: Lalu
9: mau ku pinang dia menghilang.
1: Siapa?
9: Rupa-rupanya diambil kawan.
1: Alamak sian, sabar lah ya Pak Su.
9: Ada cawan di atas batu. Pergi ke pasar membeli kain. Kalaulah kawan sudah begitu, biarlah saya cari yang lain.
1: Au, terbayar dia anak ya.
9: Ayalah. Burung elang terbangnya tinggi. Terbangnya tinggi di tengah hari.
1: Au.
9: Sungguh malang nasib Pak Usu Busri.
1: Sian ya Pak Usu.
9: Sampai sekarang belum punya istri.
1: Amin, mudah-mudahan abis ini langsung ada yang mau.
9: Ikan cepat melompat-lompat, melompat-lompat dalam perahu. Wanita memang susah didapat karena dia tidak mau.
1: Ya, ngapain yang dia tidak mau?
9: Abang Ibeng.
1: Aulah.
9: Abang Ibeng, makasih. Selamat malam.
1: Sami-sami, makasih untuk Pak Usu Busri yang ada di Sambas ya. Lanjut kita habis Pak Usu Busri ada siapa lagi? Masih ada waktu kita nih sampai dengan jam 21 waktu Indonesia Barat. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
10: Berpantun dengan santun, jaga suara masuk lagi.
1: Gas.
10: Tadi. Daun sirih warnanya hijau.
1: Betul.
10: Ditanam orang di atas tanah.
1: Terus
10: kalau Ani Maharani mau cari kawan, cari ya jaka suara yang memang lawar.
1: Itu pula.
10: Iya, gitu. Kenapa lah jaka daripada Bang Ibing? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jaka Suara. Lanjut habis Jaka Suara ada siapa? Halo, bijak berpantun.
11: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Siapa di mana?
11: Herman Nurganti.
1: Yo. Pak Unggal. Sile Pak Unggal.
11: Bapak pantun ini Pak Sian.
1: Sile.
11: Kalau yang bebas yang pertama saya pantun cinta loh.
1: Pantun cinta buat siapa tuh?
11: Mau buat seorang lah yang saya cintai. Kelapa si buah pinang. Buahkan keranji dalam perahu.
1: Lalu
11: hamba saja terkenang-kenang. Orang benci hamba tak tahu. Pantun yang kedua?
1: Yang kedua apa tuh?
11: Saya informasikan kawan saya nih, kawan saya. Nah, apa yang kawan saya ada sedikit lah. Kawan saya itu ada sedikit lah mencela saya itu. Ngatir saya lah. Nah, saya jelaskan lagi dia ya. Ini contohnya. Kayu kamu memanglah lapuk. Membeli ikan di pasar Siruni. Rumahku memanglah buruk. Tapi bukan, tidak layak huni. Pantun yang ketiganya, kayu galuh memang alapuk. Mana tapita di atas batu. Rumah aku memang alapuk. Tapi janganlah kau kata begitu.
1: Kalau anak darah memakai rok. Memakai rok turun ke tanah. Biarlah di dunia rumahnya buruk, asal di akhirat nanti dapat istana.
11: Amin.
1: Terima kasih
11: Bang Ibe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih balik ya. Biasalah tuh. Halo, bijak berpantun.
12: Pantun dengan santun Bang.
1: Pantun dengan santun Wardi. Gas, sila.
12: Pada pantun Bang Amin tadi nih.
1: Bang Amin.
12: Membeli selasih di hari Senin. Ke Maroke membeli belimbing.
1: Terus?
12: Terima kasih pantunnya tadi buat Bang Amin. Kalau nak berkaroke ajak juga lah Bang Ibeng.
1: Jangan seorang ya, enggak?
12: Jangan seorang ya Bang.
1: Ajaklah kita ni.
12: Itulah. Itu ya kali ini Bang ya
1: pantun. Okey, siap.
12: Makasih Bang.
1: Sama-sama.
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut kita masih ada sikit waktu kita nih. Halo, bijak berpantun.
13: Bang Ibeng ya. Untuk Ani Maharani.
1: Untuk ya? Kak Ani Maharani ya. Dengar ni Kak Ani. Apa tu?
13: Pohon kue ni banyak dikenal. Hmm.
1: Nah, terus?
13: Buah pepaya dibikin selodeh.
1: Hmm, nyaman tu.
13: Boleh, boleh ke Ani Maharani kita sam kenal? Ah. Karena saya masih anak SMP. Ada siapa tu Bang Ben?
1: Mana?
13: Ada yang atas saya tu.
1: Ah, siapa tadi itu lupa saya. Hmm.
13: Tahu bapa pantun dia bah sebenarnya. Nah,
1: oh iya ke? Ayolah, ada gi.
13: Sebenarnya sama bah pantun dia lupa.
1: Nah, nah undanglah kau lah lupa. Nanti apa
13: kalau? Okay, Bang Ben.
1: Okay.
13: Selamat malam Bang Ibe.
1: Sama-sama malam.
13: Selalu.
1: Saya selalu gak untuk Koko Ali di Kumpai. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
14: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Hmm. Masuk lagi Bang.
1: Boleh. Selamat bisa masuk.
14: Hmm. Itulah balas pantun Jaka Suara tadi itu ya.
1: Ah, betul.
14: Naruk bunga di tengah taman.
1: Hmm.
14: Ambil kerama, simpan di tenda.
1: Terus?
14: Kalau memang mau berkawan, harus terima apa adanya, ya gak?
1: Betul. Harus terima apa adanya.
14: Itulah dia kawan.
1: Itu baru kawan, ya gak?
14: Bukan cuma kata orang tuh pecinta, punya suami, punya istri, ya bukan. Cinta berkawan pun memang... bahkan ada kata pepatah.
1: Ah, betul.
14: Percintaan itu lebih mulia daripada itu. Persahabatan lebih mulia daripada percintaan.
1: Ayolah kalau gitu. Nanti ki.
14: Itu jalan.
1: Oh, itu jalan. Ya. Okay lah, waktu kita pun dah sampai
14: kan. Okay, untuk semuanya lah ya. Salam persahabatan selalu, salam kompak selalu, baik pun yang di TikTok, di Telegram, Instagram, Facebook, di grup WhatsApp, semuanya lah ya.
1: Semuanya lah.
14: Yang agak dengar Pro 4 bijak pepantun, salam persahabatan selalu. Oke, okay, Bang Ibeng.
1: Oke, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ani Maharani, penelpon terakhir kita. Tapi sebelum itu, saya mau bacakan pantun yang di WhatsApp yang belum nampak ini terbaca. Pantun untuk Pak Usu Busri. Pagi-pagi, pagi hari menari-nari sambil bernyanyi, hatinya riang. Kalau Pak Usu Busri nak cari istri, baik dari maupun janda, yang penting berambut pirang, kata dia. Mantap selera anak ni. Okey, Pak Iqbal. Pak Iqbal, kalau bukan pesan tek ya Pak Iqbal. Bila bawa bang, enak sungguh rasa ku makan campur mempelam. Saya sudah bijak berpantun malam hari ini. Insya Allah masih ada pantun untuk besok malam. Makasih belum gua untuk semuanya buat abang di FM 94.3 MHz ataupun di aplikasi RRI Digital di smartphone. Serta buat abang yang bersama kita di streaming TikTok malam hari ini. Okey, kita tabik pamit undur diri dari bijak berpantun. Salam budaya itu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan.

Tambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
1: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Nanda jadi ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
2: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
3: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85% nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Ya Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Ya. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu, Pak, udah padat penduduknya seperti itu.

0: Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
1: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi. Jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali. Sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil, misalnya membangun kantor bupati kita perlu waktu yang lama. Dari sisa pembangunan yang strategis di situ kita sisihkan sedikit sampailah jadi. Nggak ada gejolak sih. Waktu itu semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
0: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
2: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu, tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah Mak, jadi solusinya macam mana Bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang sem gitu Bu, kami tuh ada menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
2: Oh gitu.
1: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah. Yolah harus lah Bang. Terima kasih lah Bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke Bang?
1: Betul Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman lah pak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94.3 MHz.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Kesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah. Pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa. Di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya. Pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian berdiameter 30x30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik. Terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang gak sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Boh. Ame lupa.

0: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Prodangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Prodangdut, dandut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dandut jangan absen ya Bu Abang.

0: dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga, yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata

0: kota ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
1: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
0: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
1: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
0: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
1: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dol.
0: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
1: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
0: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Uang Asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94.3 MHz.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Makasih Mbak Bang selalu bersama perempuan sampai dengan saat ini.

Ya, Bapak Sani jam 23 waktu Indonesia Barat, kita di segmen Rindu Kampung dan kita kembali mengundang atensi Muabang untuk bersama kita di line telepon di 0561571571 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811570043.

0: Mau abang nostalgia masa kecil, masa lalu. Kaitannya dengan cerita dongeng sebelum tidur, mau abang. Mungkin mau abang masih ingat, barangkali ada beberapa cerita yang pernah mau abang dengar dari orang tua ataupun dari keluarga, dari siapapun lah yang pernah mau abang dengar ketika mau abang kecil dulu ya. Nah, kalau dulu-dulu ya kita sering diceritakan ya, dongeng inilah, dongeng itulah, kancil dan buaya lah, cerita ayam dan elang lah. Itu jadi dongeng ataupun cerita yang biasa kita dengar dari saudara kita, orang tua, ataupun mungkin juga dari keluarga. Nah, sekarang mungkin beda dengan dulu kan. Kalau dulu-dulu kita tuh udah terbiasa mendengarkan cerita-cerita ataupun kisah-kisah seperti dongeng kancil dan buaya ya. Nah, Mbak Abang kira-kira pernah dengar cerita apa nih? Ataupun biasa diceritakan tentang legenda ini, legenda itu kan? Ya mungkin itu dulu jadi cara orang memberikan pendidikan karakter bagi anak-anaknya zaman dulu kan, beda dengan sekarang. Kalau dulu tuh menceritakan suatu legenda ataupun suatu dongeng itu biasanya itu bentuk cara orang tua mengajarkan ataupun pendidikan karakter dalam keluarga versi zaman dulu ya. Makasih Bang Ian udah like di TikTok ya. Nah, kita di TikTok kita streaming, kita siaran di streaming TikTok juga nih Mbak Abang. Silakan malam ini yang pengen berbagi kisah, berbagi cerita tentang kampung halaman ya, tentang cerita-cerita di masa dulu ya, dongeng-dongeng yang pernah kita dengar ataupun cerita rakyat ataupun juga apapun itulah yang biasa kita dengar semasa kita kecil dulu, Mbak Abang. 0561 571 571 dan WhatsApp 0811 570 0943, dan Mbak Abang bisa juga request lagu daerah. Oke, saya coba terima dulu untuk penelpon pertama dari siapa. Halo, Rindu Kampung, siapa di mana?
1: Juleha Pancabakti.
0: Kak Juleha Pancabakti.
1: Assalamualaikum Mang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur Kak Juleha?
1: Belum.
0: Oh, belum ketebangun.
1: Belum tidur.
0: Oh, memang belum tidur ya?
1: Masih nunggu acara Mang Ibing nih.
0: Iya, Kak. Oh, masih nunggu acara Rindu Kampung. Nah, kita
1: tadi tu mau mendahului kawan, takutnya kawan nak gabung.
0: Kita cerita tentang ini nih, tentang cerita dongeng-dongeng, cerita rakyat, legenda yang dulu-dulu mungkin biasa kita dengar.
1: Ya saya dulu sih kalau tapi ikut almarhum nenek. Kalau tidur dengan almarhum nenek.
0: Biasa nenek itu suka cerita gitu kan?
1: Di dongeng-dongeng kan dia.
0: Cerita apa lah yang mungkin yang masih diingat gitu?
1: Pokoknya ceritanya tuh yang nyuruh kita tidur lah gitu Bang Ibing. Cuman lupa lah yang diceritakan. Yang penting kan didongengkan gitu. Pokoknya dari nenek belah mahu mama, dari belah bapak. Tapi nenek dan sebelah bapak masih ada sekarang Bang Ibing.
0: Oh, masih ada ya?
1: Masih. Cuman dia dah tidak itulah, tidak ingat apa nama dongeng-dongeng lagi lah. Karena dia dah tua dah. Dah 112 umur Bang Ibing.
0: 112?
1: Tapi masih sehat dia Bang Ibing.
0: Sampai
1: sekarang nih.
0: Sampai sekarang. Sekarang umurnya udah 112. Apa kasih umur panjangnya tuh?
1: Karena dia kan, enggak tahu lah banyak. Karena dia banyak anak, Bang Ibing. Anak dia kan 10 ke 11. Jadi yang paling tua itu bapak. Nah, jadi sekarang lah masih apa namanya, pokoknya masih sehat lah dia, masih bisa itu apa, nombok pinang apa, masih bisa nengok beras, padi-padi yang dia beras tu.
0: Masih nampak masih. Masih milih antak, milih antak padi itu kan, antak padi di beras tu kan.
1: Nah, padahal dia tu udah krisis Bang Ibing. Udah apa, udah pokoknya bapak sudah nelpon ke sini gitu kan. Nah, nenek kamu tu udah mulai udah krisis dan tidak bisa ngomong ini tu. Kali dengan sabar udah sehatlah kembali lagi.
0: Alhamdulillah. Yang mungkin selain kalau dulu saya juga ingat waktu kecil-kecil dulu kadang suka berkumpul adik-beradik kan, kakak, abang. Nah, kadang ada di antara anggota keluarga kita tu yang suka bercerita kan. Nah, ada cerita kan yang tahu dulu begini katanya. Dulu dulu ayam tu sebenarnya bisa terbang kata dia. bukan. Ngapa ayam tu? Ngapa ayam tu tak bisa terbang
1: kata dia. Datuk tu belah bapak, belah mama. Dia ceritakan katanya ada ikan tu ada tanduk, ikan gabus katanya ada tanduknya.
0: Dulu bisa ngomong katanya kan hewan tu.
1: Itu tempayan yang bisa ngomong katanya dulu Bang Ibing.
0: Tempayan.
1: Tempayan bisa ngunci pintu katanya. Kalau kita nak tu ada bunyi genggang-genggung kata gitu kan. Jadi naklah apa, kalau almarhum mamak kami tu jarang mau dongeng dia, malas kata. Maka saya tu kurang mau tidur dengan mamak. Kalau tidur dengan mamak kan tak didongengkan.
0: Tak ada cerita.
1: Tak ada cerita. Pergilah minta antar malam-malam tu Bang Ibing ya. Pergi minta antar ke tempat orang nenek. Kalau tak tu merawung nangis. Dia mau tak mau dia hantar lah kena bapak. Tiduklah dengan nenek. Didongengkan sampai dah tidur gitu. Pokoknya macam-macam lah dongeng, sampai panjang dongeng. Kalau dongeng sampai kan pakai bahasa Iban Bang Ibu. Payah diceritakan kan. Yang penting kan masa-masa kecil kita tu masih ingat gitu. Bang Ibu nggak lupa gitu. Aja itu je situ lah Bang Ibing ya.
0: Okey.
1: Minta lagu Just Pen Jalan ya.
0: Judulnya apa
1: tu? Aku nyau nak diguna.
0: Aku
1: nyau nak diguna.
0: Okey. Oh ya.
1: Adalah salam buat yang lain ya Bang Ibing ya.
0: Okey.
1: Seperti Pak Herman Mak Yeknya. Bang Jaka Suara, Wardi, Aura Pak Mok. Mudah-mudahan Pak Mok tu cepat sembuh, cepat pulih seperti sedia kala.
0: Amin.
1: Pokok semua yang mendengarkan Induk Kampung ni lah, tak sebut satu persatu ya Bang Ibing ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Ibing, makasih Bang Ibing.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Juleha. Ya Mbak Abang, kalau di Kalimantan Barat mungkin banyak cerita-cerita zaman dulu kan. Kalau tadi Kak Juleha juga sering katanya, tapi yang menceritakannya itu neneknya katanya. Kalau orang tuanya kurang, tapi nenek yang suka bercerita. Kalau dulu-dulu tuh tempayan tuh katanya bisa ngomong. Mungkin kurang lebih juga. Saya dulu juga sering diceritakan katanya hewan tuh dulu tuh bisa ngomong kata dia. Okey, kita buka lagi lantai telepon. Silakan. Di telepon biasa atau di telepon WhatsApp boleh. Makasih untuk Bang Ian yang di WhatsApp. Di Bang Ibing sehat kan katanya. Sehat alhamdulillah. Bang Ian mana nih? Waalaikumsalam Bang Ian. Lama dah tak gabung. Ada gabunglah Bang Ian. Wameli juga makasih. Serta semuanya lah yang ada di TikTok malam-malam ini yang memantau siaran kita di Rindu Kampung. Kita cerita-cerita tentang dongeng masa lalu, masa kecil, yang mungkin sering kita dengar saat orang tua kita ataupun nenek kita menceritakannya. Mungkin kalau di luar Kalimantan terkenal dengan Danau Toba, Maling Kundang, Bawang Merah, Bawang Putih. Kalau di Kalimantan apa ya? Batu Balah, Batu Betangkop ya. Terus banyak mungkin ya, legenda ini apa namanya, tangga emas, terus kawat emas dan sebagainya. Banyak cerita-cerita dulu ya. Apakah lagi dongeng-dongeng yang kayak Kancil dan Buaya. Nah, kan ada filmnya tuh kan, film di TV itu kan, yang kartun tuh, yang dari Malaysia tuh kan, kalau enggak salah, pada zaman dahulu kan. Nah, itu cerita-cerita yang di film itu tuh, itu semuanya pernah saya dengar di waktu kecil dulu. Nah, artinya ternyata enggak cuma di tempat kita ya. Sampailah ke tempat sampailah ke negara tetangga kita, jiran Malaysia sana ya. Enggak? Sama halnya misalkan Batu Balah, Batu Betangkop. Itu ternyata enggak cuma ada di Kalbar, di Sambas, tapi juga ada di Riau, katanya juga ada di mana, Malaysia ya. Hikayat Batu Belah, Batu Betangkop tadi itu.

0: Nah gitu juga kalau dongeng, dongeng masa lalu kan. Kalau legenda ya juga banyak tempat kita. Dongeng tuh juga tak kalah banyak. Misalkan ya ada dongeng tentang ini nih, seingat saya tuh tentang ayam. Mengapa ayam tuh gak bisa terbang? Itu karena dia tuh ngilangkan jarum emas yang dipinjam dari elang, kan? Nah, karena sekilas memang ayam itu kan mirip-mirip dengan elang ya. Tapi karena ayam tadi itu tidak selesai jahit sayapnya, kemudian dia tidak bisa terbang. Bisa pun tidak begitu tinggi ya. Sehingga jarum emas yang punya elang tadi itu hilang. Dan elang itu pun marah, dendam, hingga dia suka nak makan anak ayam. Ah, mungkin ini ada kaitannya, nak buat apa? Nyambung cerita aja gitu, ya. Nah, memang elang sukanya makan ayam gitu kan. Ayolah, itu cerita dongeng ya, dongeng-dongeng masa lalu ya. Itu waktu kecil memang udah biasa kita dengar, dan seperti yang di film kartun apa tuh pada zaman dahulu tuh, nah itu sama lah deh, kurang lebih macam itu. Halo.
1: Halo bang.
0: Halo.
1: Bang.
0: Baik, sehat.
1: Bang Wadi Engas Kapuas.
0: Bang Wadi Engas Kapuas.
1: Soal dongeng bang ya.
0: Ah dongeng, Bang Wadi waktu kecil-kecil biasa nak dengar dongeng-dongeng, cerita-cerita. Diceritakan.
1: Ya. Orang... Masa mau
0: dinyanyikan
1: ya
0: besok. Gimana? Dinyanyikan. Pernah nak dengar cerita, diceritakan waktu kecil tentang cerita-cerita apa gitu?
1: Tak pernah. Tak pernah. Biasa dengar di TV ya, kok cerita pada zaman dulu. Tadi abang bilang pada zaman dahulu tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah dengar di TV kita kecil biasa dinyanyikan.
0: Oh,
1: sama.
0: Okay.
1: Karena sama album dapat dicat bersair gak dia tuh bang eh, rasa itu rasa bersair juga. Jadi itu sih tak pernah, tak suka.
0: Oh, tak suka?
1: Tak suka.
0: Alah.
1: Tuh abang kan cerita ayam bisa terbang.
0: Pokok yang cerita-cerita yang ada di film pada zaman dahulu itu. Saya itu waktu kecil pernah semua saya dengar.
1: Oi, mantap.
0: Dulu yang suka bercerita tu kakak saya. Sama kakak. Mak saya pun suka. Jadi kalau nak tidur tu cerita tu dia biasa.
1: Cerita ya.
0: Ya mungkin kalau kakak saya tu dia pun dapat cerita itu dari orang tua, dari mak kita kan. Mungkin. Jadi udah kita masih kecil, kakak kita ni udah besar dah, dia pula yang bercerita dengan kita. Dolok. Tu lah dolok dek kata dia. Ayam dolok tu. Pernah dolok nak. Macam itu lah cerita yang di pada zaman dahulu tu.
1: Sering abang dengar bang ya.
0: Terima
1: kasih itu dah main dah film gitu bang ya.
0: Hello juga untuk Bang Sukamto Medan hadir.
1: Salam kenal Bang Sukamto Medan ya. Saya ke tak pernah saya mencerita semua punaan nak gitu bang eh. Om ceritakan apa ni om dan saya cerita nabi ya bilang
0: kok dia
1: cerita tapi kok dia tadi ceritakan
0: iya ya
1: kan beda-beda gitu kan. Jadi saya absen ni sebentar ni
0: absennya tak apa
1: absennya tahun tadi buat tujuh buat bang Ipeng juga. Yalah ya bang, tanpa terkecuali. Lagunya kita mungkin ikut dah kali bang ya.
0: Boleh.
1: Wah ada waktu saya pengen dengar lagu Makan Sirih bang.
0: Makan Sirih yang mana tu?
1: Dari Iyad Bustami.
0: Iyad Bustami ada nak ya? Makan Sirih. Boleh.
1: Ada bang ya. Sampai pengen tu ya kali bang ya. Selamat bertugas bang.
0: Iya sama-sama.
1: Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Terima kasih kembali buat Bang Sukamto di Medan. Bang Dian. Assalamualaikum Bang, salam dari Sintang. Salam juga dari Sinta, dari Pontianak buat kawan-kawan kita di Sintang ya. Ada Bang Dian. Oke, kalau di Sintang mungkin yang paling terkenal tuh Hikayat ini kan, apa tuh? Bukit Kelam tuh kan ada Bujang Beji. Nah, Bujang Beji sama di Sintang tuh juga ada satu legenda ini nih, Kawat Emas. Nah, Bang Dian pernah dengar cerita itu waktu kecil dulu mungkin diceritakan orang tuanya atau cerita Bang Beng. Boleh putarkan instrumen sape karena saya sangat suka suara sape, hanya belum punya, belum memilikinya. Oh. Oke, saya terima telepon lah dulu lagi. Halo. Halo, rindu kampung. Siapa di mana? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dari Turki nih.
0: Turki.
2: Ah. Turun tol belok kiri.
0: Turun tol belok kiri.
2: Induk kampung, kampung di mana? Kampung Jeruju Besar, Jeruju Kecil. Dekat Bang Jack, Sungai Kupa.
0: Bang Boyka. Waktu kecil-kecil dulu sering tak dengar cerita-cerita orang tua-tua kita dulu bercerita tentang baik itu cerita-cerita sejarah ataupun dongeng-dongeng apa yang mungkin barangkali masih ada yang diingat, ada tak?
2: Oh, dongeng-dongeng itu ya. Tapi sebetulnya saya lupa nih.
0: Lupa?
2: Memang ada saya nak saya ceritakan ni.
0: Apa tu?
2: Cuma saya lupa tu saya tu ni.
0: Cerita tentang apa? Tentang apa tu?
2: Tentang ya kehidupan masa kecil-kecil lah gitu.
0: Maksudnya cerita ini, cerita misalkanlah dongeng ayam dan elang, kancil dan buaya, ataupun legenda-legenda macam legenda batu belah batu bertangkup.
2: Iya, betul-betul. Memang ada nih Bang Beng, saya memang benar mau saya masuk. Cuma ni kok gini mendadak gini saya lupa.
0: Oh lupa. Siang.
2: Campur tak ingat.
0: Alahi.
2: Nah itulah sayang itu. Nah, jadi kalau di kampung tu sedapnya tu kalau udah apa tu?
0: Apa tu?
2: Kalau kita sedih di kampung tu.
0: Ya, apa yang disedihkan tu?
2: Kalau kita mau ngomong dengan orangnya, orang tak ada. Rumah jauh-jauh 200 meter buat ada rumah. Jadi sedih gitu itu. Kalau orang tua kita kan pergilah beladang di kebun sana. Kita diamlah di rumah, termenung lah kita tu. Jadi saya sampai nyanyi saya. Dalam aku termenung. Aku sampai nyanyi saya. Dirimu jauh di sana. Lagi Bang Wardi. Saya di Jeruju, dia di Sungai Rengas. Saya nak pergi dulu jalan tak ada, pakai sampan.
0: Jadi rindulah dengan mak menunggu balik, ya nak?
2: Apa tak ada?
0: Saya ingat dulu waktu kecil, kalau mak saya tu berjalan, pergilah kan, pergi jauh lagi nih. Misalnya entah ke mana gitu kan. Yang saya ingat tu, saya disuruh kakak saya mekik di dalam tempayan. Mekik lah saya dalam tempayan tu. Oh mak, balik gitu. Sambil nangis tu.
2: Itu ya. Kalau dulu kami di kampung tu mekik dalam air.
0: Oh mekik dalam air.
2: Tak suara yang cantik gitu.
0: Oh itu dalam lain air. Itu biar suara merdu.
2: Tahu dia ya. Minta suara Nabi Daud
0: gitu. Betul itu kau nak berkhatam kena suruh gitu loh tu.
2: Oh gitu ya. Aduh habis tu makan aku dikasih makan bayang-bayang aku.
0: Iya ke?
2: Oh. Jadi disuapnya ayam saya kan. Cerita kan. Abang saya dijuap enggak. Jadi tanya kata dia, kau yang tu kata dia kan. Kau mau nak dikasih gini? Kata abang saya, oh saya mau. Kata dia, makan enak ni kata dia. Tapi tanya saya, kau mau nak diginikan lagi? Saya bilang, saya tak mau. Kenapa pula tak mau? Tidak, saya tak suka gini-gini, saya bilang.
0: Iya ke?
2: Nah, jadi cerita ni sampai sekarang lah saya tak pakai tu. Saya tak mau. Oh, yang mana mau tu dipakai tu. Kalau tak dipakai, biar reda. Jadi ulah agak kan. Saya tak mau kan. Tak mau tak suka gini-gini kan. Udahlah kalau kau tak mau, kata dia. Tak ada lah, bikinkan lagi, kata dia. Nah, kata yang penonton, kenapa kau tak mau, kata dia. Setiap tahun aku ni nak makan nak beras kun, beras apa, sokok empat jenis, kata dia. Sama panggang ayam, kata dia. Aku tak suka dia kata-kata, kata aku. Itu ceritanya tu.
0: Okey.
2: Sedih kat di kampung tu, Bang Ibing. Itulah tak sedih tu. Nak ngomong sama orang pun tak ada.
0: Yelah,
2: ujung-ujung kita nak pergi, nak ketemu orang tu, ya. Jalan untuk kita 300 meter
0: pergi baru ketemu dalam rumah satu kan.
2: Baru ketemu dengan orang, malah ngomong lah. Jangankan kata orang tu cewek-cewek, maklum-maklum pun nampak cantik.
0: Aduhai. Yelah kalau gitu.
2: Itulah tanya ya Anista tu, dia tahu.
0: Nantilah kita tanya. Sudah datang dulu.
2: Udah masuk belum dia tu?
0: Belum, tidur dah kali dah.
2: Tadi cerita Ani Marani mencari sahabat gitu kan.
0: Dengar apa?
2: Saya dengar cerita.
0: Iyalah. Itu cerita lain. Ada yang nak salam dah ni.
2: Itulah salam lah dengan Ani Marani, saya siap jadi sahabat.
0: Okey. Siap.
2: Biasa dia beli anduk dengan saya tu, ngapa ke tak mau beli anduk lagi? Selimut masih banyak, sendal pun ada saya banyak.
0: Iyalah.
2: Beli satu dapat dua. Okeylah, makasih lah Bang Ibu.
0: Sama-sama, makasih balik ni untuk Bang Boyka di Turki.
2: Semoga banyak duitnya semua.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Bisa kuliah ya kan.
0: Lancar juga rezekinya selalu Bang Boyka.
2: Saya sih tak perlu kuliah lagi, saya dah S4 dah.
0: Mantap.
2: S4 saya. Cendol tapai agar-agar tinjau. Okey lah, makasih lah.
0: Okey, sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bang Boyka, makasih untuk Bang Boyka ya. Kalau cerita Bujang Beji, saya pernah baca di buku cerita, kata Bang Dian di Sintang. Okey. Benar juga, saya pun lupa cerita karena zaman dulu orang tua pernah cerita saat mau tidur. Nah, itulah. Bang Ibeng, tadi ada yang minta lagu Iyet Bustami. Ya, betul. Kebetulan saya sekampung sama Iyet Bustami di Bengkalis. Oh, di Bengkalis. So, Bang Iyan orang Bengkalis. Salam untuk ini, Bang Heri Zardi. Nah, itu kawan kita di Bengkalis tuh. Makasih untuk Bang Iyan. Tadi ada Bang Boyka di Turki. Nah, jadi bawa Bang, kalau di Pontianak itu ada yang namanya Turki. Turun tol, belok kiri. Nah, itu singkatan ya. Kita cerita rindu kampung, buah abang. Kita rindu dengan cerita-cerita nenek datuk kita zaman dulu kan. Nak tidur diceritakan emak. Ya betul. Kita diceritakan nenek datuk ataupun saudara-saudara kita zaman dulu tu, nak katanya begini, begini, begitu. Ngangak lah kita dengar cerita tadi tu kan. Apa lagi kau nak tidur ya. Okeylah, kayaknya kita putarkan lagu dulu lah ya. Ada dua lagu yang udah di request tadi ni. Yang pertama lagu Iban, Aku Nyawa Ndak Berguna. Itu lagu yang di request Kak Julaiha tadi itu ya. Nah, kalau Kak Julaiha juga biasa katanya waktu kecil diceritakan, tapi pakai bahasa Iban katanya. Okey, makasih untuk Kak Julaiha, Bang Wardi sama Bang Boyka tadi itu. Kita dengarkan dulu lagunya.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar agak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar ajaklah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman. Ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik. Bini kau pun mekik. Duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik. Kemana lagi nak cari? Hemat energi. Amanlah kocik.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: uang lagu tadi Mbak Bang, requestan Bang Waldi sama Kak Juleha tadi ya. Menit ke 41 jam 23 waktu Indonesia Barat saat ini Mbak Bang. Makasih juga untuk yang di TikTok yang bersama perempat di Rindo Kampung malam hari ini. Juga makasih tadi ada Bang Boyka. Masih ada waktu nih untuk Mbak Bang, mungkin yang pengen bergabung silakan di telepon WhatsApp 0811570943 atau di telepon biasa di 0561571571 ya. Oke, masih ada waktu nih yang pengen berbagi cerita, kayaknya kita coba terima atau satu penelpon ya, baik itu di telepon WhatsApp ataupun di 0561. Silakanlah Bu Abang yang nak berbagi cerita kita tentang dongeng masa kecil ya. Nah kalau dulu kan kita sering mendengar cerita-cerita dari orang tua-tua kita, kisah inilah, kisah itulah, kisah tentang monyet kerak lah. Banyak biasanya cerita-cerita yang sering kita dengar waktu kecil dulu, baik itu menjelang tidur ataupun saat kumpul-kumpul dengan keluarga kan. Ada ya salah satu di antara keluarga kita tuh yang suka bercerita. Kita coba terima dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Rindu Kampung.
1: Rindu Kampung Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
1: Apa deh Bang?
0: Belum tidur makmok nih.
1: Ada pengen gak nak dengar Abang?
0: Gimana Kak Aura? Ayo Pak Mo.
2: Belum dengar-dengar Pak Ibe masa ini.
0: Oh iya ke? Ada Rindu Kampung. Gimana Pak Mo ataupun Mak Mo punya cerita apa kan?
1: Cerita waktu
0: kita kecil-kecil dulu kan. Kadang kita sering mendengar cerita orang tua kita bercerita dulu nak.
1: Kalau kami biasa tidur tu kalau lagu Timun mas.
0: Oh timun mas.
1: Ikan mas.
0: Cerita ikan mas ya enggak.
1: Kalau lagu itu lagu apa ya?
0: Kalau lagu apa?
1: Indung kepala indung. Hujan diudi di sini mendung.
0: Siapa pakai kerudung? Lama dah tak dengar lagu itu ya.
1: Coba kau ada sekali muter lagu itu bang.
0: Indung lagu indung dulu, kepala bang. Indung. Hujan diudi di sini mendung. Anak siapa, pakai kerudung,
1: mata melirik kaki tersandung. Duduklah kami tu bang, aku kenal lagi tu bang.
0: Duduk duduk di kursi goyang. Beduk hampir subuh itu. hampir siang. Bangunkan Pak Mo suruh sembahyang. Jadilah anak yang disayang.
1: Kalau
0: ingin ngerti
1: kalau
0: orang
1: tua kayak
0: gitu
1: sedih ya,
0: Bang. Ternyata gitu ya. Nanti tunduk kayak gitu. Suruh lah Pak Mo. Bang Ibing, dengar Bang Ibing. Suruh Pak Mo yang ngulit.
1: Mana gak dia perlu gitu, Bang?
0: Tepuk-tepuk.
2: Cantik ya, jelik halau ngipan tu.
1: Iya ni. Orang... Ini apa kata Bang Ibing
2: tu? Apa dia?
1: Apa
2: Ibing?
1: Apa kata Bang Ibing tu?
0: Ada ndak cerita-cerita waktu Pak Mok masih kecil dulu yang biasa didengar? Ada ndak?
1: Ada ndak? Cerita waktu yang kecil. Cerita apa? Waktu kena dongeng apa?
0: Diceritakan kecil.
2: Kadang-kadang ayahnya main di sungai di bawah tua.
0: Biasa ada cerita tu.
2: Tak boleh main sungai-sungai itu dia. Kenapa bahaya tadi, kenapa tu
0: dulu nak
2: ada tapah kata dia. Ada kan tapah jadi mami takutlah turun rumah Ibing. Kan kena orang tua kan ada pernah dapat tapah kan besar. Kan pakai lanteng kan, disimpan di lanteng, diikat dengan rotan tu kan. Lepas-lepas lah dia, apa dia lanteng kan, diikat tali tu. Sesak napas tu. Jadi Pak Muk takut lah dia tu, dah turun raya tu dia. Terjun. Tak lah, wanita terjun ni. Tengok napas dia kan, ditakutkan. Itulah cerita dia. Takut nak berkata Pak Muk.
1: Kalau kami dia takut sama hantu itu bang, katanya hantu kapuk.
0: Itu ano apa namanya tu, kalau buku bang, kita asyik buku bang ya nak?
1: Tak boleh. Kalau mau tidur ke malam tak boleh.
0: Sama ini
1: hantu kapuk.
0: Tak boleh ini gak, apa, bawa bantal hantu kopik, jika kau nak kejar hantu kopik kata dia.
1: Iya. Takutlah, tak berani.
0: Tak berani lah kita tu, jam, duduk tu.
1: Jam 7, jam 8 dah tidur dah bangin.
0: Ya, ya.
2: Benar gak kata ini, kata yang di Turki tu. Tu betul tak ikut dulu. Sebab Pak Amok dia dengan lauk tu kampung tepi yang beng. Kalau rumahnya ni jauh, usahkan dengar suara orang, pokok ayam tak akan dengar kan.
0: Saking jauh jarak rumah orang dah dulu kan.
2: Kita yang tu kan pakai jalan beng. Pakai sampan. Nah, kumah-kumah kata lepas darah. Kalau orang itu pakai sampan lah kita ni.
0: Ni nak pesan lagu dah ni.
2: Suara tu
1: pesan lagu ya. Waktu nak apa dah.
2: Boleh pesan lagu ya. Lagu itu ya. Apa nama tu yang lagu Kopok Basah.
1: Kopok Basah lagi.
0: Mana kopok basah ya. Kopok kering lah pula.
1: Ganti-ganti lah ya.
2: Ganti ya. Lagu itu ya. Lagu Iban nak lagu itu ya. Lagu Iban tu.
0: Yang mana?
2: Ada lagu Iban yang naik pakai HP tu pasti tak tinggal orang bank.
1: Apa judulnya
0: ya?
2: Ada yang orang putih ada kau apa nepo tu ada kamu ada tinggal kata dia.
0: Ya judulnya apa ya?
1: Ya judulnya
2: ada nyaman orang putih anak saya kalau nepo dah tinggal dia di kamu bisa telefon pas anak banyak kau kayu kata dia.
1: Judulnya apa ya? Kau tahu.
2: Ada bahasa yang putar lagu tu.
0: Yang mana ya?
1: Ada pun lagu
2: tu. Lagu Iban tu.
1: Tak payah bang. Tak payah. Ayah minta lagu. Teman bang kau ya.
2: Ada you Iban tu.
1: Apa nama?
2: Ada. Lupa bang you dulu. Pokok dia kalau dia nepo tu. Susah tinggal dulu tu. Menyambil buah kayu lo.
0: Kau bujana tu lagu
2: kamu
0: bisa. Lagu apa ya? Waktu kita sikit lagi ni.
1: Tak tahu cakap dulu lah.
2: Kau tak ada kebongkok ya dalam apa?
1: Cuma bongkok ya bang. Waktu dah habis dah.
0: Itulah nak habis lah waktu kita ni.
1: Yalah bos semua bangga. Cati balik ya bangga.
0: Okey.
1: Terima kasih banyak bang.
0: Ya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mok dan Mak Mok, Kak Aura dan Pak Mok. Okey, buat abang kita sudah di ujung jumpa kita untuk Rindu Kampung dan edisi siar kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ataupun yang mendengarkan kita di sepanjang hari ini. Ya, selamat malam dan selamat beristirahat untuk semuanya. Saya Ibing pun tabik pamit undur diri, mengucapkan makasih belonggo untuk Bu Abang sudah mendengarkan Perempat B2D FM 94.3 MHz ataupun di audio streaming rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital di smartphone. Salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menjanjikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini di Selasa 12 Mei 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 4 Radar Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Rabu 13 Mei 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat RRI Perempat Pontianak yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema yang sangat penting dan sedang menjadi perhatian masyarakat, yaitu tentang menjaga kehormatan manusia, bahaya kekerasan seksual, serta kewajiban kita menyaring informasi di tengah maraknya berita hoax di media sosial. Sahabat, belakangan ini masyarakat dibuat prihatin dengan munculnya kasus pencabulan terhadap puluhan santri yang diduga dilakukan oleh oknum yang seharusnya menjadi pembimbing agama. Kasus seperti ini tentu melukai hati umat Islam, karena pesantren adalah tempat menuntut ilmu, tempat membentuk akhlak, tempat anak-anak belajar agama dan adab. Namun, di tengah kasus tersebut, muncul pula berbagai berita hoax, potongan video dan narasi yang dipelintir sehingga menimbulkan fitnah, menimbulkan kebencian dan kesalahpahaman di masyarakat, termasuk terhadap Menteri Agama Nasaruddin Umar. Padahal beliau telah menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual dan pelecehan dalam bentuk apapun. Sahabat yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan manusia. Islam sangat keras terhadap tindakan zalim, apalagi yang merusak masa depan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Sahabat, keadilan itu artinya siapapun yang bersalah harus diproses sesuai hukum. Tidak peduli apakah dia orang biasa, apakah dia tokoh masyarakat, bahkan orang yang dianggap alim sekalipun. Jangan karena seseorang memakai pakaian agama lalu kesalahannya ditutupi. Tetapi jangan juga karena ulah oknum lalu semua pesantren dan ulama dihina. Itulah Islam, adil. Sahabat pendengar RRI yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita agar menjaga amanah dan tidak menyakiti orang lain. Beliau bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tangan digunakan untuk menyakiti, kalau kekuasaan digunakan untuk menindas, kalau jabatan digunakan untuk memanfaatkan kelemahan orang lain, maka itu bukan akhlak seorang muslim, sahabat. Maka siapapun pelakunya harus diproses secara adil. Sahabat yang berbahagia, kasus seperti ini juga menjadi pengingat bagi para orang tua agar lebih peduli terhadap anak-anak. Jangan hanya menyerahkan pendidikan sepenuhnya tanpa pengawasan. Bangun komunikasi dengan anak, dengarkan cerita mereka. Jangan membuat anak takut berbicara, karena banyak korban kekerasan seksual memilih diam akibat takut, akibat malu atau diancam. Islam mengajarkan kita menjaga kehormatan dan melindungi yang lemah. Rasulullah SAW mengatakan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, guru bertanggung jawab terhadap murid. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak. Pemimpin bertanggung jawab terhadap masyarakat. Maka jangan pernah bermain-main dengan amanah. Sahabat yang dirahmati Allah, selain kasus itu sendiri, ada satu hal lagi yang sangat berbahaya, yaitu penyebaran hoax. Hari ini di media sosial sangat mudah dipenuhi fitnah, potongan-potongan video tanpa konteks dan berita yang belum jelas kebenarannya. Kadang orang langsung membagikan berita hanya karena marah atau terkejut, tanpa memeriksa apakah informasi itu benar atau tidak. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengingatkan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, apabila telah datang suatu berita tersebut dari orang-orang fasik, maka periksalah dengan teliti berita tersebut. Inilah namanya budaya tabayun. Cek dulu, saring dulu, jangan asal sharing. Karena satu tombol share bisa menjadi dosa panjang jika ternyata berita itu fitnah. Kadang ada orang yang sengaja membuat narasi untuk memecah belah umat. Ada yang memanfaatkan kasus demi menyerang tokoh tertentu. Ada pula yang membuat judul provokatif agar viral. Padahal belum tentu itu semua benar. Nabi SAW bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa, sahabat? Tidak semua yang kita dengar harus dibagikan. Tidak semua yang viral harus dipercaya. Tidak semua yang ramai di media sosial

Mari kita berdoa agar para korban diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, Islam itu agama rahmat. Islam menjaga kehormatan. Islam melindungi anak-anak. Islam mengajarkan adab dan kasih sayang. Jangan biarkan ulah oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan agama. Dan jangan pula kebencian membuat kita kehilangan keadilan. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, menjaga tempat-tempat pendidikan kita, menjaga negeri kita dari fitnah dan perpecahan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yaitu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan, walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar.

0: Mabang Ketua Dikranasda Provinsi Kalimantan Barat Erlina Ria Norsan bersama jajaran mendampingi kunjungan kerja Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Dikranas Nyonya Selvi Gibran Rakabuming bersama rombongan seruni Kabinet Merah Putih di Kalimantan Barat Selasa kemarin. Ketua Umum Dikranas beserta rombongan tiba di Kalimantan Barat menggunakan pesawat kepresidenan mendarat di Lanut Supadio. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua Dikranasda Provinsi Kalbar, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkari Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Pia Arda Ardia Garini, serta Ketua Jala Senastri. Pada kunjungan tersebut, Nyonya Selvi Gibran Rakabuming bersama rombongan mengunjungi sejumlah lokasi, diantaranya Kampung Wisata Caping, Galeri Dikranasda Kalbar, meninjau beberapa agenda yang dilakukan di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan kapasitas, kreativitas, dan promosi potensi kriya daerah di Kalimantan Barat. Selain itu, kegiatan diarahkan untuk mendukung peningkatan keterampilan, memperluas wawasan usaha, serta memperkuat peran perempuan dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Kegiatan ini mendorong penguatan kapasitas generasi muda melalui pelatihan voice over bagi anak muda serta pelatihan kurasi mentor artificial intelligence AI bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari pengembangan industri kreatif digital. Berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemajuan UMKM dan industri kreatif, khususnya pada sektor kriya, wastra fashion, dan ekonomi digital berbasis budaya lokal. Turut hadir pada agenda tersebut Wakil Ketua Dikranasda Provinsi Kalbar, Nyonya Donata Dirasik, Krisantus Kurniawan, Ketua Harian Dikranasda, segenap jajaran pengurus Dikranasda Provinsi Kalimantan Barat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Jumbo Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah. Karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
0: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih Mbak Aba. Selamat pagi. Pagi semangat pagi. Apa di kabar Mbak Aba? Mudah-mudahan tetap sehat, semangat selalu. Cuaca alhamdulillah cerah ya di suasana pagi ini. Awalilah Mbak Aba dengan menggugah hati Mbak Aba dengan semangat. Alhamdulillah masih diberi nafas. Percuma kok kita tersenyum tapi tidak bernapas. Ibarat dunia nih, kalau kita berusaha menangkapnya, dia akan lari. Tapi kok kita membelakanginya, dia tak punya pilihan selain mengikuti kita. Enak. Jadi semuanya berawal dari kita semua ya Mbak Abang. Semoga Mbak Abang sehat walafiat. Ketemu lagi nih sama Mbak Fit. Mudah-mudahan semangat terus ya. Awali semuanya dengan yang positif-positif. Semoga di pagi hari ini penuh kebahagiaan. Iya, kemarin belum bahagia, hari ini alhamdulillah bahagia berkah, sehat badan. Ya enggak Mbak Abang. Semakin hari semakin yang terbaik, ada lindungan yang Maha Kuasa dan ditambahkan rasa syukur segala nikmat yang Bu Abang dapatkan, kelembutan hati, kenikmatan rezeki, yang panjang umur sehat hari ini tanggal 13 Mei ini, yang sedang merayakan hari jadinya, mudah-mudahan juga mengingatkan ya, barakallahu fi umri. Semoga Allah berkahi usia Bu Abang, melimpahkan rahmat dan menjadikan pribadi yang lebih baik.
1: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
2: Wah, betul ke tidak? Okeylah Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
1: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
2: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
1: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
2: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan senang hati. Sudah.
2: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
1: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
2: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
1: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
2: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
2: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
1: Bukan susah dengan bapak ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
2: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
1: Betul.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.